0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugeng Pandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Prancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan.
3: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
4: Partenariat pour la transition énergétique juste.
5: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
3: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
3: Demikian Sugandi Avandi, RR23 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, berpihak kepada kepentingan nasional.
0: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
7: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
0: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfa Tuter melaporkan selengkapnya.
8: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
9: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi dan inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan, pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
8: Memang ini sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18 ribu Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
9: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
10: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
9: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
11: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
12: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
11: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
12: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Naji kepada Heri Susanto.
13: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
12: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, Ditya Prabowo Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
14: Laporan khusus.
15: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan, seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Arman Atanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
16: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
17: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan, hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
16: confident that the conference's results will make a significant.
15: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
18: These challenges affect every nation.
19: Tantangan-tantangan ini mempengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
18: On water has never been more urgent.
15: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kaveh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
20: In practical terms, it is a combination of
19: insolvency. Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
20: Costly to restore.
15: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armand Attanasier dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik, ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak, kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi, karena kita ketahui bersama pada saat didirikan situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
3: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi, dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional, dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
3: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan Elvis 18 Gold Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Indra Virgantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
1: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
0: Kaget kan dapat kejutan ya kan. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
1: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
0: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung

Timothy Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini ya. Selamat berakhir pekan di hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026. Sekaligus saya Ina Dari kembali mengudara menemani Anda dalam program Bovendigul Siang setelah rekan Lina menemani Anda dalam program Bovendigul Pagi ya. Mengudara dari pukul 9 hingga nanti pukul 14, kebersamaan kita edisi siar hari ini. Selama kurang lebih 5 jam, beragam informasi dan juga inspirasi akan kami hadirkan menemani Anda ya. Selamat berakhir pekan untuk Anda semua. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Pendengar yang ada di 20 distrik, 112 kampung, dan juga untuk Anda yang ada di pemancar Liwaroko ya, 97,5 FM. Kemudian juga untuk Anda saudara yang setia mendengarkan kami melalui radio visual kami, RRI Digital. Saudara, siang hari ini ya menemani waktu istirahat Anda, di mana akan kami hadirkan informasi selepas warta berita sentral dari pusat pemberitaan Pro 3 Jakarta tadi di pukul 9 lebih 33 menit. Saat ini tanda waktu di studio, kami hadirkan nantinya informasi dalam segmen Cek Fakta. Nanti akan kami rilis dari portal berita Komdigi saudara ya. Informasi terkait dengan Presiden Prabowo membolehkan Israel uji coba rudal ke wilayah Indonesia, yang juga merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Saat lagi kami bacakan untuk Anda selengkapnya seperti apa yang kami lansir dari portal berita Komdigi yang terangkum dalam segmen Cek Fakta.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, periksa kebenaran berita ataupun informasi bersama Cek Fakta RRI pagi ini ya. Informasi terkait dengan Presiden Prabowo Subianto membolehkan Israel untuk uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Saudara, selengkapnya beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memperbolehkan Israel untuk menguji coba rudalnya ke wilayah Indonesia. Sedangkan fakta ataupun kebenarannya, klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir juga dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan informasi tersebut. Foto asli pada unggahan adalah momen Presiden Prabowo berpidato pada rapat paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026 kemarin. Mengutip juga saudara dari kanal YouTube TV Parlemen, dalam rapat tersebut juga Presiden Prabowo Subianto menyampaikan beberapa hal seperti target pertumbuhan ekonomi serta nilai tukar rupiah yang melemah. Dan Presiden Prabowo juga menyinggung lambatnya proses perizinan usaha di Indonesia. Sepanjang video tidak ditemukan pernyataan Prabowo yang menyebut Israel boleh melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia. Jadi kalau Anda sudah membaca informasi terkait dengan Prabowo mengatakan Israel boleh uji coba rudal ke wilayah Indonesia, merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Dan informasi ini sudah melebar luas ya di media sosial Facebook. Dan juga mungkin untuk saat ini sempat Anda menemukannya di media sosial lain, baik itu Instagram, WhatsApp, TikTok, dan lain sebagainya, Threads ataupun X ya. Itu merupakan informasi tidak benar saudara, ataupun informasi hoax. Dan selalu ya, Anda perlu menerapkan prinsip saring sebelum sharing ya. Beragam informasi yang Anda terima, baca ataupun lihat, pastikan beragam informasi yang Anda baca dari sumber terpercaya ataupun portal berita yang kredibel. Salah satunya Anda bisa membaca sejumlah informasi aktual dan juga faktual seperti biasa saudara ya, dari portal berita kami rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini. Jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Terus satu kanal inspirasi.
2: Sering dengar istilah Ballon d'Or, tapi sudah tahu belum artinya? Ballon d'Or menjadi salah satu penghargaan paling bergengsi dalam dunia sepak bola internasional. Penghargaan yang dikenal dengan nama bola emas ini diberikan kepada pemain terbaik dunia berdasarkan performa luar biasa selama satu musim kompetisi. Setiap tahun, ajang ini selalu menarik perhatian jutaan pecinta sepak bola di seluruh dunia. Penghargaan Ballon d'Or pertama kali diperkenalkan oleh France Football pada tahun 1956. Awalnya penghargaan ini hanya diberikan kepada pemain asal Eropa. Namun seiring perkembangan sepak bola modern, seluruh pemain dari berbagai negara kini memiliki kesempatan untuk meraihnya. Penilaian Ballon d'Or dilakukan melalui voting para jurnalis olahraga dari berbagai negara. Mereka menilai kualitas individu pemain, kontribusi terhadap klub dan tim nasional, jumlah gelar yang diraih, hingga sikap sportivitas di lapangan. Karena itu penghargaan ini dianggap sebagai simbol prestasi tertinggi seorang pesepak bola profesional. Dikutip dari FIFA, beberapa nama besar sepak bola dunia pernah memenangkan Ballon d'Or, seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, dan Zinedine Zidane. Persaingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bahkan sempat mendominasi penghargaan tersebut selama lebih dari satu dekade. Ballon d'Or tidak hanya menjadi penghargaan pribadi, tetapi juga motivasi besar bagi para pemain muda di seluruh dunia. Banyak pesepak bola bermimpi bisa tampil konsisten dan membawa timnya meraih prestasi agar suatu hari dapat memenangkan trofi bola emas tersebut. Ajang Ballon d'Or juga selalu menghadirkan momen emosional dan bersejarah dalam dunia sepak bola. Para penggemar setiap tahunnya menantikan siapa pemain terbaik yang akan membawa pulang trofi emas tersebut. Tidak jarang, hasil voting memunculkan perdebatan hangat di kalangan pecinta sepak bola dunia. Dengan sejarah panjang dan prestasi tinggi yang dimiliki, Ballon d'Or tetap menjadi simbol kejayaan tertinggi bagi seorang pemain sepak bola. Penghargaan ini membuktikan bahwa kerja keras, konsistensi, dan prestasi di lapangan dapat membawa seorang pemain mencapai puncak karir sepak bola dunia.

Terima kasih sudah mendengar, Anda masih mendengarkan Popon Dikul Siang menemani Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM. Pagi ini pukul 9 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur ya. Menemani waktu istirahat dan juga akhir pekan Anda di hari ini saudara ya. Dengan cuaca Popon Dikul pagi hari ini masih dengan mendung ademnya ya. Selepas memang sejak kemarin ya diguyur hujan hingga pagi ini masih ada beberapa celah untuk hujan turun ya. Tidak berkepanjangan hujannya, namun selalu ada ya hujan di hari ini hingga saat ini. Dan pagi hari ini juga sudah mendengar ya, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Tadi pagi juga sudah mendengar, Anda sudah menyimak seperti apa info cuaca ya yang disampaikan langsung oleh perakirawan Eliezer dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah ya. Dan semoga informasi cuaca hari ini bisa menjadi referensi untuk Anda semua, khususnya yang juga ingin beraktivitas ataupun berkegiatan di luar ruangan. Baik, sudah mendengar untuk Anda yang baru bergabung melalui radio visual kami RRI Digital. Pagi ini program Popon Dikul Siang saya Indah Dari ya, menemani hingga nanti pukul 14 atau pukul 2 siang nanti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara Prosatoneri Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi ya, pukul 10 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur, tanah waktu di studio pagi menjelang siang hari ini ya. Masih menemani Anda saudara di pagi menjelang siang hari ini ya. Dan kita lihat seperti apa playlist yang sudah disiapkan untuk menemani akhir pekan Anda di hari ini ya. Ada Mahal Ini, Sementara Mengudara dengan Kisah Sempurna. Menyusul ada Ziva, Nanti Pilihan Yang Terbaik. Kemudian ada Gita juga menemani Anda, Gita Gutawa ya, hingga akhir waktu. Lagu yang juga rilis di tahun 2014. Ada Marcel, Mau Dibawa Kemana. Kemudian ada Glenn Fredly featuring Audi, Terpesona. Kemudian ada Nicky Astria dengan Uang, lagu yang rilis tahun 1998 ya. Dan juga nanti ada Ran pagi ini ya, menemani Anda dengan Selamat Pagi.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Pendengar Siang Saudara ya, menemani Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM. Salah prediksi di akhir pekan ini Saudara ya, ternyata cuaca di luar sudah begitu panas ya. Selepas tadi sepertinya begitu cepat berlalu ya, tadi pagi waktu di jam 8 lewatan masih dengan mendungnya, dan ternyata siang hari ini pukul 10 Saudara ya, sudah panas begitu ya. Berarti memang hari ini bisa jadi diprediksikan akan cerah ya. Dan untuk Anda juga Saudara di manapun Anda berada, di hari ini mungkin lagi berencana ingin nyupak ataupun nyuci pakaian Saudara ya. Syukurlah ya ada sinar matahari di hari ini. Jadi bisalah keringnya selepas memang long weekend, berarti memang juga cukup banyak ya pakaian yang sudah menumpuk di keranjang. Kemudian juga Anda di akhir pekan ini mungkin menghabiskan waktu akhir pekan Anda di luar ruangan Saudara ya. Mungkin di hari ini tidak terkendala meskipun memang cuaca cerah, atau memang Anda menunggu cuaca cerah seperti ini ya, baru Anda beranjak mungkin ya. Mengingat kemarin sepanjang hari dengan mendung dan juga ademnya. Untuk Anda juga sudah mendengar ya, yang ada di 20 distrik, 112 kampung. Selamat siang Pak Cimace, Bapak Mama semua. Apa kabar, bagaimana cuaca di tempat Anda hari ini ya? Dan tentunya juga untuk Anda di siang hari ini mendengarkan kami melalui radio visual kami, RRI Digital. Masih menemani Anda dengan teman-teman pilihan Saudara ya, nanti akan kami selingi dengan beragam informasi rilisan portal berita kami rri.co.id. Atau Anda yang juga mungkin lagi menikmati sarapan mungkin ya, di pagi menjelang siang hari ini. Selamat menikmati saja Saudara pendengar ya, di hari ini hari Sabtu juga masih ya. Ini tak terasa Saudara ya, sudah di penghujung bulan, meskipun memang masih ada hari esok, insya Allah di hari Minggu tanggal 31 ya, kita akan say goodbye saat lagi ya di bulan 5 dan memasuki pertengahan tahun di bulan Juni ataupun bulan 6.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu, lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
3: Bagaikan malam tak berbintang.
2: Lagu tahun 70-an.
3: Ku kenal dia di saat hati sedang rawan.
2: Lagu tahun 80-an.
4: Jangan bermimpi.
2: Lagu tahun 90-an.
4: Mondar-mandir, ku coba mendekatimu.
2: Lagu tahun 2000-an.
5: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
2: Anda bisa bergabung di line telepon 0811 49 88 666 pesan singkat 0811 4988222, membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Dimanapun Anda berada, sudah mendengar siang hari ini ya, ditemani dengan Glenn Fredly featuring Audia dengan Terpesona, almarhum dari musisi Indonesia ya, Glenn Fredly. Baik, sudah mendengar, selamat siang untuk Anda semua siang hari ini, akhir pekan. Semoga Anda tidak bermalas-malasan di tempat tidur ya. Informasi kami hadirkan rilisan portal berita kami, Saudara.

0: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemenp 3A tengah menyusun regulasi perlindungan anak dari jaringan terorisme. Regulasi tersebut juga disiapkan untuk memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan ekstremisme yang juga menyasar pada anak. Saudara Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kemenp 3A, Susanti mengatakan bahwa kebijakan tersebut menjadi bagian dari penguatan sistem perlindungan bagi anak. Menurutnya langkah itu tidak dapat memperkuat upaya menghadapi berbagai ancaman yang berkembang di ruang digital maupun lingkungan sosial. Diketahui juga sudah mendengar bahwa aturan tersebut mengatur rencana aksi nasional, pencegahan dan juga penanggulangan ekstremisme atau RAN PE yang juga mengarah pada terorisme. Menurut Susanti, kementeriannya berkontribusi melalui penguatan aspek perlindungan anak dan pencegahan keterpaparan. Dan upaya tersebut juga mencakup peningkatan ketahanan keluarga serta kapasitas anak dan masyarakat. Susanti juga menambahkan bahwa upaya perlindungan anak juga diperkuat, saudara, melalui kampanye dan edukasi literasi digital. Program tersebut menyasar anak-anak, keluarga, guru, dan masyarakat yang meningkatkan ketahanan menghadapi ancaman radikalisme digital. Kemudian sudah mendengar informasi lainnya datang dari Pusat Pemberitaan Pro3 Jakarta, Kloter Perdana Haji Jakarta dan Jabar tiba pada 1 Juni mendatang. Jemaah haji yang bakal perdana mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta berasal dari Jakarta dan juga Jawa Barat. Jumlahnya sebanyak 830 jiwa dengan 2 penerbangan. Di mana sudah mendengar Andika juga selaku PLH Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta mengatakan bahwa bila jemaah haji Jakarta sebanyak 389 jiwa, sedangkan Jawa Barat sebanyak 441 jemaah haji, di mana jemaah haji Jakarta menggunakan Garuda Indonesia 7GIA7601. Diketahui juga bahwa Bandara Internasional Soekarno-Hatta bersiap menyambut kepulangan jemaah haji periode 2026. Berdasarkan jadwal kelompok terbang ataupun kloter perdana yang akan tiba di tanah air pada Senin esok ya, di tanggal 1 Juni 2026 mendatang. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga Heru Karyadi menyampaikan apresiasi atas kolaborasi seluruh pihak yang terlibat dalam menyelenggarakan angkutan haji tahun ini. Di mana sudah mendengar kepulangan jemaah haji juga, sambung Heru, akan melalui jalur khusus haji yakni Terminal 2, di mana petugas pun akan mengatur area parkir khusus bus penjemputan yang nantinya akan membawa para jemaah calon haji ke masing-masing embarkasi.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Itu tadi sudah peringat ya, dua informasi kami lansir dari portal berita kami, di mana kloter perdana haji Jakarta dan juga Jawa Barat tiba pada 1 Juni mendatang. Kemudian tadi informasi lainnya di mana Kementerian P3A menyusun regulasi perlindungan anak dari jaringan terorisme. Informasi selengkapnya dan informasi lainnya silakan Anda kunjungi laman ataupun portal berita kami RRI.

0: Pasti dan berkelanjutan. Rosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 90,3 dan 97 FM.
1: Karena dasarnya aku juga kan mungkin hobi masak ya. Hobi masak, terus terjun ke dunia perbakingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
2: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
3: Bosen sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Esensi buku dengan judul Self Love, karya Janera Amba. Self Love, karya Janera Amba adalah buku yang membahas pentingnya mencintai diri sendiri sebagai dasar untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Buku ini menawarkan panduan praktis dan wawasan mendalam tentang bagaimana cara mengembangkan rasa cinta dan penghargaan terhadap diri sendiri. Beberapa esensi utama dari buku ini meliputi mengajak pembaca untuk mengenali dan menghargai nilai diri mereka sendiri tanpa perlu mencari validasi dari orang lain. Buku ini memberikan strategi untuk mengatasi kritik internal yang sering merusak kepercayaan diri. Menekankan pentingnya praktik perawatan diri sehari-hari sebagai bentuk penghargaan dan cinta terhadap diri sendiri. Mengajarkan cara bagaimana batasan yang sehat dalam hubungan dengan orang lain agar tidak mengorbankan diri sendiri. Buku ini mengarahkan pembaca untuk mengembangkan pola pikir yang lebih positif dan konstruktif, dan memotivasi pembaca untuk menghargai setiap proses dan perjalanan hidup, termasuk kegagalan dan juga tantangan. Buku ini bertujuan untuk membantu pembaca mencapai hidup yang lebih seimbang dan penuh dengan cinta terhadap diri sendiri, yang pada akhirnya akan berpengaruh positif pada hubungan dengan orang lain dan pencapaian tujuan hidup.

Saudara pendengar Pro Soto RRI Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Masih menemani ruang dengar Anda, saya Indah Daria di hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026. Dan siang hari ini juga saudara pendengar, dalam program Bovendigul siang, seperti biasa nanti di pukul 12 akan kami hadirkan informasi dalam maksudnya segmen MPL ya. Musik pelepas lelah menemani waktu istirahat dan juga santap siang Anda. Kemudian pukul 13 nanti akan ada dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Selepas itu informasi cek fakta kembali kami hadirkan, sekaligus menutup perjumpaan kita hingga nanti pukul 14 atau pukul 2 siang waktu Indonesia Timur. Sepanjang kurang lebih 1 jam kebersamaan kita ke depan, saudara ya, informasi masih akan kami hadirkan, rilisan dari portal berita kami tentunya ya, rri.co.id. Ada Titu menemani Anda dengan Cinta Aku Gila.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih menemani suasana siang hari Anda ya. Informasi kami hadirkan rilisan portal berita kami. Sebelumnya tadi ada Titu atau T2 ya, Cinta Aku Gila, yang juga memang musik ketiga karya Titu yang rilis pada tahun 2011 oleh perusahaan musik Naga Suara, yang berisi memang 11 buah lagu dengan Laguku Punya Pacar, Tak Jodoh, dan Cinta Aku Gila sebagai lagu utama dalam album ini. Informasi selanjutnya sudah mendengar ya, di mana akhir pekan sering dianggap sebagai waktu untuk bersenang-senang, tetapi tak jarang orang mengurungkan niat karena khawatir biaya yang membengkak. Akhir pekan, oke. Biasanya kalau ada di Boven Digul nggak ada itu ya, nggak ada go food. Hiburan akhir pekan tidak selalu identik dengan mengeluarkan banyak uang. Dengan aktivitas ataupun sedikit kreativitas maupun kreativitas keluarga maupun individu ya, tetap bisa menikmati waktu luang tanpa boros. Kita ada GoFood tetapi manual ya, di Japri langsung drivernya begitu ya. Salah satu pilihan hiburan murah adalah piknik sederhana di taman kota. Cukup membawa bekal dari rumah, tikar, dan permainan kecil seperti bola atau kartu. Nah, karena kita tidak punya taman kota, mungkin untuk Anda yang juga memang besok ya, berencana untuk menghabiskan waktunya bersama anak-anak di kolam renang mungkin ya, bisa membawa bekal dari rumah, tikar, dan juga mungkin ada beberapa cemilan-cemilan ringan ya. Kemudian juga tentunya bagi yang suka berolahraga, akhir pekan bisa diisi dengan jogging ataupun bersepeda. Nanti di sore hari, sudah mendengar ya, di arah Kilo 6 ya kalau nggak salah, itu memang sudah ada masyarakat yang juga memang mulai menghabiskan waktu sore harinya dengan sekedar jalan santai ataupun jalan sore ya. Ini juga bisa mungkin sebentar sore persiapan, di siang hari ini istirahat, dan sore Anda mulai goes. Kemudian juga Anda bisa, saudara pendengar ya, membaca buku favorit menjadi hiburan yang berharga ya. Perpustakaan umum ataupun sudut rumah yang nyaman bisa menjadi tempat terbaik untuk menikmati akhir pekan. Jadi Anda bisa membatasi gadget Anda atau mungkin detox digital di hari Sabtu ataupun akhir pekan ini ya, dengan membaca mungkin buku resep-resep makanan ataupun memang buku-buku novel favorit Anda ya. Kemudian juga bagi Anda yang suka seni, membuat kerajinan tangan ataupun melukis bisa menjadi kegiatan seru. Tak perlu alat yang mahal, cukup menggunakan bahan bekas di rumah. Selain menghibur, aktivitas ini juga bisa melatih kreativitas Anda. Dan tentunya sudah mendengar ya, Anda bisa melakukannya dengan anak ataupun memang dengan keponakan Anda mungkin yang ada di rumah ya. Kemudian juga Anda bisa menonton pertunjukan atau acara komunitas di sekitar lingkungan. Seringkali gratis ataupun tidak berbiaya mahal ya, ataupun agak murah begitu. Kalau di Boven Digul kita melihat sepertinya belum ada ya pertunjukan-pertunjukan seperti ini. Tapi mungkin Anda bisa mengajak anak Anda ataupun memang pasangan Anda untuk menonton film seru ya di aplikasi masing-masing. Kemudian juga Anda bisa memasak menu baru di rumah. Nah, ini biasa sepertinya memang sudah sering diterapkan oleh para ibu-ibu ya. Karena memang kurang lebih 5 hari adalah waktu yang padat untuk bekerja. Dan di hari libur ataupun akhir pekan, sepertinya waktu para ibu-ibu untuk mengeksplor atau apapun itu ya. Salah satunya menu yang tidak biasanya dari hari-hari sebelumnya akan ada mungkin hari ini di meja makan Anda ya. Kemudian jika ingin lebih rileks, habiskan waktu dengan menonton film atau serial di rumah. Tadi udah ya. Dan juga tentunya akhir pekan murah bukan berarti membosankan ya. Justru dengan cara sederhana dan penuh kebersamaan, setiap orang bisa menciptakan hiburan yang menyenangkan tanpa perlu mengeluarkan biaya yang besar. Yang terpenting adalah menikmati waktu dengan cara yang bermakna. Bagian mana saudara pendengar ataupun apa yang Anda lakukan di rumah di akhir pekan ini? Selain tadi ada
hiburan murah mungkin berolahraga sore nanti, ataupun membaca buku, ataupun mencoba menu masakan baru, atau menonton film bersama keluarga, atau apa di hari ini. Bisa ya dijadikan hari Minggu adalah detox digital, atau Anda rehat sejenak dari media sosial. Kalau kata Serina, mungkin hari ini adalah pergilah kau, maksudnya pergilah kau media sosial ya. Biar aku, biar saya dengan keluargaku hari ini memang quality time istilahnya ya. Ada Serina menemani Anda dengan

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku Cantik Itu Luka adalah sebuah novel yang ditulis oleh Eka Kurniawan. Pertama kali diterbitkan pada tahun 2002, novel ini telah menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang paling dikenal dan dipuji di kancah internasional. Novel ini menggabungkan unsur-unsur realisme magis dengan sejarah Indonesia, menceritakan kisah seorang wanita bernama Dewi Ayu dan keturunannya. Dengan latar belakang sejarah yang luas, termasuk masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, dan kemerdekaan Indonesia, Cantik Itu Luka menawarkan pandangan mendalam tentang trauma, keindahan, dan penderitaan. Novel ini telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan mendapatkan berbagai penghargaan, menjadikan Eka Kurniawan sebagai salah satu penulis Indonesia yang diakui secara internasional.
2: Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi show, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau dibawa saat parade kemenangan di negara asli.

0: Selamat siang anak-anak. Anak-anak. Yoke, Ana. Aduh, ini kenapa lampu belum dikasih mati? Televisi juga dibiarkan hidup. Ya ampun, Yoke, Ana. Kamu di sini kah?
1: Hore, mama pulang.
0: Yoke, Ana, kalau kalian tidak menonton TV, kenapa tidak dipadam saja? Terus, lihat ini. Lampu juga kamu tidak kasih mati.
2: Oh iyo, Ma. Yoke lupa. Lagian kan kita sudah bayar listrik, toh. Jadi tidak apa-apa, toh, Ma.
0: Iya, betul. Memang kita sudah bayar tagihan listrik, tapi bukan berarti TV dibiarkan menyala sedangkan kalian tidak menonton TV. Lampu juga dibiarkan menyala sedangkan hari sudah siang. Anak-anak, kamu harus tahu ya, bahwa kita ini perlu menghemat energi.
1: Memangnya kenapa, Mama?
0: Iya, karena bukan kita saja yang menggunakan sumber energi ini. Semua orang di dunia ini banyak yang tergantung pada sumber energi. Dan energi yang kita gunakan semua berasal dari sumber daya alam yang sewaktu-waktu bisa habis. Coba kalian bayangkan, kalau bumi tanpa lampu setiap malam, tidak bisa menonton televisi, dan Yoke, kau juga maukah harus mencuci pakaian dengan menggunakan sikat karena tidak ada listrik buat mencuci di mesin cuci? Dan juga banyak yang tidak bisa buat apa-apa tanpa energi listrik.
2: Aduh, Ma, tidak mau ah. Itu kita hidup di zaman apa lagi tuh?
1: Pele, Ma. Nanti adik dia bisa main, Ma punya HP, nonton TV.
0: Iya, makanya Ade. Untuk itu mulai sekarang harus bisa menghemat energi agar bumi kita tetap lestari. Selain itu, menghemat energi juga kita dapat mengurangi polusi. Supaya kamu tahu, mematikan lampu yang tidak terpakai selama 1 jam saja, itu kamu sudah menghemat listrik sekitar 60 watt listrik. Bayangkan, jika semua orang buat begitu. Ayo, siapa yang mau jadi pahlawan energi untuk menjaga bumi?
3: Saya!
1: Saya!
0: Ayo, jaga bumi dengan menghemat energi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang,

90,3 dan juga 97,5 FM. Saudara pendengar masih menemani suasana siang hari Anda ya dalam program Open Dekul Siang, saya Indah Dari. Siang hari ini

Saudara Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf meminta pengelola sekolah rakyat bersiap untuk menghadapi operasional sekolah permanen. Sekolah rakyat permanen akan mulai digunakan secara bertahap pada tahun ini. Gusipul juga mengatakan bahwa sekolah rakyat permanen memiliki tantangan berbeda dibanding sekolah sementara. Karena itu, kepala sekolah dipinta meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan tata kelola lembaga. Menurutnya juga, saudara, pembangunan fasilitas permanen harus diimbangi kesiapan sumber daya manusia. Kompleks sekolah rakyat dibangun di lahan 7 hingga 10 hektar dengan kapasitas lebih dari 1.000 siswa. Gusipul juga menegaskan bahwa seluruh unsur sekolah memiliki peran dalam membentuk karakter siswa, mulai dari kepala sekolah, guru, wali asuh, hingga petugas kebersihan. Kementerian Sosial juga meminta seluruh sekolah rakyat menyusun standar operasional prosedur yang seragam, di mana standar tersebut mencakup pembelajaran, kesehatan, pengasuhan, ibadah, hingga kehidupan asrama. Selain itu juga pengelola asrama akan diperkuat dengan sistem pengawasan berbasis teknologi. Kemensos akan memanfaatkan CCTV untuk mendukung pembinaan siswa selama 24 jam. Dan sebagai informasi, saudara, saat ini terdapat 93 titik pembangunan sekolah rakyat permanen tahap 2 dan seluruhnya ditargetkan selesai pada Juni 2026 dan juga memang mulai digunakan pada tahun ajaran baru ya, pada bulan Juli atau bulan 7 mendatang.

0: 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Gue berhenti dulu, Sogi.
2: Kenapa?
1: Kok pas sisa uang 5.000 dulu,
2: Saya baru keluar, kamu belum minta uang
1: ini,
2: dari uang
1: yang tidak ada. Aku kasih saya 50.000 sudah. Daripada saya kasih pijak kaca-kaca mobil nanti.
3: Eh, tidak boleh begitu. Kalian mabuk baru palang-palang orang minta uang itu stop sudah.
1: Kok mau apa?
3: Tak larang, toh kamu hanya bikin malu. Saya tidak boleh minta-minta begitu. Orang cari uang untuk kebutuhan mereka, bukan kamu minta baru paksa-paksa lagi.
4: Kamu bicara apa? Itu yang saya tanya. Bicara apa itu? Kamu tuh
1: macet, pele, lapar. Mana nasi ini?
5: Kok kenapa kasih rusak barang-barang itu?
1: Nasi mana?
5: Kok punya uang biasa kasih saya dulu, kan? Dari kemarin saya bilang pace beli beras. Tidak ada, kok bilang sabar. Makan itu sabar sudah. Kok pergi mabok beli minuman cepat itu bisa. Beli beras untuk makan dengan anak-anak istri pakai sabar. Kok kenyang dengan kok punya mabok di situ sudah.
2: Kenapa ribut-ribut ini?
5: Aduh bapak, pacar ini dia mabok di mana? Datang ke rumah baru minta nasi, baru kasih pica. Barang-barang ini.
2: Gak. Kenapa kok mabok baru kasih pica barang-barang terus ganggu orang lain ini?
1: Jangan nasihat saya mau mabuk, itu saya punya hak, punya uang, kenapa kamu yang sibuk?
5: Saya tahu itu kau punya uang, saya tidak larang kau beli minuman, itu kau punya hak. Tapi kau kalau buat ribut, ganggu orang lain di jalan itu sudah salah. Saya kasih nasihat, toh, kau harus paham, Paci. Kalau kau punya uang itu ada, kau beli beras baru makan dengan keluarga, itu lebih baik. Daripada kau pergi beli minuman hanya untuk kasih rusak kau punya diri, ganggu orang lain itu tidak boleh. Sebelum orang lain hargai kau harus bisa hargai kau punya diri sendiri dulu. Kamu mabok-mabok begini celaka di jalan, kamu mati. Yang jaga tanah Papua ini siapa? Kalau generasi muda sudah habis. Ingat itu Pace, dengar baik-baik.
6: Ingat, hentikan minum-minuman beralkohol yang berlebihan. Cintailah dirimu. Anak istri dan keluarga masih menunggumu pulang dengan sehat dan selamat. Miras hanya membuatmu merana.
5: Ko jaga sa jaga ko. Mari kita jaga boven di guru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara Prosatoneri Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Ungu menemani Anda ya dengan Hampa Hatiku. Dan juga memang lagu yang rilis pada tahun 2013. Saudara pendengar, Ungu adalah salah satu grup band pop rock yang memang paling legendaris dan juga sukses ya di industri musik Indonesia. Dibentuk pada tahun 1996, band ini mencapai puncak popularitasnya di era 2000-an dan meluncurkan belasan hits yang masih sering diputar dan juga dinyanyikan hingga hari ini. Dan di Ungu juga sudah mendengar ya, dikenal dengan lagu-lagunya yang puitis, melodi yang ramah di telinga ataupun catchy, serta karakter vokal pasa yang kuat dan juga khas. Beberapa album masterpiece-nya Ungu diantaranya ada Melayang yang juga memang rilis tahun 2005. Album yang melambungkan nama mereka setinggi langit dengan lagu hits seperti Demi Waktu menjadi salah satu lagu paling fenomenal di masanya dan juga membuat nama Ungu dikenal di seluruh pelosok negeri termasuk merambah ke Malaysia dan juga Singapura. Kemudian itu ada lagu yang berjudul Untukmu Selamanya yang rilis 2 tahun kemudian di 2007 melahirkan hits besar seperti Kekasih Gelapku dan Untukmu Selamanya. Salah satu pencapaian terbesar Ungu juga adalah keberhasilan mereka merilis album religi Islam dengan kemasan musik pop modern yang juga sangat sukses di pasaran. Lagu-lagu religi mereka bahkan menjadi soundtrack wajib setiap kali bulan Ramadan tiba di Indonesia. Mungkin Anda juga sering menggunakan lagu-lagu Ungu ya sebagai background ataupun soundtrack. Salah satunya ada Surgamu yang juga rilis pada tahun 2006, album religi pertama mereka yang meledak lewat lagu Surgamu dan Andai Ku Tahu. Kemudian Para Pencarimu 2007 menghasilkan hit seperti Para Pencarimu yang juga menjadi salah satu soundtrack sinetron terkenal ya dan juga judul lagunya Sesungguhnya. Diketahui juga saudara pada tahun 2015 Pasa sempat mengambil rehat dari aktivitas penuh dari band Ungu karena terpilih menjadi wakil wali kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan selama masa itu Ungu sempat vakum beberapa saat meski personel lainnya tetap aktif bermusik. Kemudian setelah masa tugas Pasa selesai, Ungu kembali bersatu ataupun reuni dan terus aktif merilis karya baru. Melakukan tur konser serta menjaga eksistensinya sebagai salah satu band papan atas yang memang lintas generasi. Itu tadi sudah mendengar ya, kurang lebih beberapa cerita singkat dari salah satu band Indonesia yang juga memang sangat hits ya, yang juga memang salah satu grup band pop rock, ada Ungu. Kembali dari Ungu kita dengarkannya ada Sayang.

teman-teman. Mau dengar cerita seru, belajar hal baru, dan kenalan sama teman-teman hebat dari berbagai sekolah? Yuk dengarin Dunia Anak setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di RRI Bovendigul. Seru, asik, dan penuh inspirasi. Jangan sampai ketinggalan ya. Dunia Anak, tempatnya anak hebat berbagi cerita dan menunjukkan bakat.

Sebelumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Saudara menemani waktu istirahat dan juga santap siang Anda siang hari ini ya. Ada Nikita Willy dengan Ku Tetap Menanti. Sekaligus kita jelang segmen MPL ya, musik pelepas lelah. Tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda juga siang hari ini yang lagi sibuk-sibuk di garis belakang menyiapkan santap siang ataupun yang ada di tempat usaha ya, yang lagi menyiapkan pelanggannya, selamat siang saja untuk Anda semua ya. Selamat menikmati santap siang Anda.

0: Ma, papa berangkat kerja dulu ya.
1: Loh, pa, kok kamu gak pakai helm? Bahaya loh, pa. Tunggu, mama ambilkan dulu helmnya.
0: Tidak usah lah, ma. Kantor papa kan dekat. Tidak pakai helm juga tidak apa-apa kok.
1: Duh, kamu ini, pa, kenapa sih? Susah banget dikasih taunya. Ya sudah kalau gitu, hati-hati ya, pa.
0: Oke, ma.
1: Astaga, suara apa itu? Astaga, papa. Kan sudah mama bilang, pa, pakai helmnya.
2: Pakailah helm demi keselamatan Anda, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Govendigo.
3: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
4: Kilau Pancasila,

Saudara pendengar, siang hari ini tak terasa sudah pukul 12 lebih 1 menit ya, waktu Indonesia Timur. Bu Fendi Gul siang menemani Anda dalam segmen selanjutnya, musik pelepas lelah atau MPL ya. Menemani Anda selama kurang lebih 1 jam, hingga nanti pukul 13. Line telepon, seperti biasa di 0811-4954-333, dan juga WhatsApp serta SMS di 0811-4988-222. MPL Musik Pelepas Lelah, saudara pendengar ya, menemani Anda selama kurang lebih 1 jam. Ruang untuk Anda request ataupun salam-salam ya, berpartisipasi di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami. Seperti biasa ya, line telepon tadi sudah disebutkan. Untuk Anda yang juga sudah berlangganan ataupun memang sering gabung, sepertinya sudah hafal ya line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS RRI. Baik, kita buka dulu mungkin sudah mendengar ya siang hari ini, sambil menanti partisipasi Anda dalam segmen MPL lagu pembuka siang hari ini. Kita memilih dari siapa ya? Mengingat cuaca Bu Fendigul juga siang hari ini begitu panas ya, cerah di hari ini sejak pukul 10 siang tadi ya. Lagu dari siapa? Oke. Kita ke tahun 2012, kita lihat ada siapa. Ada The Massive, Aku Kehilangan, Jelaskan Statusmu, Pergi Lokasi. Oke. Kemudian kita ke Ari Lasso dulu ya. Di tahun 2012, Arti Cinta, Cinta Terakhir, Hampa. Enggak hampa deh. Ya, hati-hati di jalan ya, Bung Tommy. Selamat beristirahat siang. Ada Ibu Tina juga bersama rombongan siang hari ini. Selamat siang. Selamat menikmati santap siangnya ya. Bekal apa siang hari ini? Ibu Tina, kemudian ada Serina. Ibu Tina, tim reporter RRI ya. Anda pasti sering mendengar berita yang diudarakan di pukul 17 dan juga pukul 6 lebih 30 menit pagi ya. Oke, kita pilih dari The Virgin ya siang hari ini. Cinta Terlarang.

0: satu lagu pembuka siang hari ini dari The Virgin ya, dengan Cinta Terlarang. Kita sapa dulu penelpon yang juga sudah bergabung siang hari ini. Halo, selamat siang MPL.
1: Selamat siang MPL.
0: Iya, musik pelepas.
1: Musik pelepas lelah.
0: Oke, Bang Andi, lagu apa siang hari ini?
1: Saya minta lagu dari Elo, Tak Terganti.
0: Oke.
1: Dika udah masuk gak? Belum?
0: Belum. Salamnya untuk siapa?
1: Salamnya spesial, lagunya spesial buat Dika yang di Tuliabu. Kalau lagi muter sama muter sayang, sehat selalu, diberikan umur panjang, diberikan rezekinya sama keluarga besar. Semoga Dika dan keluarga besar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Dika baik-baik saja di sana. Terus buatnya Putra Tengah, Bunda Ima, Bang Irwan, Bang Tias, Bang Irwan. Ya, Bang Irwan, Ibu Farida. Buat kakak sehat selalu, panjang umur, mudah rezekinya, selalu dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Terima kasih kak.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih Bang Andi di Jambi ya. Ada Elo nanti akan menemani Anda ya. Requestan dari Bang Andi, tak tergantikan. Baik pendengar dimanapun Anda berada yang juga siang hari ini mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami, RRI Digital. MPL Musik Pelepas Lelah menemani Anda siang hari ini. Ada siapa di mana? Halo. Selamat siang, halo.
2: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang Bang Luhut.
2: Ya, gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar sebaliknya?
2: Cuaca juga cerah di sini, kabar sehat.
0: Oke, luar biasa. Sip, cakep. Selamat berakhir pekan. Lagu apa siang hari ini?
2: Berakhir kembali. Aku mau lagunya dari Paldian ya.
0: Judulnya?
2: Cinta Jangan Dibeli.
0: Apa? Judulnya apa?
2: Cinta Jangan Dibeli.
0: Cinta Jangan Di? Di apa Bang Luhut? Halo?
2: Dibeli.
0: Dibeli?
2: Ya, Cinta Jangan Dibeli.
0: Oke. Lagunya untuk siapa siang hari ini?
2: Pertama buat Benda, kenapa kita sampai cinta. Terus ada juga Bang Tengah, Bang Bang Pratama, Bang Ramadan, Bang Tias, Bram Monggo, ada Ahmad Irwan, ada Putra Bovin, Putra Jaya, ada Bang Rimba, ada juga Bang Iwan Ilok Sumawi, Pak Freddy Putri, ada Ima di Parida, Ibu Anu juga sama Pak Ususri, tema-temanya saja lah, mana pun berada. Ada lagunya kan? Ada lagunya?
0: Ada.
2: Dari Valdiansyah kan?
0: Dari Valdiansyah.
2: Oke. Teman-temannya selamat terakhir pekan.
0: Oke.
2: Buat Mbak Ida selamat bertugas sampai tuntas. Lagunya ditunggu. Selamat siang MPL. Terima kasih.
0: Oke. Horas Medan ya. Terima kasih Bang Luhut siang hari ini ya. Nanti menyusul dari Valdiansyah ya. Cinta Jangan Dibeli. Kemudian tadi untuk Pak Bang Andi di Jambi ya, akan tergantikan lagunya dari Marcel ya. Kalau Elo tadi takkan ada apa ya tadi? Kalau takkan tergantikan dari Marcel ya, nanti Kakak Indah putar itu ya. Kemudian suara pendengar ya siang hari ini juga untuk Anda yang mendengarkan kami melalui radio visual kami RRI Digital ya. Selamat siang untuk Anda semua. Selamat menikmati waktu istirahat dan juga santap siang Anda di siang hari ini ya. Masih menemani Anda, saya Indah Dari hingga nanti pukul 13 ya, atau pukul 1 siang.

0: Baik, kita sapa selanjutnya ada siapa di mana? Halo, selamat siang MPL.
1: Halo, selamat siang MPL, musik berlepas lelah, Mbak Indah.
0: Oke, cakep. Ibu Anusu, sehat ya?
1: Ya, sehat. Alhamdulillah, sehat lagi kepanasan Mbak Indah.
0: Waduh, sama berarti dengan cuaca Boven ya, hari ini cukup cerah. Bagaimana lagunya? Mau lagu apa?
1: Ya, Arif aja.
0: Judulnya?
1: Obati Rinduku.
0: Obati Rinduku. Salam-salamnya.
1: Iya. Salamnya pertama buat Mbak Indah yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Sama salamnya buat Bang Ed, buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Bang Benijo, buat Ibu Iga, buat Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Sias, Bang Ramadan, Ibu Iga, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biuci, Bunda Imah, Bang Nasrun, Bang Rimba, buat Pak Subusri, buat Laniut, yang lain dirangkul aja Mbak Indah dari Asa Paizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anusu ya di Sambas. Selanjutnya ada siapa di mana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh MPN.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tri di Merauke ya. Apa kabar Merauke siang hari ini? Gimana kabarnya?
2: Kabarnya di Merauke hari ini, siang ini nih baru apa hujan rintik-rintik.
0: Oh, baru berapa hujan.
2: Hari itu panas, tapi hari ini alhamdulillah siang ini baru rintik-rintik. Tidak hujan besar, rintik-rintik saja, tapi adem begitu
0: buat kakak. Adem, berarti hari ini kita kebalikan cuacanya ya. Boven hari ini baru panas. Kemarin-kemarin hujan mendung, pakaian tidak kering-kering ya.
2: Alhamdulillah kakak Indah, kita diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada hujan, ada panas. Kalau hujan terus, kita susah, panas terus, kita kekurangan air ya. Tapi kita menikmati saja apa yang diberikan kepada Allah, kepada manusia di tubuh bumi. Kita menikmati, bersyukur
0: saja ya. Oke.
2: Okay. Kakak Indah sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Ini sudah lama kita tak berjumpa ya, Ibu Untri.
2: Karena masuk-masuk tidak bisa. Sekarang yang Bapak Ndigo nih, sekarang nih, apa nih, penggemarnya sudah banyak. Alhamdulillah ya. Bovinibu sekarang sudah penggemarnya banyak. Dari Sabang sampai Merauke, semuanya ada di Bovinibu.
0: Iya.
2: Saya senang, kakak Indah. Saya senang.
0: Sudah banyak teman di udara ya.
2: Iya, teman banyak di udara. Tadi Ibu Wanusu ya, Ibu Wanusu. Juga sudah masuk di Merauke juga, Ibu Wanusu.
0: Oh, Ibu Wanusu masuk Merauke ya.
2: Iya, oke. Kakak Indah, hari ini sudah makan siang.
0: Alhamdulillah sudah start duluan tadi.
2: Oh iya, oke.
0: Ada bawa bekal.
2: Saya baru ini mulai makan siang, tapi main radio nih kakak Indah. Dengar kakak Indah punya suara, saat telepon langsung bisa masuk, Alhamdulillah. Jadi, menu saya hari ini paling sederhana sekali kakak Indah.
0: Apa itu?
2: Daun pepaya dan sayap tumis dengan daun keniki kakak Indah.
0: Oh, itu ada nasi anget tetap mantap.
2: Mantap. Ini bukan katanya yang mahal-mahal punya, tapi ini apa untuk termasuk juga herbal. Karena daun pepaya dan daun keniki itu untuk menurunkan kadarnya gula darah, gula ya, gula darah. Terus kayak apa? Seperti kayak kita suspensi atau gitu bisa turun,
0: kolesterol.
2: Turun, ya.
0: Apalagi kemarin kurban ya, daging-daging bisa netralkan.
2: Iya, daging-daging netralkan. Apalagi hari ini masa dari kemarin tuh masih ada kakak Indah.
0: Oke, mantap sudah itu.
2: Jadi itu apa, bukan saya dapat dari orang lain, tidak kakak Indah, kita keluarga sendiri yang potong tuh untuk ulang tahun ini.
0: Okay.
2: Jadi bukan dari apa, dari masjid-masjid atau tidak, dari kita keluarga sendiri gitu kakak Indah. Alhamdulillah kita 2 tahun ini kita sudah menjalankan kurban dengan keluarga.
0: Alhamdulillah ya.
2: gitu ya. Oke, Kakak Indah, kirim-kirim dulu ya, jangan boleh cerita banyak, nanti yang di belakang lagi kan ada mau masuk, jadi kasihan kan, jadi iya, jadi apa kita ceritanya mudahi dulu, nanti kapan-kapan baru kita cerita ya.
0: Oke,
2: saya kirim-kirim dulu ya.
0: Boleh.
2: Untuk Ibu Wanusu, terima kasih Ibu Wanusu, semoga Ibu Wanusu selalu sehat bersama keluarga di rumah. Dan juga Ibu apa keluarga saya di Palembang, Ibu Maria, semoga Ibu Maria mudah-mudahan sudah sembuh ya. Semoga bisa berbahagia bersama keluarga di rumah. Dan juga Mbak Dika, Bang Iwan, Bang apa Luhut, Bang Bintang Pratama serta Ibu Farida dan Ibu Masdia juga, Pak Nasrun dan Mama Ima juga. Halo Mama Ima, semoga Mama Ima bersama keluarga sehat di Momere ya. Semoga selalu bergembira juga. Amin. Dan juga untuk Kakak Puja dulu ya, yang ada di Bentuni semuanya kakak. Semoga Kakak Puja selalu sehat di siang hari ini.
0: Amin.
2: Dan juga untuk kembali ke Bovendigul untuk Tete Tia, semoga Tete Tia bersama keluarga mudah-mudahan sedang makan siang bersama keluarga.
0: Amin.
2: Dan juga untuk keluarga besar saya di Jalan West, Ibu Guru Lasi bersama keluarga. Dan saudaraku Andini di perumahan dinas pensil, semoga Andini selalu sehat. Dan juga untuk sahabat-sahabatku di kilometer 3 dari ujung pukul ujung, semuanya sehat selalu di siang hari ini. Dan juga untuk pendengar setia RRI Bovendigul di mana saja berada, semuanya selalu sehat. Dan juga untuk Kakak Indah yang sedang bertugas, semoga sehat. Kakak Indah lagunya lupa ini. Lagunya Henry Rotinsulu.
0: Judulnya Henry.
2: Kayaknya Bengawan Solo. Bukan Bengawan Solo ini. Aduh. Yang di di Ambang Sore, di Ambang Sore.
0: Di
2: Ambang Sore atau di mana ya? Iya kan.
0: Di Ambang Sore dari. Dari ini dari Hendratmo.
2: Oh, Hendratmo, bukan yang di Jurusan Solo ya?
0: Bukan.
2: Oh ya, Hendratmo. Aduh, otak lupa IP nyanyi. Maaf ya Kakak Indah ya.
0: Gak apa-apa.
2: Semoga Kakak Indah bisa selalu sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari keluarga Ibu Utri di Morotai.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sehat selalu Ibu Tri di Merauke ya. Jadi lagunya ini dari Henry apa dari Gus Hendratmo? Tapi mau yang judulnya di Ambang Sore ya, nanti dihadirkan. Baik, ada siapa di mana selanjutnya? Halo.
3: Halo, ada saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam MPL. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, MPL Bang Bintang. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Bagaimana siang hari ini?
3: Dari pagi sih hujan, cuman baru cerah ini pagi tempat saya.
0: Sama berarti. Bagaimana mau lagu apa siang hari ini?
3: Oh iya, pokoknya semuanya saya dengar-dengar semuanya nih teman yang request lagu ini. Jangan deket putar lagi.
0: Becul.
3: Okay. Dari Ajay Taurus, sungguh kejam balasan cintamu.
0: Sungguh kejam. Oke, okay. Ajay Taurus ya. Oke, okay, nanti dicari ya.
3: Salam dulu ya buat tadi, Pak Freddy, Ibu Anusu, siapa lagi? Ada Putra Tenga, ada Katia, Putra juga, Mas Abung, gue sudah ada kabar, sejarah gabung deh ini.
0: Lagi hilang.
3: Ibu Iga, Bunda Ima. Ada Bang Ahmad Irwan juga, Bang Ramadan, Ausu Busri, pokoknya semua aja. Banyak waktu, jangan lain supaya diputar lagi nanti teman-teman punya lagu ini.
0: Oke, sip.
3: Oke, ada lagunya kah?
0: Ada.
3: Oke, ya buat yang lagi tugas, selamat bertugas ya. Terima kasih waktunya. Selamat siang MPL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Bang Bintang di Palu ya. siang hari ini. Sekaligus sudah mendengar ya pesan WhatsApp ada dari Mbak Beauty di titik 0. Assalamualaikum, selamat siang MPL. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dari Eko Show, judulnya Iri Bilang Bos. Oke, sip, mengudara. Ada Mbak Dika juga siang hari ini, pesannya agak panjang ya, saya coba baca. Assalamualaikum, selamat siang MPL, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Dika, waalaikumsalam. Request lagu dari Fanny, judulnya Tak Terpisahkan. Salam buat Bang Andi, Ibu Utris, keluarga Ibu Natalia, Ibu Farida, Kakak Tias, Kakak Ima Sohi, Ciguria di Jaksel, Pak Usu, Pak Widi, Ibu Nasr, Bang Nasrun, Bunda Sofia di Makassar, Putra Tengah, Putra Jawa, dan semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z. Buat Kakak Indah, selamat bertugas, terima kasih. Mau dilanjut, terima kasih kembali Mbak Dika ya. Sehat selalu siang hari ini.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Saudara, pukul 12:40 waktu Indonesia Timur ya. Masih menemani suasana siang hari Anda. Request sang pendengar siang hari ini ya. Ada di ambang sore dari Kus Hendratmo mengudara ke Merauke ya. Ada Ibu Tri bersama keluarga. Menyusul nanti Eko Show. Kemudian nanti akan ada Fanny Fabiola. Kemudian juga ada requestan Bang Bintang di Palu ya. Terlalu kejam.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Saudara pendengar, ada Fanny Fabiola dengan Tak Terpisahkan ya, sekaligus menjadi tembang terakhir menemani kebersamaan kita dalam segmen MPL Musik Pelepas Lelah edisi hari ini ya, Sabtu 30 Mei 2026. Saudara pendengar, jangan bosan-bosan mendengarkan Pro 1 dari Bovendigul ya, di 90,3 dan juga 97,5 FM. Sekaligus siang hari ini nanti akan kami hadirkan Dinamika Olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta tepat pukul 13. Sekali lagi saudara pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan dan juga bergabung bersama kami ya dalam MPL hari ini bersama saya Indah Dari. Musik Pelepas Lelah nantikan terus setiap hari menemani Anda ya, tepat pukul 12 di hari Jumat. Kalau tidak ada silang solan Jumat, kita hadirkan MPL. Tapi biasanya kalau di hari Jumat kami hadirkan silang sholat ya. Kemudian saudara pendengar, di siang hari ini juga ya, menemani waktu istirahat Anda semua, kebersamaan kita hingga nanti pukul 14 atau pukul 2 siang. Baik, kita cukupkan segmen MPL siang hari ini. Selamat siang untuk Anda semua saudara pendengar ya. Selamat beristirahat, selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Sampai jumpa dalam segmen MPL lain kesempatan.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah beresiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa resikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan.
4: Well, as you heard in the minister's
2: seperti yang Anda dengar dalam pengumuman menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, João Fonseca, berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
6: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
7: First of all, it was an amazing match. Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
6: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
8: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
6: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
8: So, I'm happy with the match.
6: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik, unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6 disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdulitiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang nampaknya agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini, salah satunya adalah oleh Romani yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak di antaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapura Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zhefei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapura Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Gusepe, dia juga berbalik, dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah, siapapun yang megang servis, siapapun yang di depan, tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapura Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapura Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seed 1, pikirannya terbalik karena sudah ngalahin seed 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 1, kanál inspirasi.
1: Saudara, demikian penyampaian warta berita dinamika olahraga ya dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Pukul 13 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur, Bovendigul siang kembali menemani suasana siang hari Anda.

Saudara Prosatu dari Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi ya. Terima kasih Anda masih mendengarkan Bovendigul siang. Saya Indah dari sudah mengudara menemani Anda ya. Di siang hari ini juga sudah mendengar ya, pukul 13:34 waktu Indonesia Timur. Nanti saat lagi akan kami hadirkan informasi dalam segmen Cek Fakta. Siang hari ini juga sudah mendengar ya, tadi kita pukul 12 tadi dalam segmen MPL ya. Ternyata ada Ibu Lia yang tadi mencoba request lagu Penjaga Hati dari Nadif. Mohon maaf Bu Lia ya, tadi belum diputarkan dalam MPL, nanti Kakak Indah putar dalam segmen jelang akhir perjumpaan kita ya di siang hari ini. Nanti Kakak Indah hadirkan ya Ibu Farida di Palu. Dan juga untuk Anda sudah mendengar ya, yang mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Selamat siang untuk Anda semua, masih menemani ruang dengan Anda. Kita dengarkan dulu dari Nikita Willy siang hari ini ya, lebih dari indah.

0: Halo, siang, Mary, bagaimana?
1: Aduh, Dinda, aku masih tidur, Kak. Aku bangun dulu, ke kantor. Ini bos udah cari kue.
0: Aduh, Mer, hari ini saya tidak bisa ke kantor.
1: Aduh, kenapa? Kok ada sakit, Kak? Nanti saya ke rumah sudah kalau begitu.
0: Mungkin sudah.

0: Yo, buka aja, Mer. Tidak dikunci.
1: Malam, Linda. Aduh, kok sakit, ya?
0: Iya, Sasa kita hari ini.
1: Astaga, Linda. Bagaimana kok terasa sakit ini? Ini kamar atau apa? Lihat ini, aduh, sampah di mana-mana. Gantungan baju begitu banyak. Bagaimana nyamuk tidak jadikan sarang ini?
0: Aduh, iya, sudah.
1: Ya sudah, kau bangun sudah. Saya bawa obat ini. Minum, baru nanti saya akan bantu kau bersihkan dan rapikan kau ke kamar ini.
0: Aduh, iya.
2: Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Bovendigul.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dimanapun Anda berada siang hari ini, saudara, kembali kami hadirkan informasi dalam segmen Cek Fakta. Informasi terkait dengan lelang iPhone terbaru dari PT Pegadaian merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Saudara, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi informasi mengenai lelang yang mengatasnamakan PT Pegadaian. Barang yang ditawarkan adalah ponsel iPhone terbaru. Sedangkan fakta ataupun kebenarannya dilansir juga dari kompas.com. Informasi lelang iPhone terbaru itu bukan berasal dari laman resmi PT Pegadaian. Dan juga saudara, tidak ada tanda centang biru atau tanda terverifikasi melalui akun Instagram resmi @pegadaian_id. Dan juga saudara pendengar ya, PT Pegadaian juga mengimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penipuan lelang online yang juga mengatasnamakan dari perusahaan. Jadi kalau Anda sudah melihat informasi barang lelang, ini iPhone terbaru ya, iPhone 17 Pro 256GB, merupakan informasi tidak benar ya, yang sudah beredar luas, yang memang dilelang katanya dari PT Pegadaian. Ini merupakan informasi tidak benar saudara ya, ataupun informasi hoax. Informasi ini kami baca dari portal berita Komdig.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ditemani David Cook siang hari ini sudah mendengarnya Always Be My Baby. Cuaca juga siang hari ini sepertinya lagi kembali mendung jelang sore hari ya. Biasanya kalau siang panas, sore menjelang malam ada hujannya. Biasanya, namun siang hari ini sudah ada tanda-tanda beberapa beberapa deburan angin, angin-angin mulai bertebaran siang hari ini. Dan juga cuaca sudah agak mendung ya, agak mendung. Tapi memang masih silih berganti ya, antara mendung dan juga panas. Dan untuk Anda juga siang hari ini, tadi sudah kami hadirkan informasi dalam segmen Cek Fakta ya. Semoga bisa lebih bijak lagi Anda yang menggunakan media sosial ya, untuk membaca dan juga tentunya memperluaskan informasi yang Anda terima ya. Tadi ada lelang iPhone yang sudah beredar. Itu merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Kemudian untuk Anda pendengar setiap prosateri dimanapun Anda berada, ada Mas Ambonggo, Kakak Tias, kemudian Mbak Beauty di titik nol ya, ada Nenggelis juga di Kilompat, Mas Bulog Sayur, Putra Marori, Bang Rimba Blukar ya, Bang Pak Cipto di Asiki, kemudian juga ada siapa? Ada Bang Ramadan juga di Sorong, Ibu Farida, dan semua saudara pendengar ya, Anda pendengar setia Prosater RRI. Nanti di pukul 14 ditemani oleh rekan Fana Oktavia ya, dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Timothy Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih saudara pendengar Anda masih mendengarkan Movin di Gol Siang ya. Tak terasa tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur ya, tanda waktu di studio siang hari ini. Sudah waktunya saya Indah Dari pamit undur diri dari ruang dengar Anda, menemani Anda saudara pendengar ya dalam program Movin di Gol Siang. Hari ini hari Sabtu 30 Mei 2026. Kita akan berjumpa esok insya Allah di pukul 5 pagi di hari Minggu. Selanjutnya akan ada rekan Van Octavia menemani Anda dalam program Movin di Gol sore dari pukul 14 hingga nanti pukul 19 ya. Selama kurang lebih 1 jam Anda akan bersama dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, selamat siang untuk Anda semua. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Selamat beristirahat siang hari ini. Saya Indah Dari pamit undur diri dari program Movin di Gol siang. Sampai jumpa lagi dan salam sehat saudara.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila, Pro Dangdut.

0: Pro Dangdut. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Bovendigul, dimanapun Anda berada, bersama saya Ana menemani Anda di acara Pro Dangdut-Dangdut adalah kita edisi hari ini pendengar 30 Mei 2026. Dan tentu yang ingin bergabung di siang hari ini, kesempatan siang ini, silakan kami nantikan partisipasi Anda via telepon di 0811495433 atau di 0811498866. Bisa juga kirimkan pesan singkat Anda pendengar melalui WhatsApp ya di 0811498822. Baik, kami akan sapa dulu ya, ada satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Wanusu di Sambas ini.
0: Oh, Ibu Wanusu, apa kabar ya, Ibu?
1: Kabar kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Mbak Ina ke ini?
0: Dengan Ana, Bu.
1: Oh, dengan Mbak Ana. Lagi kepanasan ini, Mbak Ana.
0: Wah, di sana cuacanya panas berarti ya?
1: Panas, Pak, Mbak Ana. Udah mungkin satu minggu udah panas, betul. Panas kuat.
0: Waduh. Oke. Itulah. Request siang ini lagu dangdut apa nih, Bu?
1: Lagunya dari Derita, judulnya Derita dari Tasarus Malaya, Ben Adela.
0: Oke.
1: Nah, Derita judulnya dari Tasarus Mala.
0: Iya.
1: Nah, salamnya pertama buat Mbak Ana yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Ibu Iga, buat Bang Iwan, Bapak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Iga, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biuti, Bunda Imah, Bang Nasrun, Bang Rimba, Batal Subuh Seri di Sambas, buat Lanius di Sambas. Yang lain dirangkul aja Mbak dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah bergabung siang ini. Nanti lagunya dicari dulu ya. Dan untuk yang ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda via telepon ataupun juga via WhatsApp. Penyapa untuk yang di Bovendigul ada Mas Sambunggo, kemudian ada Kakak Tias, ada Mbak Beauty di titik nol, ada Nenggelis di kilo 4, ada Mas Bulog Sayur samping Dolo, kemudian Putra Marori ya di kilo 6 Rahmawan, kemudian ada Pak Cipto juga di Asiki. Tidak lupa menyapa juga buat Bung Putra, buat Bung Kumis Putih, Mama Fani, ada Dika di Kaliabu, ada Ibu Utri, Pak Freddy di Merauke, ada Pak Ramadan juga di Sorong, Bung Bintang Paratama di Palu, dengan Ibu Farida di sana ya, dan semuanya saja tidak dapat kami sebut satu per satu. Kembali menyapa satu penelpon. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Bunda, apa kabar Bun?
2: Bunda, kabarnya baik dan sehat. Cuaca sangat mendukung hari ini.
0: Cuacanya sangat mendukung. Cerah ya Bun ya, iya, siang ini ya.
2: Iya deh, ada Ana ya?
0: Iya, betul.
2: Oke deh.
0: Bunda, mau request apa? Lagu dangdut apa nih Bun?
2: Apa ya, lagi kangen tuh. Nggak tahu siapa yang nyanyi, pokoknya judulnya lagi kangen ya.
0: Oke deh ya.
2: Oke, salam-salam dulu. Salamnya pertama tentunya buat adik Ana bersama operatornya, dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas, salam sehat selalu, Tuhan memberkati, bersama teman-teman kru-kru yang ada di Boven semuanya. Selamat siang, selamat mendengarkan. Ada Putra Tenga, ada Bang Andi di Jambi. Selamat siang Bang Andi, salam kenal. Ada Bang Luhut, ada Bintang Pratama, ada Bang Nasrun, ada Bang Angki, ada Adik Palma, ada Oma Desa, Bunda Wigati, terus ada Bunda Utri, ada Bunda Lili juga. Selamat siang semua dan semua pendengar lebih spesial teman-teman yang ada di Bopen. Semuanya selamat siang dan selamat mendengarkan. Semoga terhibur di siang hari ini. Buat adik Ana, terima kasih. Selamat siang cantik.
0: Terima kasih kembali, terima kasih ya. Nanti dicari dulu lagi kangen. Wah, lagi kangen era di Bovendikul nih kayaknya Bunda Ima ya. Oke, terima kasih Bunda, nanti dicari dulu lagunya. Yang ingin bergabung kami masih nantikan pendengar partisipasi Anda siang hari ini. Sambil saya cari ada dua lagu ya. Kita dengarkan dulu lagu dangdut berikut ini.

0: Ya, pendengar, dua lagu sudah kami hadirkan untuk lagunya Ibu Manusu ya, baru ketemu nanti dihadirkan juga selepas ini ya. Kami juga masih nantikan pendengar partisipasinya siang hari ini yang ingin bergabung, kami nantikan via telepon di 0811 495 4333 atau juga di 0811 498 8666. Bisa kirimkan pesan singkatnya melalui WhatsApp di 0811 498 8222. Saya sapa terlebih dahulu satu penelpon. Halo, selamat siang, Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, mana?
0: Iya, Dangdut adalah kita. Apa kabar, sehat kak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya. Siang ini mau request lagu dangdut apa nih? Ada juga yang udah disiapkan lagunya, ada dari Ine Sintia 5 menit lagi. Kemudian ada Uut Permatasari Pacar 5 langkah. Ada Endang Trisnawati Tamu Malam Minggu. Kemudian Rido Roma Sekuntum Mawar Merah. Mau yang mana?
1: Malam
0: ini, oke, malam Endang Trisnawati nanti dihadirkan. Salam-salam dulu kak, silakan. Tadi yang sudah bergabung ada Ibu Wanusu, ada Bunda Ima.
1: Oke, salam buat Bunda Ima dengan buat Pak Fendi, pokoknya semua lah.
0: Iya.
1: Saya terima kasih sudah bergabung siang ini nanti lagunya dari
0: Endang Trisnawati dengan Tamu Malam Minggu. Wah, nanti malam juga udah malam minggu ya. Jadi siapa sih yang mau bertamu malam minggu? Atau barangkali Anda yang ingin menikmati waktunya malam minggunya gitu ya, dengan rekan, dengan orang-orang terkasih, dengan keluarga. Selamat menikmati nanti malam minggunya ya dengan orang-orang terkasih. Menyapa kembali satu penelpon. Halo, selamat siang, Pro Dangdu, dengan siapa di mana?
2: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Iya, ini dengan siapa ini?
2: Bang Andi di Batam.
0: Oh, Bang Andi di Batam. Iya, so.
2: Kabar baik.
0: Iya, kabar baik, Bang. Di sana cuacanya gimana? Panas? Atau seperti apa?
2: Baru habis hujan. Lepas hujan, Bang.
0: Oh, baru habis hujan ternyata ya. Oke deh.
2: Iya.
0: Bang Andi mau request lagu dangdut apa nih, Bang?
2: Boleh pilih sendiri gitu.
0: Boleh.
2: Sejengkalkan di
0: apa, Bang?
2: Sejengkal tanah.
0: Sejengkal tanah. Dari siapa ini?
2: Mansur S.
0: Oh, Mansur S. Oke, nanti dicari ya. Salamnya dulu iya. Silakan, Bang, buat siapa aja?
2: Salam pertama buat Mbak Ana bersama operatornya, semoga saya selalu
0: amin
2: dan selalu lancar dalam menjalankan aktivitasnya.
0: Iya.
2: Terus ada Purnama Sari di Sulawesi Barat, ada Bunda Farida, ada Pak Nasrun, ada Pak Junai di Jambon ya. Itu juga sudah lewat tadi, serta semua-semuanya aja
0: iya,
2: tanpa kecuali.
0: Oke.
2: Terima kasih, Mbak Ana. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang Andi. Nanti dicari dulu ya, Bang, ya lagunya ya. Dan sambil kami nantikan partisipasinya siang ini, kita dengarkan dulu. Ya, sebelum saya lanjut ke lagu, saya kembali menyapa satu penelpon. Halo, selamat siang, Pro Dangdut, dengan selamat. Siapa di mana?
3: Dangdut adalah kita, dari Andi Tekerwinya di Jambi, Kak.
0: Waduh, ini Andi lagi nih.
3: Dika udah gabung, Kak?
0: Dika belum gabung nih, Andi.
3: Oh, tidak ada jaringan di sana itu.
0: Iya.
3: Kakak Ana ya?
0: Iya. Andi request apa nih siang ini?
3: Saya minta lagunya ini saja. Atas Nama Cinta. dari Leowaldi.
0: Iya, Leowaldi ya.
3: Ya, lagu ini spesial untuk Dika di Telitabu. Semoga terhibur dengan lagu ini, Dika. Salam, Kak, ya.
0: Oke.
3: Salamnya pertama-tama buat Dika di Telitabu. Salam sehat, salam bahagia, sayang. Semoga baik-baik saya di sana. Diberikan umur panjang, mudahkan rezekinya. Sehat selalu bersama keluarga. Semoga Dika dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi monitor sama monitor, Dika. Terus, buatnya Bang Andi Alfarid, Kuai, Kebuce, Ibu Farida, Bang Rimba, Bang Tias, Bang Irwan, Bang Fauzi, Ibunda Natalia, Bunda Ima, Putra Tengah. Terus buat semua yang saja dari A sampai Z, buat Kak Ana, sehat selalu, panjang umur merezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, Kak Ana.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nanti dihadirkan Andi ya lagunya ya. Pendengar, sambil kami nantikan partisipasinya, kita dengarkan dulu ada dua lagu yang sudah mengantri ya. Ada Tasya Rosmala dengan Derita, kemudian nanti disusul Tamu Malam Minggu miliknya dari Endang Trisnawati.

0: buat Adela di sini, mana dulu dong semuanya.
1: Luar biasa.
2: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
3: Ini toh video
4: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
0: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
4: Paling
0: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
5: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Pendengar, pukul 14:42 waktu Indonesia Timur, saya sapa dulu satu penelpon. Halo, selamat siang, Pro Dangdu, dengan siapa di mana?
1: Dangdu, terima kasih sama Ana dari Tapanuli.
0: Iya, Bang Luhut, gimana Bang, sehat Bang?
1: Tuan, kabar-kabar sehat, cuaca juga cerah di sini.
0: Oh, cukup cerah di sana ya Bang ya?
1: Iya.
0: Iya, request lagu Dangdut apa nih Bang?
1: Ini lagunya dari LGBT.
0: Judulnya apa?
1: Judulnya itu Suara Hati.
0: Oke deh. Nanti kalau salamnya waktunya mencukupi dihadirkan ya.
1: Iya. Oke, salamnya buat Mbak Anes, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat dan happy weekend. Terus ada juga Bang Bintang Pratama, Bang Lee, Bang Pratama, Bang Ahmad Irwan. Ada juga Putra Boven, Putra Jaya, Bang Rimba, Bang Ramadan, Bang Tias, Bang Nusu, Ibu Pak Ujutri, Bunda Ima, Bu Parida, Pak Freddy, Bu Putri. Terus buat semuanya lah, dimanapun berada yang lagi pantau. Selamat berakhir pekan buat kita semua.
0: Baik.
1: Buat Mbak Anas, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang. Dangdut adalah kita. Terima kasih.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih kembali Bang Luhut sudah bergabung siang ini. Nah, itulah tadi satu menelpon untuk yang ingin bergabung di via WhatsApp. Juga masih kami nantikan pendengar ya, partisipasi Anda siang ini. Yang lagi disibukkan dengan aktivitasnya juga, selamat siang, selamat beraktivitas. Dan barangkali yang lagi beristirahat siang ya, apalagi hari libur, tentu ya, selamat beristirahat siang untuk Anda. Kembali hadir dua lagu dangdut yang sudah di request tadi, ada Mansyur S Sejengkal Tanah, disusul Lewaldi dengan Atas Nama Cinta.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya.

Ya, pendengar, saat ini sudah pukul 14:50 waktu Indonesia Timur ya. Kita sudah di penghujung acara Pro Dangdut edisi siang hari ini. Mohon maaf untuk Bang Luhut ya, lagunya tidak dapat dihadirkan karena keterbatasan waktu. Dan kita akan jelang pendengar pukul 15 kami akan ajak Anda nanti untuk mengikuti Warta Berita Lintas Tanah Papua. Kita nanti bergabung bersama Pro 1 RRI Jayapura. Dan sebelum itu hadir di ruang dengar Anda doa kerahiman ilahi. Menutup jumpa di acara Pro Dangdut kali ini, kita dengarkan Lewaldi dengan Atas Nama Cinta.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: berita diantaranya, program prioritas Presiden Prabowo mulai berjalan di seluruh wilayah Papua. Longsor putuskan pipa Kojabu, distribusi air di 3 distrik Jayapura terganggu. Selain itu, warta berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Jusita Salama. Berita yang pertama, Gubernur Papua Matius Fakiri menyebut program prioritas Presiden Prabowo Subianto mulai berjalan di seluruh wilayah Papua. Hasil itu diperoleh setelah pemerintah provinsi melakukan pemantauan langsung ke sejumlah kabupaten dan kota. Berikut laporan Reski Kurniawan.
1: Gubernur Papua Matius Fakiri menyatakan sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto mulai berjalan di berbagai daerah di Papua. Kesimpulan itu diperoleh setelah pemerintah Provinsi Papua melakukan peninjauan ke sejumlah kabupaten dan kota untuk mengevaluasi pelaksanaan program strategis nasional. Menurut Fakiri, program yang telah dijalankan antara lain makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, hingga program swasembada pangan.
2: Saya pergi mulai dari Sarmi yang terjauh dulu, Sarmi, Mamberamo, Waropen, Yapen, kemudian saya ke Numfor, ke Supiori, ke Biak. Kemudian kemarin saya tutup di Padaido. Ini untuk melihat apakah sudah diterjemahkan baik oleh para bupati tidak. Untuk melakukan sinkronisasi program presiden, program yang karena gubernur kan pasti meselaraskan dengan apa yang ada di presiden. Juga kemudian kita sudah masukin visi misi gubernur. Ini sudah diselaraskan juga dengan program presiden lakukan oleh kabupaten kota, termasuk visi misi gubernur dan visi misinya. Ini kan harus diselaraskan supaya apa? Kerja sekarang dengan situasi bangsa begini kan kita kerja kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten. Kalau ini sudah bisa sinergi, tentunya kita akan saling mengintervensi. Mana yang bagian daripada kewajiban pemerintah provinsi, kami akan mengintervensi kabupaten. Karena apa? Itu sudah suatu keharusan bagi saya.
1: Ia mengatakan hampir seluruh pemerintah daerah di Papua telah mulai menerjemahkan program pemerintah pusat dan menyelaraskannya dengan agenda pembangunan daerah. Fakiri juga meminta seluruh kepala daerah memanfaatkan program pemerintah pusat untuk memperkuat ekonomi masyarakat hingga tingkat kampung. Pemerintah Provinsi Papua saat ini terus memfokuskan pengembangan ekonomi pada sektor kelautan, pertanian, dan perkebunan dengan harapan pertumbuhan ekonomi daerah terus meningkat melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Pipa transmisi jalur Kojabu mengalami patah pada Jumat 29 Mei 2026 dini hari akibat tanah longsor. Tidak kuatnya struktur tanah menahan tekanan air di titik patahan pipa membuat pipa induk berukuran 500 mm yang mencakup pelayanan di distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, dan Abepura mengalami kerusakan atau patah di dua bagian. Direktur Utama PT AM Jayapura Enti Sutisna didampingi Direktur Teknik Yan P. Nasadit bersama tim teknik segera meninjau lokasi kerusakan di belakang Reservoir Water Treatment Plant atau WTP Jalan Alternatif Waena. Direktur Utama PT AM Jayapura Enti Sutisna menyampaikan gangguan pelayanan terjadi sejak Jumat 29 Mei dini hari akibat tanah longsor di titik patahnya pipa. Berdasarkan tinjauan di lapangan, patahan di jalur utama Kojabu cukup parah karena hampir satu batang pipa terlepas. Lanjut direktur utama membutuhkan jangka waktu perbaikan yang cukup lama. Namun pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, tim NRW kantor pusat yang di-backup oleh tim teknik cabang Jayapura Utara, cabang Abepura, cabang Waena, dan pimpin direktur teknik telah segera melakukan survei kebutuhan perbaikan. Ia mengungkapkan penanganan pertama yang dilakukan adalah menutup total pelayanan di jalur Kojabu dan mengalihkan distribusi air di intek Kamolkar. Untuk wilayah yang terdampak pemadaman total, diharapkan dalam kurun waktu 1-2 hari ini pekerjaan bisa tuntas dan pelayanan kembali berjalan. Respon cepat jajaran Polresta Jayapura Kota kembali membuahkan hasil dalam pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan atau jambret yang terjadi di depan kantor Gubernur Papua, Jalan Suasiu, Dok 2, Distrik Jayapura Utara. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat pukul 10 lewat 25 menit waktu Indonesia Timur. Korban bernama Justitia, 29 tahun, warga Kota Raja, menjadi sasaran aksi jambret yang dilakukan oleh dua pelaku. Usai menerima laporan dari Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polresta Jayapura Kota, anggota piket Satuan Polairut yang berkantor di PPI Hamadi langsung berkoordinasi dengan Direktorat Polair Polda Papua. Hal itu dilakukan karena pelaku melarikan diri dengan cara berenang ke tengah laut. Sekitar pukul 10 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur, petugas gabungan bergerak menuju lokasi menggunakan kapal cepat milik Direktorat Polair Polda Papua untuk melakukan pengejaran. Hasilnya, satu pelaku berhasil diamankan, sementara satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Pelaku yang berhasil ditangkap berinisial IRP, 19 tahun, warga Dok 9, Distrik Jayapura Utara. Sedangkan satu pelaku lainnya yang identitasnya telah dikantongi polisi masih dalam proses pengejaran. Setelah diamankan, IRP langsung diserahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Korban juga telah diarahkan untuk membuat laporan resmi agar penanganan perkara dapat dilakukan secara komprehensif. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Frederikus Maklarimbon mengatakan keberhasilan penangkapan tersebut merupakan bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas antar satuan dalam merespon laporan masyarakat. Ia menegaskan pihak kepolisian tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kriminalitas di wilayah hukum Kota Jayapura. Kapolresta juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan guna mencegah menjadi korban kejahatan 3C, yakni curas, curanmor, dan curat. Dan apabila membutuhkan layanan call center, kepolisian 110 yang aktif selama 1 kali 24 jam dan bebas biaya apabila membutuhkan bantuan kepolisian. Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Whoa!

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Pemerintah Provinsi Papua mendorong pembangunan yang berangkat dari budaya dan pengetahuan lokal masyarakat adat. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Papua Matius Fakiri dalam pembukaan konferensi ketiga Analisis Papua Strategis atau APS tahun 2026 di Jayapura. Menurut pemerintah provinsi, pendekatan etnosains diperlukan untuk menghubungkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kearifan yang telah lama hidup di tengah masyarakat Papua. Dengan pendekatan itu, inovasi pembangunan diharapkan lahir sesuai kebutuhan dan karakter sosial budaya masyarakat setempat. Konferensi APS 2026 mempertemukan akademisi, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, perempuan Papua, serta sejumlah narasumber nasional dan internasional untuk merumuskan rekomendasi pembangunan di berbagai sektor. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Analisis Papua Strategis atau APS ketiga yang digelar di Kota Jayapura Jumat. Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang penting untuk membahas masa depan masyarakat adat Papua, perlindungan lingkungan, serta keberlanjutan sumber daya alam. Abisai menilai Papua membutuhkan perhatian bersama, terutama dalam menjaga kelestarian hutan dan sumber daya air untuk generasi mendatang. Ia berharap APS ketiga menghasilkan gagasan strategis yang memberi manfaat bagi masyarakat Papua, khususnya masyarakat adat di Kota Jayapura. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Jayapura menggelar kegiatan silaturahmi dan dialog kerukunan beragama bertajuk Torang Basudara Merajut Silaturahmi Lintas Iman untuk Jayapura Damai di Pondok Pesantren Darul Quran Wadawah atau DQD Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Kegiatan tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, TNI Polri, tokoh agama lintas iman, serta perwakilan masyarakat sebagai upaya memperkuat persatuan dan menjaga stabilitas keamanan di tengah keberagaman masyarakat Kota Jayapura. Kapolsek Jayapura Selatan AKP Zakarudin mengatakan, Polri mendukung penuh kegiatan dialog lintas agama sebagai bagian dari upaya menjaga Kamtibmas secara humanis dan preventif. Melalui kegiatan silaturahmi lintas iman ini, Polri berharap dapat mempererat hubungan antar umat beragama, memperkuat rasa persaudaraan, serta membangun komunikasi yang harmonis antara aparat keamanan dengan tokoh agama dan masyarakat. Menurut Kapolsek, kegiatan tersebut memiliki nilai strategis sebagai sarana cooling system guna mencegah potensi konflik sosial, khususnya yang berkaitan dengan isu suku, agama, ras, dan antar golongan, sekaligus menjadi wadah deteksi dini terhadap potensi gangguan Kamtibmas di tengah masyarakat. AKP Zakarudin juga menekankan pentingnya peran tokoh agama sebagai mitra Polri dalam menjaga keamanan lingkungan, termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya toleransi dan kewaspadaan terhadap penyebaran hoaks maupun provokasi di media sosial. Melalui semangat Torang Basudara, kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat nilai persaudaraan lintas agama serta meningkatkan rasa saling percaya antar kelompok masyarakat di Kota Jayapura. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. KONI Papua membuka pendaftaran calon ketua umum. Kita simak laporan dari Naldi Kesaulia.
1: Tim Penjaringan dan Penyaringan KONI Papua membuka pendaftaran bagi bakal calon Ketua Umum KONI Provinsi Papua masa bakti 2026-2030 pada 1 hingga 4 Juni 2026. Ketua TPP KONI Papua Hengki Sawaki menjelaskan waktu yang singkat diberikan untuk penyesuaian jadwal KONI Pusat yang langsung melantik ketua terpilih pada pelaksanaan Musyawarah Olahraga Provinsi pada tanggal 5 Juni 2026 nanti.
2: Berkas-berkas yang mereka antar datang kasih ke Tim Penjaringan itu merupakan dokumen rahasia yang tidak bisa dari pihak luar tim untuk lihat. Kecuali dari Tim Penjaringan untuk lihat, ya itu ya bisa. Tapi kalau dari luar, tidak bisa. Ya, yang lalu-lalu kan kita bikin 5 hari. Sekarang 4 hari. Karena ya hari kerja. Karena tanggal 5 kita harus laksanakan musyawarah. Jadi ada range waktu sedikit buat Tim Penjaringan buat laporan untuk melaporkan dalam musyawarah itu. Ya, tadinya bisa kita bikin 5 hari, yaitu sampai tanggal 5. Tapi ternyata kita dapat info dari Jakarta, mereka bersedia datang untuk bikin itu kalau tanggal 5. Dan tanggal 5 itu setelah musyawarah selesai, beda 2 jam kemudian pelantikan.
1: Ia mengungkapkan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, calon kandidat diwajibkan memiliki dukungan minimal 30% dari suara sah, di mana setiap bakal calon mengantongi 3 dukungan tertulis dari KONI Kabupaten Kota maupun minimal 18 dukungan dari pengurus provinsi cabang olahraga.
2: Jadi kalau 30% dari KONIDA berarti 3 kabupaten. Itu minimal. Dan kalau dari cabang olahraga, 18 cabang olahraga. Yang priorisasinya masih aktif. Kalau priorisasi sudah, ini tidak bisa kita itu. Surat pernyataan bermeterai itu tentang kesediaan dia untuk dicalonkan. Ini kan pasti ada cabang-cabang olahraga yang dicalonkan toh. Yang berikut adalah penyampaian visi misi. Kesediaan, kesiapan waktu yang cukup untuk mengurus KONI. Yang berikut itu adalah pernyataan tertulis kesanggupan mematuhi dan mentaati serta menjalankan anggaran dasar anggaran rumah tangga KONI, PO KONI, dan seluruh keputusan Musorprov KONI yang besok kita lakukan.
1: Sementara Ketua Pelaksana Musorprov KONI Papua Ayub Husiri menjelaskan mekanisme pendaftarannya sampai dengan tanggal 4, kemudian di tanggal 5 Juni akan dilaksanakan musyawarah. Dia menegaskan bahwa TPP akan bekerja murni berdasarkan mandat aturan organisasi KONI Papua.
3: Ini kita khusus hari ini kita dibahas soal
2: Penjaringan.
3: Jumpa pers untuk Penjaringan. Dan jumpa pers untuk Penjaringan itu bakal calon siapa yang akan menjadi ketua umum. Nanti mekanismenya sampai dengan tanggal 4, kemudian tanggal 5-nya itu baru kita laksanakan musyawarahnya. Jadi itu inti dari kegiatan yang secara usaha akan kita lakukan. Sampai dengan nanti penetapan siapa yang jadi ketua umum KONI Provinsi Papua.
1: Diketahui seluruh hasil kerja tim TPP yang beranggotakan 5 orang itu yaitu Hengki Sawaki, Beni Yensenem, Cornelis Yanwaring, Otnil Deda, dan Telman Numberi akan dilaporkan dalam Musorprov KONI Papua pada tanggal 5 Juni 2026 mendatang. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara, sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
2: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. 40

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bergerak Anda bersama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigul. Selepas Anda ikuti tadi Warta Berita Lintas Tanah Papua bersama Pro 1 RRI Jayapura. Selamat sore pendengar, selamat menjalani aktivitas Anda ya di sore hari ini. Dan berikut kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu pilihan.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan, Lev Yashin.

0: Yassin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
1: Смертным броском Яшин прерывает атаку. Ворота теннисной команды.
2: Otra intervención de Yassin.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
3: And force another fine save from Yashin.
4: Labdával, aztán beivel, kocsis fölugrik, fejjel, és a kapufáról vágódik ki a labdával, aztán beivel.

Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat selama turnamen berlangsung, orang-orang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

0: Piala Dunia 2026 tidak hanya berbicara tentang pemain yang hebat, namun tampilan bola juga merupakan hal yang ikonik di lapangan. Trionda hadir sebagai simbol tiga negara dengan desain yang unik. Trionda merupakan bola Piala Dunia yang membawa energi dari tiga negara. Diketahui Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus. Di antaranya ada Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Persatuan ketiga negara tersebut ditampilkan dalam bola Trionda. Motif khas tiap negara dan warna merah, biru, serta hijau berpadu membuat tampilannya semakin menarik. Nama Trionda sendiri adalah gabungan tri untuk tiga negara dan ondo yang berarti gelombang. Sehingga satu bola ini penuh semangat. Berbeda dari bola pada umumnya, Trionda cuma memiliki 4 panel, tetapi tetap stabil dan juga lincah. Selain itu, grafis dan teksturnya membuat Trionda terlihat memiliki ciri khasnya tersendiri. Dan sekarang, Trionda sudah siap nge-hype di lapangan. Sekarang giliran kamu menjadi saksi momen epik di lapangan. Ikuti terus dan update Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

manfaatkan dengan berolahraga ringan, entah itu jogging, bersepeda, ataupun juga senam begitu ya, mengikuti klub senam di sore ini. Selamat sore saja, selamat menjalani berbagai aktivitas sore ini pendengar, dan masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup

Saat Piala Dunia bergulir, bukan hanya para pemain yang menjadi sorotan, tapi juga aksi para suporter yang selalu membuat stadion bergetar. Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tapi juga tradisi unik dari para suporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari penduduk Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak sambil memeriahkan suara hu secara perlahan lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brasil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brasil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brasil selalu menjadi sorotan Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brasil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di Stadion Piala Dunia. Melansir dari National World, tradisi tersebut mulai dikenal luas saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Tradisi itu kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Sementara itu, supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri, melansir dari Al Jazeera. Tradisi itu dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi-tradisi para supporter inilah dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

0: kamu sekarang kok berubah sih, Ro? Kenapa?
1: Gue itu gak ngerti!
0: Mau dengerin kayak gimana lagi sih? Udah gak paham lagi sama kamu.
1: Dengar ya? Gue mau ngelakuin apapun yang gue mau. Gue mau bebas. Ini tentang perasaan gue. Gue udah gak sayang lagi sama lo.

Karena suasana libur Lebaran Idul Adha yang berbarengan juga dengan akhir pekan ya, weekend kali ini benar-benar terasa spesial ya, waktunya agak lama begitu. Nah, setelah beberapa hari disibukkan dengan aktivitas kurban dan silaturahmi ke rumah kerabat, tentu momen weekend bisa menjadi waktu yang pas untuk meluruskan kaki sambil bersiap kembali rutinitas kerja. Namun ingat pendengar ya, cuaca yang berubah-ubah ini tentu kita tetap harus jaga kesehatan tubuh agar tidak tumbang sebelum hari kerja dimulai nanti. Anda bisa manfaatkan waktu sore hari ini untuk jalan santai ataupun bersepeda bareng keluarga atau dengan rekan Anda ya, olahraga tipis-tipis bisa menjadi sarana silaturahmi yang sehat dan juga membakar kalori, apalagi sisa-sisa hidangan Idul Adha kemarin. Sore hari selain juga untuk berolahraga, bisa untuk menikmati waktu nongkrong asik ya, kalau mau jalan-jalan ataupun juga sekedar ngopi santai menikmati angin sore agar pikiran juga lebih jauh lebih fresh. Liburan memang mulai usai pendengar, tetapi semangat harus tetap terjaga. Jadi Anda bisa gunakan sisa waktunya ya untuk istirahat yang cukup dan menyiapkan segala keperluan menyambut hari esok nanti, tentu dengan ragam aktivitas. Jangan lupa juga untuk memperbanyak minum air putih agar tubuh tidak dehidrasi akibat cuaca yang berubah-ubah. Kami masih temani Anda sore ini dengan lagu-lagu pilihan berikut.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Sering dengar istilah Ballon d'Or, tapi sudah tahu belum artinya? Ballon d'Or menjadi salah satu penghargaan paling bergengsi dalam dunia sepak bola internasional. Penghargaan yang dikenal dengan nama bola emas ini diberikan kepada pemain terbaik dunia berdasarkan performa luar biasa selama satu musim kompetisi. Setiap tahun, ajang ini selalu menarik perhatian jutaan pecinta sepak bola di seluruh dunia. Penghargaan Ballon d'Or pertama kali diperkenalkan oleh France Football pada tahun 1956. Awalnya penghargaan ini hanya diberikan kepada pemain asal Eropa. Namun seiring perkembangan sepak bola modern, seluruh pemain dari berbagai negara kini memiliki kesempatan untuk meraihnya. Penilaian Ballon d'Or

dilakukan melalui voting para jurnalis olahraga dari berbagai negara. Mereka menilai kualitas individu pemain, kontribusi terhadap klub dan tim nasional, jumlah gelar yang diraih, hingga sikap sportivitas di lapangan. Karena itu penghargaan ini dianggap sebagai simbol prestasi tertinggi seorang pesepak bola profesional. Dikutip dari FIFA, beberapa nama besar sepak bola dunia pernah memenangkan Ballon d'Or, seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, dan Zinedine Zidane. Persaingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bahkan sempat mendominasi penghargaan tersebut selama lebih dari satu dekade. Ballon d'Or tidak hanya menjadi penghargaan pribadi, tetapi juga motivasi besar bagi para pemain muda di seluruh dunia. Banyak pesepak bola bermimpi bisa tampil konsisten dan membawa timnya meraih prestasi agar suatu hari dapat memenangkan trofi bola emas tersebut. Ajang Ballon d'Or juga selalu menghadirkan momen emosional dan bersejarah dalam dunia sepak bola. Para penggemar setiap tahunnya menantikan siapa pemain terbaik yang akan membawa pulang trofi emas tersebut. Tidak jarang, hasil voting memunculkan perdebatan hangat di kalangan pecinta sepak bola dunia. Dengan sejarah panjang dan prestasi tinggi yang dimiliki, Ballon d'Or tetap menjadi simbol kejayaan tertinggi bagi seorang pemain sepak bola. Penghargaan ini membuktikan bahwa kerja keras, konsistensi, dan prestasi di lapangan dapat membawa seorang pemain mencapai puncak karir sepak bola dunia.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

Pendengar, saat ini sudah pukul 16.53 menit waktu Indonesia Timur dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita daerah Bovendigo tepat nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Sebelum itu masih kami temani Anda dengan lagu-lagu

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: Baik, berdengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita daerah Bovendigul untuk edisi sore hari ini.
1: Sesaat lagi Anda akan ikuti warta berita Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Timur, selamat sore dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Sari Berita. Wabub Bovendigul ajak organisasi kepemudaan jaga stabilitas sosial di Bovendigul. Warta Berita selengkapnya edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya Fana Oktavia. Pendengar, kami awali dari berita pertama. Bupati Roni Omba lantik pejabat pimpinan tinggi Pratama, administrator dan pengawas. Kita ikuti laporan bersama Agustina Yuniarsi.
1: Acara pelantikan pengambilan sumpah janji pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama, administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul itu berlangsung di aula kantor Bupati Bovendigul Jumat 29 Mei 2026. Bupati Bovendigul Roni Omba usai pelantikan mengatakan jabatan adalah amanah, bukan hak milik pribadi. Pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Bovendigul Roni Omba serta dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Wakil Bupati, Ketua DPRK, Sekda, seluruh kepala perangkat daerah, rohaniawan, serta tamu undangan. Kegiatan pelantikan ini menjadi momen penting dalam upaya penyegaran organisasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan kinerja birokrasi agar semakin profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Bupati Roni Omba menekankan pesan paling mendasar bagi seluruh aparatur, khususnya bagi mereka yang baru saja dilantik. Menurutnya, jabatan yang diduduki bukanlah hak milik pribadi, melainkan amanah dan kepercayaan besar yang diberikan oleh negara dan masyarakat yang kelak harus dipertanggungjawabkan secara administratif, moral maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2: Oleh karena itu, kepada para pejabat yang baru dilantik, saya mengucapkan selamat menjalankan tugas dan amanah yang baru. Saya berharap saudara-saudari dapat segera menyesuaikan diri, memahami tugas pokok dan fungsi jabatan, serta menunjukkan dedikasi dan etos kerja yang tinggi. Bangun budaya kerja kolaboratif, disiplin, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Bapak-Ibu yang saya hormati, tantangan pemerintahan ke depan semakin kompleks. Masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, transparan, dan berkualitas. Karena itu, seluruh aparatur pemerintah harus mampu bekerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Saya juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan menjauhi segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Jadilah teladan di lingkup kerja masing-masing. Pegang teguh nilai-nilai ASN yang berakhlak serta prinsip profesionalisme dalam menjalankan tugas.
1: Kepada para pejabat yang baru dilantik, diucapkan selamat menjalankan tugas dan amanah yang baru. Berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera menyesuaikan diri, memahami tugas pokok dan fungsi jabatan, serta menunjukkan dedikasi dan etos kerja yang tinggi. Bangunlah budaya kerja yang kolaboratif, disiplin, inovatif, dan senantiasa berorientasi pada pelayanan publik. Lebih lanjut, Bupati Roni Omba mengingatkan bahwa tantangan pemerintahan ke depan semakin kompleks. Masyarakat saat ini menuntut pelayanan yang cepat, transparan, dan berkualitas. Oleh karena itu, seluruh aparatur wajib bekerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Integritas menjadi syarat mutlak menjauhi segala bentuk penyalahgunaan wewenang, serta menjadikan diri sebagai teladan di lingkungan kerja masing-masing. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pejabat pimpinan tinggi Pratama diharapkan mampu untuk menjadi motor penggerak organisasi. Kembali Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Pada acara pelantikan pengambilan sumpah janji pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bovendigul yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Bovendigul, Bupati Roni Omba mengharapkan kepada pejabat pimpinan tinggi Pratama mampu menjadi motor penggerak organisasi, memperkuat koordinasi antar lintas perangkat daerah, serta melahirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Kepada pejabat administrator dan pengawas diharapkan memastikan seluruh program dan pelayanan berjalan optimal hingga ke tingkat pelaksana sehingga tujuan pembangunan daerah dapat tercapai dengan baik.
2: Kepada pimpinan tinggi Pratama, saya berharap mampu menjadi motor penggerak organisasi, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, serta menghadirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Kepada pejabat administrator dan pengawas, saya berharap mampu memastikan program dan pelayanan berjalan optimal, sehingga ke tingkat pelaksanaan tujuan pembangunan daerah dapat tercapai dengan baik.
1: Dalam kesempatan tersebut, Bupati Roni Omba juga menyampaikan penjelasan terkait mekanisme penempatan dan perpindahan tugas. Ia menegaskan bahwa perubahan penempatan harus melalui prosedur dan sistem berjenjang. Selama belum ada persetujuan resmi, penempatan tidak dapat diubah atau digeser sesuka hati antar perangkat daerah. Bupati Roni Omba juga menyampaikan apresiasi bagi seluruh aparatur yang telah bekerja maksimal, termasuk bagi rekan-rekan ASN yang belum mendapatkan kesempatan menduduki jabatan meski telah memenuhi syarat, pangkat, dan golongan. Teruslah berdoa dan bekerja keras, jangan menuntut atau meminta jabatan. Kesempatan pasti akan datang bagi yang berdedikasi. Agustina Yuniar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wabub Bovendigul ajak organisasi kepemudaan untuk menjaga stabilitas sosial di Bovendigul. Imam Komarudin melaporkan.
4: Organisasi ini juga diharapkan menjadi wadah pembinaan
5: mendukung membangun organisasi ini dengan semangat.
6: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengajak seluruh organisasi kepemudaan untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, tiap organisasi kepemudaan yang ada merupakan bagian penting dalam upaya membangun daerah, terutama dalam membentuk karakter generasi penerus. Menurut Marlinus, di tengah berbagai tantangan sosial saat ini, dibutuhkan organisasi yang mampu menjadi perekat persatuan dan menjaga stabilitas daerah.
4: Nilai persaudaraan, disiplin, loyalitas, dan pengabdian kepada masyarakat. Organisasi ini juga diharapkan menjadi wadah pembinaan.
6: Ia menekankan pentingnya sinergi antara organisasi masyarakat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat. Marlinus juga minta barisan merah putih yang baru dilantik menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjadikan organisasi sebagai wadah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Christian Kamim selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Barisan Merah Putih Bovendigul mengajak seluruh pengurus anggota dan masyarakat untuk bersama-sama membesarkan organisasi Barisan Merah Putih di Kabupaten Bovendigul. Ia menegaskan, organisasi tersebut harus mampu menjadi mitra baik bagi pemerintah sekaligus memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
5: Pengurus dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung membangun organisasi ini dengan semangat, kebersamaan, loyalitas, dan tanggung jawab untuk membawa organisasi ini ke depan. Merdeka!
6: Christian juga berharap kehadiran BMP di Bovendigul dapat menjadi wadah pergerakan generasi muda untuk ikut berkontribusi dalam membangun daerah. Menurutnya, organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan memiliki peran penting dalam membangun semangat kebersamaan, kepedulian sosial, serta partisipasi generasi muda. Semua itu demi kemajuan daerah dan masyarakatnya. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sekretaris Distrik Bomagia harap pemerintah perhatikan lansia jelang Hari Besar Kenegaraan. Thomas Yamlian melaporkan.
1: Meski senyum dan semangat masyarakat masih terlihat dalam kehidupan sehari-hari, Sekretaris Distrik Bomagia Rudolf Fatlolon berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih kepada masyarakat khususnya kaum lansia pada momentum Hari-Hari Besar Kenegaraan. Menurut Rudolf, perhatian kepada masyarakat kecil terutama lansia sangat penting sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap mereka yang selama ini tetap bertahan menjalani aktivitas di tengah berbagai keterbatasan. Ia mengatakan momentum peringatan Hari Besar Kenegaraan seharusnya tidak hanya menjadi seremoni semata, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat melalui bantuan sosial maupun juga perhatian nyata lainnya.
2: Memang senyum itu selalu ada di wajah masyarakat Bomagia. Selalu ada. Hanya memang saya melihat ya ada baiknya juga. Kalau memang menjelang HUT RI tahun ini, ada hal-hal positif yang bisa kita buat, terutama bisa menjangkau kepada tingkat lansia. Mungkin ini bisa menjadi ya poin tersendiri bagi pelayanan-pelayanan kami gitu.
1: Dirinya berharap adanya dukungan dari pemerintah daerah maupun juga instansi terkait sehingga masyarakat di setiap distrik dapat merasakan manfaat langsung dari program sosial yang diberikan terlebih menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Agustus mendatang. Rudolf juga menambahkan, perhatian kepada lansia merupakan bagian dari upaya menjaga kebersamaan dan memperkuat rasa kepedulian sosial di tengah masyarakat. Thomas Yamlian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Penyempurnaan model pembinaan ekonomi kreatif dihasilkan lewat masukan peserta seminar. Agustina Yuniarsi selengkapnya melaporkan.
3: Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul menggelar seminar pemaparan hasil kajian modeling, pembinaan, dan pengembangan kelompok ekonomi kreatif daerah. Kegiatan berlangsung di Gedung Miranti. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam merumuskan strategi pengembangan potensi lokal berbasis budaya dan kreativitas masyarakat. PLT Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul, Robertus Wiyama, mengatakan pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Menurutnya, ekonomi kreatif merupakan kekayaan intelektual yang lahir dari kreativitas manusia dan berbasis pada warisan budaya, ilmu pengetahuan, serta teknologi. Dalam pemaparan hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan tim bersama narasumber beberapa waktu lalu, sasaran kajian difokuskan pada pelaku usaha baik perorangan maupun kelompok, khususnya sanggar-sanggar budaya yang tersebar di wilayah Bovendigul.
4: Tim hanya melakukan mengambil beberapa sampel dari 36 kelompok.
3: Berdasarkan data tahun 2024, tercatat sebanyak 48 kelompok usaha ekonomi kreatif aktif di Kabupaten Bovendigul. Dari jumlah tersebut, tim peneliti mengambil sampel sebanyak 36 kelompok untuk dijadikan objek pengamatan, wawancara, dan pengumpulan data lapangan. Ditegaskan, penegasan laporan hasil kajian dipaparkan dalam seminar tersebut belum bersifat final. Karena itu, seminar dimanfaatkan sebagai ruang diskusi untuk menyerap masukan, saran, dan usulan dari para peserta guna penyempurnaan hasil kajian. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir, 4 staf protokoler Setda Bovendigul ikuti pelatihan keprotokoleran di Yogyakarta. Thomas Yamlian melaporkan.
1: Dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia, bagian protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul mengirim 4 orang staf untuk mengikuti pelatihan keprotokoleran di Jogja 27 Mei 2026 lalu. Kepala bagian protokoler Setda Bovendigul Albertus Kutat mengatakan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur protokoler dalam menjalankan tugas pemerintahan dan juga pelayanan publik. Menurutnya sejumlah materi penting akan diikuti para peserta selama kegiatan tersebut berlangsung, diantaranya pelatihan Master of Ceremony, teknik memotret setiap kegiatan pemerintahan, hingga pelatihan penyusunan naskah sambutan.
5: Kegiatan antara lain MC, cara memotret, cara mengambil gambar yang baik, ketika kegiatan-kegiatan, kita akan ikut kegiatan di Jogja, dilaksanakan nanti sekitar tanggal 27. Tanggal 27 itu 4 hari kegiatannya. Bagaimana mereka aktif mengikuti giat kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan-pimpinan daerah di bidang-bidang apa saja.
1: Albertus Kutat juga menambahkan peningkatan kapasitas SDM menjadi hal penting agar pelayanan keprotokoleran di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul dapat berjalan semakin maksimal dan berkualitas. Selain menambah wawasan dan pengalaman, para staf yang mengikuti pelatihan diharapkan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh setelah kembali ke daerah sehingga dapat mendukung kelancaran berbagai agenda pemerintahan di Kabupaten Bovendigul. Thomas Yamblain RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah sore hari ini, produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Saya Fana Oktavia dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Teh Muti Afiq, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sobat RRI, saya Dayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
2: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. 4

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saat ini sudah pukul 17:25 waktu Indonesia Timur. Berikut kami akan hadirkan terlebih dahulu pendengar lagu-lagu islami menemani Anda, khususnya bagi Anda umat muslim yang saat ini sudah bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami juga informasikan bahwa azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17:33 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, saat ini sudah pukul 17.33 menit waktu Indonesia Timur dan saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk daerah Bovendigul dan sekitarnya.

pertama yang mengumandangkan azan saat tiba waktu sholat. Alasan Bilal dipilih Nabi Muhammad SAW menjadi muazin, yakni suaranya yang lantang dan merdu, menghayati kalimat-kalimat azan, berdisiplin tinggi dan juga berani. Bilal termasuk salah satu orang pertama yang memeluk Islam dan menjadi muazin untuk Rasulullah SAW sepanjang hidupnya. Suara Bilal yang lantang disenangi oleh Rasulullah SAW. Dan ketika Nabi Muhammad wafat, Bilal tidak bersedia lagi menjadi muazin. Alasannya air matanya pasti akan bercucuran manakala sampai pada kalimat Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga membuatnya tidak kuasa melanjutkan azan. Konon ia hanya mampu mengumandangkan azan selama 3 hari. Dan akhirnya Bilal meminta Abu Bakar agar dibebaskan dari tugas mengumandangkan azan dan ingin berjihad ke Syam. Abu Bakar setuju meski berat hati, dan saat di Syam, Umar kembali mengajak Bilal untuk mengumandangkan azan. Dan suara Bilal membuat banyak sahabat menangis mengenang masa-masa bersama Rasulullah. Bilal kemudian tinggal di Damaskus hingga wafat.

Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat 5 waktu bagi seorang muslim adalah salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan. Perintah salat adalah pilar agama Islam. Penjelasan mengenai kewajiban salat ini disampaikan dengan rinci, baik itu melalui nas Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Allah Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kutlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqim shalah inna shalata تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 238, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hafizu 'alas salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salat dan salat wusta, dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Kaum muslimin dan muslimah, kerjakanlah salat agar selamat dunia akhirat.

Pendengar, tahukah Anda? Dalam bahasa Arab, hijab secara harfiah berarti penghalang atau penutup. Apapun yang digunakan untuk menutupi aurat wanita inilah yang disebut dengan hijab. Istilah hijab memiliki makna yang sangat luas. Hijab adalah segala hal yang menutupi hal-hal yang harus ditutupi bagi wanita muslimah. Hijab wanita muslimah tidak hanya sebatas menutupi kepala atau rambut saja. Namun hijab yang dimaksud ini menutupi seluruh aurat wanita dari ujung rambut hingga kaki.

Baik, pendengar kami, cukupkan terlebih dahulu lagu-lagu islami sore hari ini ya. Dan saat ini sudah pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, selamat beraktivitas untuk Anda, selamat sore. Dan bagi yang lagi menikmati waktu dengan keluarga di rumah ya, semoga kebahagiaan menyertai keluarga Anda. Berikut juga kami nanti akan hadirkan kembali lagu-lagu pilihan.

0: Tahukah Anda, di balik begitunya pertandingan FIFA World Cup, ada teknologi rumput kelas dunia. FIFA menggunakan perpaduan rumput Bermuda Grass dan Perennial Rye Grass. Rumput Bermuda kuat menghadapi cuaca panas dan injakan pemain. Sementara Perennial membuat lapangan tetap hijau, lembut, dan nyaman untuk aliran bola. Bukan sekedar rumput biasa, lapangan Piala Dunia dirawat dengan teknologi modern agar pertandingan berjalan sempurna. Karena di sepak bola dunia, setiap detail menentukan kemenangan. Bersumber dari rri.co.id.
1: So, for the world champions, what a play by Argentina, starting it from

sebuah pertandingan. Piala Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus. Saat melawan Arab Saudi di laga pertama, kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua atap. Seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih. Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata. Dan rekan-rekannya berlari mendekap. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik, karena legenda lahir dari luka yang tak pernah menyerah. Piala Dunia 2022 bukan hanya milik Argentina, ia milik setiap orang yang pernah gagal, lalu memilih berdiri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion Lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam Olahraga RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Shakira kembali melanjutkan sejarah panjangnya bersama ajang Piala Dunia FIFA. Penyanyi asal Kolombia itu resmi memperkenalkan lagu terbaru berjudul Die Die sebagai official song untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dalam proyek kali ini, Shakira menggandeng bintang Afrobeats asal Nigeria, Burna Boy. Kolaborasi tersebut menghadirkan perpaduan ritme Latin khas Shakira dengan sentuhan Afrobeats modern yang sedang mendunia. Pengumuman langsung dilakukan lewat teaser berdurasi 1 menit yang diunggah langsung oleh Shakira di media sosial. Video tersebut direkam di Stadion Maracana Rio de Janeiro, Brazil. Dengan visual penuh warna serta para penari yang mengenakan atribut berbagai negara peserta Piala Dunia. Lagu Die Die dijadwalkan rilis penuh pada 14 Mei mendatang. Banyak penggemar langsung antusias karena Shakira dianggap sebagai sosok yang paling identik dengan lagu-lagu Piala Dunia sejak era Waka Waka, This Time for Africa pada 2010. Kembalinya Shakira ke panggung FIFA terasa nostalgia bagi banyak pecinta sepak bola. Sebelumnya ia sukses membawakan Hip Don't Lie di World Cup 2006. Waka Waka pada 2010 dan La La La La Brasil 2014 di Piala Dunia 2014. Di media sosial, teaser Die Die langsung memicu reaksi heboh dari fans. Banyak yang menyebut ratu lagu Piala Dunia akhirnya kembali. Sementara yang lain yakin lagu ini akan menjadi item besar berikutnya untuk turnamen sepak bola terbesar di dunia. Piala Dunia FIFA 2026 sendiri akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Menjadikan turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus.

Pendengara, perayaan Hari Raya Idul Adha yang memang telah usai, namun barangkali bagi Anda di malam hari ini ya, yang hingga saat ini masih menyimpan daging kurban. Nah, ini tentu ketika kita mengkonsumsinya terlalu berlebihan, tentu akan ada komplikasi kesehatan ya. Dan ini akan saya hadirkan juga informasi seperti apa nih mencegah asam urat dan bagaimana mengatasi konsumsi daging merah. Berdasar dilansir dari Halodoc, daging sapi dan daging domba termasuk makanan dengan kandungan purin yang cukup tinggi. Nah, jika dikonsumsi secara berlebihan, kadar asam urat di dalam tubuh akan meningkat dan memicu nyeri sendi secara tiba-tiba. Asam urat terjadi akibat penumpukan purin yang terlalu tinggi di dalam tubuh, dan kondisi ini menyebabkan rasa nyeri yang hebat serta akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Gejalanya biasanya muncul mendadak pada area persendian ya. Nyeri paling sering dirasakan yaitu jempol kaki, tetapi juga bisa menyerang lutut, pergelangan kaki hingga tangan. Selain nyeri, penderita juga bisa mengalami pembengkakan, kemerahan, dan rasa hangat pada sendi. Pada beberapa kasus, penderita juga kesulitan bergerak karena rasa sakit yang cukup intens. Nah, untuk mengurangi risiko kambuhnya asam urat, apalagi saat Idul Adha ya, masyarakat disarankan untuk membatasi konsumsi daging merah. Sebagai alternatifnya, Anda bisa memilih sumber protein rendah purin seperti ayam ataupun ikan. Selain itu, pilih bagian daging yang rendah lemak ya. Kandungan lemak jenuh dalam daging bisa mempengaruhi metabolisme asam urat dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Mengontrol porsi makan juga menjadi langkah penting pendengar. Hindari juga makan berlebihan ya, dan perbanyak minum air putih agar tubuh lebih mudah membuang asam urat melalui urin. Nah, itu tadi beberapa tipsnya bagaimana mencegah asam urat ya, apalagi ketika kita mengkonsumsi terlalu banyak daging merah. Dan kami informasi tadi ya, kami lansir dari rri.co.id. Kami hadirkan kembali pendengar.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau dibawa saat parade kemenangan di negara asli.

Siapa yang tidak suka makanan dan minuman yang manis? Teh manis? Kue? Atau minuman segar? Memang enak dinikmati. Tapi ingat, manis boleh, berlebihan jangan. Terlalu banyak mengonsumsi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari berat badan naik, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 50 gram per hari, atau setara dengan 4 sendok makan. Yuk, mulai kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Pilih pola hidup sehat agar tubuh tetap kuat dan bugar. Ingat, yang manis itu enak, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya.

Ya baik pendengar, kami cukupkan lagu-lagu pilihan yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda dan kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua. Nanti yang kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jayapura.

Satu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena. Kembali hadir dalam penyampaian Warta Berita Gema Papua Sekerwil 1. Edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dari RRI Sekerwil Papua. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Agustinus Pagiling.

0: Kita awali dari Wamena pendengar, di mana semangat berbagi pada hari raya Idul Adha 1447 Hijriah ditunjukkan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Kabupaten Jayawijaya dengan menyembeli 6 hewan kurban dan membagikan ratusan kantong daging kepada masyarakat termasuk umat beragama lainnya di sekitar. Selengkapnya laporan Ilham Kadir Hadi Cori.
1: Semangat berbagi pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ditunjukkan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia DPD LDII Kabupaten Jayawijaya dengan menyembeli 6 hewan kurban dan membagikan ratusan kantong daging kepada masyarakat termasuk umat beragama lain di sekitar Kota Wamena. Ketua DPD LDII Kabupaten Jayawijaya Haji Sudaryanto kepada RRI mengatakan bahwa tahun ini pihaknya menyembeli 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing yang didistribusikan di area Kota Wamena hingga pada perkampungan muslim di daerah ini. Haji Sudaryanto mengungkapkan bahwa selain masyarakat muslim, LDII juga menyalurkan bantuan daging kurban kepada relasi organisasi keagamaan seperti MUI dan PHBI serta warga non-muslim di sekitar sekretariat LDII. Menurut Sudaryanto, ibadah kurban tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga mengandung nilai sosial yang kuat dalam membangun kebersamaan dan kepedulian antar warga. Baginya, dimensi spiritual berkaitan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan dimensi sosial sesuai tema Idul Adha LDII tahun ini, yakni ikhlas berkorban dan ikhlas berbagi.
2: Namun hakikat kurban itu sendiri yaitu, kurban sendiri itu merupakan mencakup dua dimensi, yaitu dimensi spiritual dan dimensi sosial. Dimensi spiritual itu terkaitan dengan ketakwaan kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian untuk dimensi sosial, sesuai dengan tema kami, yaitu ikhlas berkorban. Ikhlas berbagi. Bagaimana kami berkorban secara ikhlas tanpa pamrih, yang menerima pun akan menerima dengan senang hati. Penyalurannya total kami termasuk warga kami kurang lebih sekitar 400 kupon atau 400 kantong. Mungkin termasuk ada gereja Advent yang dikasih tetangga-tetangga non-muslim juga kita kasih. Untuk tetangga itu kurang lebih yang non-muslim ya. Non-muslim itu sekitar mungkin jadi 50 kantong lah kita bagi.
1: Iya. Secara keseluruhan, pada Idul Adha tahun ini, LDII Jayawijaya menyalurkan sekitar 400 kantong daging kurban kepada masyarakat dan warga sekitar. Diharapkan kegiatan tersebut dapat mempererat hubungan antar umat beragama sekaligus memperkuat semangat toleransi dan persaudaraan di Jayawijaya, umumnya Papua Pegunungan. RRI Wamena, Ilham Kadir Hadi Cori melaporkan.
0: Kita beralih ke Kota Rusa Merauke. Pendengar, Satuan Reskrim Polres Merauke menggelar konferensi pers kasus penyalahgunaan BBM subsidi jenis Pertalite. Konferensi digelar di Media Corner Siehumas Polres Merauke.
3: Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga menyebut kasus terjadi Selasa 14 April 2026 pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Lokasinya di Jalan Hussein Palela, Kelurahan Rimajaya, Distrik Merauke. Pelaku berinisial SA, usia 40 tahun, membeli Pertalite subsidi seharga Rp10.000 per liter. Pembelian dilakukan dari 4 SPBU. Pelaku menggunakan 5 barcode My Pertamina untuk mengelabui sistem. 4 barcode dibeli secara online lewat marketplace Facebook. BBM diangkut menggunakan mobil Daihatsu Sigra bernomor polisi PA1684GW. BBM lalu dipindahkan ke 15 galon Le Mineral ukuran 15 liter. Total BBM yang diamankan 225 liter. Polisi juga menyita mesin pompa elektrik dan selang pengisian.
4: Dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa terduga pelaku SA, laki-laki berusia 40 tahun, melakukan pembelian BBM jenis Pertalite di beberapa SPBU, yaitu SPBU Jalan Ahmad Yani, SPBU Parakomando, SPBU Cooper, SPBU Semangga, dengan harga subsidi Rp10.000 per liter ya, sesuai ketetapan pemerintah. Pembelian dilakukan menggunakan 5 barcode ya, di mana 1 barcode merupakan milik pribadi dan 4 barcode ini terduga pelaku memperolehnya di aplikasi online ya, dia dapatkan di marketplace ya. Kemudian BBM tersebut diangkut menggunakan satu unit mobil Daihatsu Sigra warna silver metalik dengan nomor polisi PA1684GW.
3: BBM rencananya dijual kembali seharga Rp11.000 hingga Rp11.500 per liter. Pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Migas dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp500 juta. Ardi Rasaki melaporkan.
0: Baik pendengar, memastikan data kependudukan masyarakat tersusun secara akurat. Dukcapil Bopendigol gelar pendataan orang asli Papua di 16 distrik. Thomas Yamlean dengan informasi selengkapnya.
5: Meski diharapkan pada keterbatasan anggaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Bovendigul tetap berkomitmen melanjutkan pendataan orang asli Papua di wilayah Bovendigul. Di tahun ini, Disdukcapil Bovendigul merencanakan melaksanakan pendataan orang asli Papua di 16 distrik setelah sebelumnya kegiatan serupa dilakukan di distrik Arimob, Jair, dan Mindiptana. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bovendigul Paskalis Ameto menuturkan, pendataan tersebut merupakan langkah pemerintah daerah dalam memastikan data kependudukan masyarakat tersusun secara baik dan akurat. Menurutnya data yang valid sangat penting karena akan menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan maupun juga pelayanan kepada masyarakat di masa yang akan datang.
6: Yang kita perlu pendataan adalah distrik Arimob, distrik Mindiptana, dan distrik Jaya. Ini yang kita sudah turun pendataan orang asli Papua di 3 distrik ini. Sekarang yang nanti besok atau lusa yang teman-teman turun lagi mungkin di distrik lain yang sudah ditentukan nanti mereka turun lagi untuk pendataan. Jadi sementara ini saya sampaikan kepada masyarakat bahwa kepala distrik dan kepala kampung RT dan aparat kampung untuk saling berkomunikasi, saling menyampaikan kepada warganya untuk senantiasa berada di tempat untuk kita memperoleh data.
5: Pendataan ini dilaksanakan agar pemerintah memiliki data kependudukan yang benar-benar akurat sehingga setiap program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat tepat sasaran. Paskalis menambahkan, meskipun keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan, pihaknya tetap berupaya agar proses pendataan dapat berjalan secara bertahap di seluruh distrik yang ada di Kabupaten Bovendigul. Sehingga melalui pendataan ini, pemerintah diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas terkait jumlah dan kondisi masyarakat orang asli Papua, sekaligus mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bovendigul. Thomas Yamlean melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian Warta Berita Gema Papua dari Program 1 Radio Republik Indonesia Wamena Sekorwil, Papua. Saudara pelaksana tugas PLT Asisten 1 Sekda Biak Nufor Simon Rumpaisum SHMAP mewakili Bupati memimpin serah terima jabatan belasan pejabat kepala distrik dan lurah menindaklanjuti pelantikan pada pekan lalu bertempat di Sasana Krida pada Selasa 26 Mei 2026. Roni Lololuan dengan informasi selengkapnya.

0: Ya, pendengar, kami mohon maaf untuk informasi dari RRI Biak tadi kami tidak bisa sampaikan karena sesuatu dan lain hal. Kita kembali ke Kota Wamena atau Kabupaten Jayawijaya, di mana pendengar Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS Provinsi Papua Pegunungan menyalurkan bantuan bahan makanan dan pakaian layak pakai kepada warga yang mengungsi akibat konflik antar dua kelompok masyarakat di Kota Wamena. Ilham Kadiran dicuri dengan informasi selengkapnya.
1: Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan KKSS Provinsi Papua Pegunungan yang mendiami Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya menyalurkan bantuan bahan makanan, bama dan pakaian layak pakai kepada warga yang mengungsi akibat konflik antar dua kelompok masyarakat di Kota Wamena beberapa waktu lalu. Bantuan tersebut diantarkan langsung ke lokasi pengungsian di Kapela Yesus Ninomat Santo Paulus Husewa, Distrik Maima, Kabupaten Jayawijaya. Penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kepedulian warga Sulawesi Selatan di Kota Wamena terhadap masyarakat yang terdampak konflik. Salah satu tokoh Sulawesi Selatan di Kota Wamena, Usrianto Limbong, mengatakan pihaknya berharap peristiwa konflik tersebut tidak kembali terjadi sehingga masyarakat dapat beraktivitas normal seperti biasanya. Diungkapkan, bantuan yang diberikan berupa bahan makanan dan pakaian layak pakai tersebut diharapkan akan dapat membantu memenuhi kebutuhan sementara para pengungsi. Usrianto juga menyebutkan bahwa sebelumnya pihaknya telah menyalurkan bantuan kepada pengungsi lainnya yang berada di Gereja Baptis di Jalan Bayangkara, Wamena.
2: Ya, harapan kami dari warga Sulawesi Selatan dengan adanya kejadian ini, kita berharap supaya kejadian ini tidak berulang kembali. Semoga masyarakat bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami merasa prihatin dari warga Sulawesi Selatan, dari saudara-saudara kita yang tertimpa musibah ini, kepada anak-anak asli daerah ini. Nah, kami tinggal di sini, kita juga ikut terus peduli dengan keadaan yang terjadi. Oleh karena itu kami datang memberikan bantuan dalam bentuk bahan makanan maupun pakaian-pakaian yang layak pakai kepada

0: Baik, kita kembali ke biar benar di mana pelaksana tugas PLT Asisten 1 Sedda Biak Nufor Simon Rumpaisum SH MAP mewakili Bupati memimpin serah terima jabatan belasan pejabat kepala distrik dan lurah menindaklanjuti pelantikan pada pekan lalu bertempat di Sasana Krida pada Selasa 26 Mei 2026.
1: SMAP mewakili Bupati memimpin serah terima jabatan belasan pejabat kepala distrik dan lurah menindaklanjuti pelantikan pada pekan lalu bertempat di Sasana Krida pada Selasa 26 Mei 2026. Simon Rumpaisum dalam sambutannya mengatakan pergantian jabatan eselon di pemerintahan daerah merupakan hal lumrah dan biasa dalam birokrasi dengan harapan pejabat baru dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan pimpinan dengan baik dan bertanggung jawab. Menurutnya, pergantian jabatan telah dilakukan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku, bahkan merupakan bagian dari proses karir untuk menjamin keberlanjutan roda pemerintahan dan memberikan penyegaran pengembangan kompetensi bagi aparatur sipil negara. Ia juga mengingatkan seluruh kepala distrik dan lurah yang baru diserah terimakan untuk disiplin menjalankan tugas dan tanggung jawab serta tidak meninggalkan wilayah kerja terlalu lama tanpa alasan yang jelas, terutama para kepala distrik di wilayah luar kota dan Kepulauan Aimando pada Ido serta Pulau Nufor sebab pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama.
2: Untuk diterapkan Bapak Bupati dengan sertinya hari ini Bapak Ibu yang kita laksanakan serah terima jabatan pada hari ini agar ke depan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh pimpinan di daerah ini dengan baik sehingga ke depan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat yang kita layani sesuai dengan tupoksi kita masing-masing di tempat kerja kita yang baru. Begitu pula Bapak Ibu sekalian yang jadi pergeseran juga ke posisi-posisi yang lain, bagian ini dapat kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab.
1: Sementara Kepala Distrik Warsa di Pantai Utara Biak, Kumeser Rumpaidus SIP menyampaikan syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Bupati Markus Octavianus Mansnembra yang telah memberikan kepercayaan untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Distrik Warsa. Ia menjelaskan yang menjadi fokus utama dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat distrik yaitu menyatukan visi dan memperkuat sinergi lintas elemen guna menciptakan stabilitas wilayah, mengoptimalkan pelayanan publik, serta menyukseskan program pembangunan daerah. Selain itu, mensosialisasikan berbagai program nasional yang sedang dan akan dilaksanakan, baik program makan bergizi gratis, koperasi Merah Putih, kampung nelayan Merah Putih, dan sejumlah program skala nasional lainnya, sehingga dapat terlaksana dengan baik.
3: Tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Biak Nufor yang telah mempercayakan kami dan juga dalam pengembangan karir sebagai kepala distrik Warsa Kabupaten Biak Nufor. Tentunya tak lupa kami ucapkan syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami juga akan melaksanakan tugas-tugas mendukung program nasional dari salah satu MDG, stunting, koperasi Merah Putih. Program nasional ini tentunya kami akan mendukung penuh sesuai dengan arahan dan kebijakan dari Bupati Kabupaten Biak Nufor dan juga Bapak Presiden Republik Indonesia.
1: Acara serah terima jabatan kepala distrik dan lurah berlangsung sederhana namun penuh hikmat, ditandai penyerahan aset dari pejabat lama kepada yang baru dan penandatanganan berita acara serah terima disaksikan PLT Asisten 1 Simon Rumpaisum mewakili Bupati didampingi Kepala Inspektorat Ferdinand Abidon Divu dan pejabat BKPSDM.

0: Saudara, informasi dari Roni Loluan dari RRI Biak tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agustinus pagi ini mengucapkan terima kasih ya atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua, rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul di malam hari ini. Pendengar, senang sekali kami yang bertugas. Saya penyiar Anda Yuli akan menemani Anda ya dengan lagu-lagu rohani. Dan pendengar, nanti di pukul 19.30 kita akan ikuti mutiara malam di malam hari ini, pendengar, yang akan kami hadirkan oleh Mary Bowling ya, untuk

Shalom, salam sejahtera saya ucapkan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar setia RRI Bovendigul yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Saya bersyukur karena hari ini saya boleh menyapa Bapak Ibu sekalian dalam renungan rohani Kristen di hari ini. Dan pembacaan firman Tuhan sebagai landasan kita untuk mengawali setiap aktivitas kita di hari ini terbaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-39 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, kita yang merenungkan firman Tuhan, mengimaninya, serta mau melakukan firman Tuhan dengan setia di dalam setiap perjalanan hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dari perenungan firman Tuhan di hari ini saya memberikan tema kasih sebagai fondasi untuk membangun umat yang moderat. Moderasi beragama dalam pandangan Kristen yaitu berpusat pada kasih dan kerukunan. Hal ini berarti mengamalkan ajaran agama secara seimbang, tidak ekstrim, dan menghormati perbedaan agama serta keyakinan dari agama sahabat kita. Penting bagi kita umat Kristen untuk hidup damai dengan semua orang, mencintai sesama tanpa memandang perbedaan, dan menjaga keharmonisan di dalam masyarakat. Bapak Ibu saudara-saudariku yang saya kasihi, hal terpenting yang harus kita lakukan sebagai umat Kristen yang menjadikan kasih sebagai bentuk kita hidup moderat adalah kasih sebagai prinsip utama dalam setiap kehidupan kita. Melalui renungan ini saya mau menyampaikan tentang prinsip moderasi beragama dalam ajaran Kristen. Dan ajaran Kristen ini didasarkan pada ajaran Yesus Kristus yakni tentang kasih baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Ungkapan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudariku yang saya kasihi, ajaran Yesus ini merupakan rangkuman seluruh hukum Taurat dalam dua perintah kasih, yaitu menekankan inti dari hubungan manusia dengan Tuhan dan juga hubungan manusia dengan sesamanya. Kasih kepada Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi menunjukkan panggilan kepada totalitas dengan pengabdian, kesetiaan, dan komitmen manusia kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Tritunggal. Dan kasih kepada sesama seperti diri sendiri mencerminkan perwujudan nyata dari hubungan yang baik dengan Tuhan, nyata dalam praktik hidup sehari-hari kita. Kedua perintah ini tidak dapat dipisahkan karena kasih kepada Allah harus diwujudkan melalui kasih kita kepada sesama, dan kasih kepada sesama berakar pada kasih kita kepada Allah. Makna dari firman ini bagi kehidupan kita di tengah masyarakat yang majemuk ini adalah memberikan pedoman yang relevan untuk menjaga keharmonisan di tengah-tengah keberagaman kita, yaitu yang pertama, kasih kita kepada Allah yang mencakup seluruh keberadaan manusia, mengarahkan umat beragama untuk menjalankan keyakinannya dengan sungguh-sungguh tanpa melupakan tugas untuk menjaga kerukunan dengan sesama. Moderasi beragama juga menekankan keseimbangan antara keyakinan yang kuat
dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain. Itu adalah hal yang kedua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kasih kepada Allah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan atau bahkan merendahkan sesama manusia yang berbeda keyakinan dengan kita. Sebaliknya, ia harus menjadi sumber kekuatan untuk mencintai, menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Kasih kepada sesama seperti diri sendiri mengajarkan prinsip empati, di mana kita dipanggil untuk memperlakukan orang lain

menggarisbawahi pentingnya integrasi antara iman dan akal budi. Dengan segenap akal budi, kita diajak untuk memahami bahwa keberagaman adalah bagian dari rencana ilahi yang harus diterima dengan sikap positif. Moderasi beragama tidak hanya soal sikap hati, tetapi juga soal pemikiran yang terbuka, rasional, dan bijaksana dalam menyikapi perbedaan. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, dengan demikian ajaran Yesus ini mendorong kita umat manusia, khususnya kita umat Kristiani, untuk menjadikannya kasih sebagai dasar hidup, beragama, dan bermasyarakat. Kiranya kasih kita kepada Allah memotivasi pengabdian yang tulus, sedangkan kasih kita kepada sesama memelihara perdamaian dan persatuan. Kiranya kedua perintah ini tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga landasan spiritual yang kokoh untuk menciptakan kehidupan bersama yang harmonis di tengah-tengah keberagaman yang ada di wilayah Kabupaten Bukittinggi. Demikian perenungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kembali kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata, selalu baru dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kami masih diizinkan Tuhan untuk menikmati kehidupan kami di hari ini, dan kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati, melakukan setiap aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami bisa melakukan setiap aktivitas kami dengan penuh rasa takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan selalu, dan penuh dengan hidup saling menolong, hidup saling bergandengan tangan, sehingga apapun yang kami lakukan, kami boleh melakukannya dengan baik ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami, Kabupaten Bukittinggi. Mari Tuhan memberkati pemerintah kami dari tingkat kabupaten hingga sampai kepada tingkat kampung RT RW. Tuhan menolong mereka dalam mereka menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang ada. Tuhan mampukan mereka agar mereka boleh melakukan setiap program kerja yang mereka susun, mereka rencanakan untuk mereka kerjakan dengan baik. Dan kami sebagai masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Bukittinggi, kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan memampukan kami untuk kami selalu menghargai, menghormati setiap pemimpin-pemimpin kami. Tolong kami untuk kami selalu hidup berdampingan, untuk kami selalu hidup saling menghargai antara sesama kami, agar melalui kehidupan kami, nama Tuhan terus dipuji, dipermuliakan melalui hidup kami. Kabupaten ini boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati bangsa ini, Tuhan memberkati setiap pemerintah kami, Tuhan memberkati setiap aparat keamanan yang menjaga keamanan bangsa kami. Dan tolong kami untuk kami selalu hidup rukun antar umat beragama dari tengah-tengah perbedaan kami di Indonesia ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk LPP RRI Bukittinggi. Tuhan memberkati lembaga ini, Tuhan memberkati pemimpin lembaga ini, Tuhan memberkati setiap pegawai daripada lembaga ini dalam mereka menjalankan setiap tugas tanggung jawab mereka, dalam menyiarkan setiap informasi-informasi yang baru untuk kami dengar sebagai masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Bukittinggi ini. Mampukan mereka, tolong mereka dalam mereka menjalankan setiap tugas tanggung jawab mereka, dan berkati seluruh kehidupan mereka dan setiap pergumulan-pergumulan mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap agama-agama, setiap tokoh-tokoh agama yang ada di Kabupaten Bukittinggi ini. Tuhan memberkati setiap tokoh-tokoh agama kami. Tuhan menolong mereka dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka dalam mengajarkan ajaran-ajaran ilahi bagi setiap umat-umat beragama yang ada di Kabupaten Bukittinggi ini. Secara khusus kami berdoa

untuk tokoh-tokoh agama Kristiani. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Tuhan memberkati mereka, menolong mereka dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka, dan apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan kiranya menjawabnya bagi mereka. Dan kami sebagai umat-umat Tuhan, kami mohon kepadamu ya Tuhan, mari Tuhan menolong kami untuk kami selalu hidup di dalam kasih, hidup di dalam terang-Mu Tuhan, agar melalui hidup kami nama Tuhan terus dipuji, dipermuliakan. Melalui hidup kami, kami boleh berdampak bagi orang lain, sehingga melalui hidup kami ada begitu banyak orang yang boleh diberkati oleh Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami terus hidup di dalam kasih-Mu, melakukan setiap perintah-perintah yang Tuhan ajarkan untuk kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Dan ajari kami Tuhan untuk kami selalu hidup di dalam takut akan Tuhan, dan selalu hidup mendekatkan diri kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya setiap kami masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Bovendigul selalu diberkati, selalu dilindungi, selalu dipelihara oleh Tuhan. Dan kiranya kasih Tuhan itu akan terus menaungi setiap perjalanan hidup kami dan setiap aktivitas dan pergumulan kami. Ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab doa kami tepat pada waktunya Tuhan sendiri. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan di hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus kiranya memberkati dan menyertai kita semua. Shalom.

0: Piala Dunia 2026 tidak hanya berbicara tentang pemain yang hebat, namun tampilan bola juga merupakan hal yang ikonik di lapangan. Trionda hadir sebagai simbol tiga negara dengan desain yang unik. Trionda merupakan bola Piala Dunia yang membawa energi dari tiga negara. Diketahui Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus. Di antaranya ada Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Persatuan ketiga negara tersebut ditampilkan dalam bola Trionda. Motif khas tiap negara dan warna merah, biru, serta hijau berpadu membuat tampilannya semakin menarik. Nama Trionda sendiri adalah gabungan tri untuk tiga negara dan ondo yang berarti gelombang. Sehingga satu bola ini penuh semangat. Berbeda dari bola pada umumnya, Trionda cuma memiliki 4 panel, tetapi tetap stabil dan juga lincah. Selain itu, grafis dan teksturnya membuat Trionda terlihat memiliki ciri khasnya tersendiri. Dan sekarang, Trionda sudah siap nge-hype di lapangan. Sekarang giliran kamu menjadi saksi momen epik di lapangan. Ikuti terus dan update Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala.

Baik, saudara pendengar, Anda kembali masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul. Selamat malam pendengar ya, semoga di malam hari ini selalu semangat dan pastinya selalu terhibur ya. Apalagi di hari ini adalah malam minggu ya, malam yang panjang untuk kaula muda, tetapi bukan berarti para yang bukan muda tidak malam panjang ya, tetapi juga malam panjang untuk bisa bersama keluarga tercinta. Iya, pendengar, kami hadirkan lagu-lagu dari berbagai daerah untuk menemani aktivitas Anda di malam minggu. Selamat malam, terhibur selalu.

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih, kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
1: Belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas tidak mudah percaya hoax.
3: Yeay!

0: Alen, kenapa buang sampah sembarangan, Kak?
1: Ah, cuma bungkus kecil saja, Mo. Bukan masalah besar juga, Mo.
0: Justru dari masalah yang kecil, itu bisa jadi masalah yang besar. Kalau semua orang kayak Ko, bagaimana?
2: Woi, kenapa ribut-ribut? Ada masalah apa?
0: Ini, Alensa buang sampah sembarangan lagi.
2: Alensa, kau tahu kah tidak? Sampah yang tak tumpuk bisa bikin banjir dan penyakit.
3: Oh no!
1: Iya kak, masa sampai begitu?
4: Kamu tahu kah tidak? Hujan baru sebentar saja, airnya sudah meluap sampai di jalan. Gara-gara selokan di depan rumah itu tersumbat karena sampah menumpuk di situ.
5: Wow! Oh my God!
0: Itu Alensa, sampah kecil kalau dibiarkan bisa menjadi bencana.
1: Maaf ya, Ade salah. Mulai sekarang, Ade akan buang sampah pada tempatnya.
6: Yeay!
2: Nah, begitu dong.
0: Ayo, mari kita mulai dari diri sendiri.
6: Lingkungan bersih, hidup sehat.

0: Kak, kenapa nggak ketuk pintu dulu?
1: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
0: Lah, ini kan lagi nulis buku harian.
1: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
0: Lah, ini privasi lah, Kak. Nah, kan benar kata Bu Guru.
1: Benar apa?
0: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
1: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu, kan?
0: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
1: Tama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
0: Oke,
1: deal.
2: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasa karena saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari saling menjaga privasi dan tahu batasan terhadap sesama.
3: Baik, saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Boven Digul. Selamat malam pendengar. Saatnya kami mengajak Anda pendengar, kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu karyawannya di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu karyawannya di Garuda. Saya waktu itu berdialog. Waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari BPKN kepada mendengar. Begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga lama ini kita lagi menjadi momok, kita menjadi darurat. Begitu semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampai juga semakin banyak. Maka antisipasi besarnya kita bukan tidak boleh langkah biasa.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
4: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
3: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, O3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
5: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzakin, mengatakan Saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menggunakan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
6: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
5: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
7: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
5: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Saiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti, masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya. Apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa nggak pakai e-labeling?
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Melepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Melepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru. Kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simulasi. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet. Itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Malepet.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
11: Sarno berharap status Destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya, pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian bisa ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
13: 1 kilo.
15: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan dan narkoba.
13: Diketahui rahasia kampungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Sat Brimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
17: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua Raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua Raperda itu yakni Raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
16: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
17: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti-narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
18: Alhamdulillah dengan munculnya Perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten.
17: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Dam Sutanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut. Kemudian dalam 4 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih di sisi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Heartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF, Heartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal. Sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Heartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yes, yeah, so today again it's been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic.
3: Hari ini adalah latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday ini.
2: Some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, puji Tuhan, sukses. Pulih udah pulih dari COVID lalu, so. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum tim training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku sama John. Iya, saya sangat bersyukur. Dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik. Metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik dan. Ya, saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nia Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sering dengar istilah Ballon d'Or, tapi sudah tahu belum artinya? Ballon d'Or menjadi salah satu penghargaan paling bergengsi dalam dunia sepak bola internasional. Penghargaan yang dikenal dengan nama bola emas ini diberikan kepada pemain terbaik dunia berdasarkan performa luar biasa selama satu musim kompetisi. Setiap tahun, ajang ini selalu menarik perhatian jutaan pecinta sepak bola di seluruh dunia. Penghargaan Ballon d'Or pertama kali diperkenalkan oleh France Football pada tahun 1956. Awalnya penghargaan ini hanya diberikan kepada pemain asal Eropa. Namun seiring perkembangan sepak bola modern, seluruh pemain dari berbagai negara kini memiliki kesempatan untuk meraihnya. Penilaian Ballon d'Or dilakukan melalui voting para jurnalis olahraga dari berbagai negara. Mereka menilai kualitas individu pemain, kontribusi terhadap klub dan tim nasional, jumlah gelar yang diraih, hingga sikap sportivitas di lapangan. Karena itu penghargaan ini dianggap sebagai simbol prestasi tertinggi seorang pesepak bola profesional. Dikutip dari FIFA, beberapa nama besar sepak bola dunia pernah memenangkan Ballon d'Or, seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, dan Zinedine Zidane. Persaingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bahkan sempat mendominasi penghargaan tersebut selama lebih dari satu dekade. Ballon d'Or tidak hanya menjadi penghargaan pribadi, tetapi juga motivasi besar bagi para pemain muda di seluruh dunia. Banyak pesepak bola bermimpi bisa tampil konsisten dan membawa timnya meraih prestasi agar suatu hari dapat memenangkan trofi bola emas tersebut. Ajang Ballon d'Or juga selalu menghadirkan momen emosional dan bersejarah dalam dunia sepak bola. Para penggemar setiap tahunnya menantikan siapa pemain terbaik yang akan membawa pulang trofi emas tersebut. Tidak jarang, hasil voting memunculkan perdebatan hangat di kalangan pecinta sepak bola dunia. Dengan sejarah panjang dan prestasi tinggi yang dimiliki, Ballon d'Or tetap menjadi simbol kejayaan tertinggi bagi seorang pemain sepak bola. Penghargaan ini membuktikan bahwa kerja keras, konsistensi, dan prestasi di lapangan dapat membawa seorang pemain mencapai puncak karir sepak bola dunia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Semakin hari semakin sepi aja kedai kopiku ini. Dari pagi belum ada satupun yang datang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ada juga akhirnya.
1: Kenapa Bu Warni? Senang betul nampak tengok saya datang. Rindu sama ketampan dan kehandsomen saya ni. Betul kan?
0: Eh, kamu itu loh Den, Uden. Percaya dirinya tinggi sekali. Ibu itu senang karena akhirnya ada yang datang ngopi. Soalnya semakin hari kedai kopi ibu ini semakin sepi, Den.
1: Auh, ibu makin sepi nampaknya. Apa pasal agak ni?
0: Ah, itulah, Den. Itu yang sampai sekarang masih jadi pemikiran ibu.
1: Ah, kalau rezeki tu, Bu, tak ke mana pun. Tenang saja, insyaAllah akan ada. Macam saya datang ni kan, ada rezeki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Wah, lagi pada ngomongin saya ya.
0: Ini loh Pak RT, lagi ngomongin kedai kopi saya. Makin hari makin sepi aja Pak RT. Hari ini cuma Uden sama Pak RT yang mampir ke kedai kopi saya.
2: Iya. Saya juga merasa kedai kopi ini makin hari kok makin sepi ya Bu. Kenapa ya?
0: Itulah Pak RT, kayaknya karena sekarang ini orang lebih sering beli online. Terus ke kafe Pak RT. Jadi ya, kedai kopi seperti ini nih jadi gak laku lagi.
1: Memang macam tu Bu.

0: Kamu ini, Din, jangan asal ngomong loh.
1: Ya siapa tahu kan, Pak RT. Kan mungkin ada tuh yang tak senang dengan Bu Marni nih. Dulu kan kedai itu ramai.
0: Udah. Jangan didengar Udin tuh, Bu. Menurut saya, kedai kopi ini masih bisa jalan, Bu. Cuma sebaiknya agak dirubah mengikuti perkembangan zaman, Bu.
2: Diubah gimana ya, Pak? Saya udah ubah harganya, saya turunin loh. Tapi tetap saja sepi.
1: Menunya tuh, Bu, tambah. Nah, jangan je kopi sama lontong je. Tambahkan menu lain yang orang suka.
2: Tambah menu? Ibu bisa masak yang lain sih. Ah, okelah, nanti ibu coba.
1: Nah, mantap tuh, ya kan? Makin rajin lah saya datang ke sini. Oh ya, kalau boleh, coba ibu daftarkan juga kedai kopi ibu ni dekat aplikasi online. Biar dapat orang-orang tu pesan secara online. Terus bayarnya juga pakai keris kekinian.
2: Keris? Ibu mana punya keris, Toden? Emangnya orang-orang punya keris? Bisa ya bayar pakai keris? Kok malah kayak mau bela diri aja?
1: Keris, Bu. Keris. Q-R-I-S. Dibacanya keris, bukan keris. Hey, macam keris yang jebat pula sama orang tua ni, Bu ni. Ah, apalah.
2: Keris apa toh? Gak ngerti, Bu Den.
1: Ah, ni Bu ya. Kami buka api. Yang namanya keris. Ni keris namanya ni.
2: Wah, alah. Kotak-kotak aneh ini toh yang namanya keris. Ibu kira ibu pernah lihat ini sih. Pernah waktu ibu belanja di swalayan, ada ibu-ibu bayarnya tunjukin HP, bayar pakai kotak-kotak aneh itu.
1: Apanya yang aneh kotak-kotak ini, Bu?
2: Lah memang aneh. Aneh kan, Pak RT?
0: Aduh, sampai tersedak saya nih. Kaget.
2: Maaf, Pak RT.
0: Sekarang itu memang zaman digital, Bu Marni. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Udin itu. Daripada ibu stres, warungnya sepi begini, lebih baik ibu ikuti saran Udin. Ya, nanti kalau ibu kurang mengerti, tanya saja sama saya. Saya siap bantu. Ya, Udin?
1: Ah, tuh, betul tuh, Pak RT. Saya setuju. Dengan apa yang saya cakap tadi itu, kalau boleh ikutkan, Nina. Saya pun dapat bantu Bu Marni asalkan dikasih kopi gratis.
2: Ah, kamu itu, Den, maunya gratisan terus. Ya, tapi gak apa-apa lah ya. Yang penting, kamu mau bantu ibu.
1: Macam itulah, mulai.

0: Alhamdulillah, akhirnya sejak tambah menu kedai kopi saya udah gak sepi lagi. Pesanan online juga tiap hari selalu rame. Yang mau bayar juga sekarang sudah gampang. Kalau gak punya uang tunai, tinggal keres-keres saja.
1: Wah, wah, sudah banyak perkembangan ya Bu. Saya ikut senang melihatnya. Semoga ramai terus ya Bu Marni.
2: Eh, mantap betul lah kedai kopi Bu Marni sekarang eh. Bintang 5, wak. Semoga laris terus ya, Ibu eh. Gratis.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih Pak RT. Terima kasih juga buat kamu Udin. Kemarin kalian sudah membantu saya, mengajarkan saya tentang jualan online dan keris.
2: Sama-sama Bu. Ah, jangan lupa kopi gratis setiap pagi boleh tak?
0: Gampang itu gampang. Ayo dok, tolong buatkan kopi nih buat Bang Udin. Yuk, gibu.
3: Masya Allah cantiknya. Anak gadis siapa lah ni ya Allah.

Pendengar, pukul 21.44 menit dan sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dan juga kita ikuti drama radio Warung Kopi Buk Marni dari RRI Tanjung Pinang. Dan kini kami hadirkan lagu-lagu dari daerah Bovendigul, pendengar punyanya Audi Band. Dan juga nanti jangkene yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar, menemani malam minggu Anda yang lagi nongkrong, lagi nikmati kebersamaan dengan keluarga di malam hari ini ya. Selamat beraktivitas, selamat malam saja untuk Anda.

0: Okay, saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di malam hari ini. Pendengar yang lagi memantau siaran kami, selamat malam ya, semangat untuk Anda pendengar. Selamat bermalam minggu, selamat menikmati kebersamaan di malam hari ini. Menggabung
1: RRI dengan esensi buku.
2: Buku Aroma Karsa adalah novel karya D. Lestari yang dirilis pada tahun 2018. Buku ini adalah bagian pertama dari trilogi Pulang dan menggabungkan elemen-elemen misteri, fantasi, dan budaya Indonesia. Aroma Karsa mendapatkan sambutan positif dari pembaca dan kritikus dan menjadi salah satu karya terkenal D. Lestari dalam genre sastra kontemporer Indonesia.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia di sana, hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Mondar mandi, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven.

Oke, baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Oke, apa kabar pendengar ya? Semoga dapat menjumpai Anda dalam keadaan yang selalu sehat, baik ya, dan juga pastinya semangat. Apalagi di malam hari ini adalah malam minggu, malam yang tentunya membawa cerita tersendiri ya. Oke, di 0811495433 bersama kami yang baru tugas, saya penyiar Anda Yuli ya pendengar. Yuli akan menemani Anda dalam acara Ruang Rindu 1 jam ke depan. Untuk yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi ya, boleh di malam hari ini. Yuli buka di 0811495433 pendengar yang lagi ada di luar kota Tanah Merah, semuanya selamat malam. Yang lagi memantau di siaran RRI Digital ya, selamat malam saja untuk Anda di sana. Apa kabar? Semoga semuanya baik ya, dan nikmati kebersamaan dengan orang-orang tercinta. Iya, di malam hari ini tumben ya, belum ada yang bergabung. Biasanya kalau udah dengar spot Ruang Rindu pasti sudah ada yang nelpon nih, tapi ini belum ada, mungkin lagi sibuk malam minggu ya. Iya, selamat malam minggu aja buat rekan-rekan Yuli juga yang lagi bermalam minggu di malam hari ini. Selamat malam ya. Dan tak lupa juga yang saat ini lagi bertugas di rumah sakit, para medis yang lagi ada di sana, para pasien juga, dan semua pendengar yang lagi bertugas di malam hari ini ya. Tetap semangat ya, walaupun mungkin orang-orang tercinta Anda mungkin lagi menikmati malam minggu. Oke, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Yuli akan hadirkan lagu yang pertama di malam hari ini. Membuka jumpa kita pendengar untuk yang mau berpartisipasi, yang mau ikutan ya, boleh kita akan hadirkan lagu yang Anda request ya. Lagu-lagu tentunya lagu-lagu tembang kenangan ya pendengar. Oke, satu lagu pertama di malam hari ini menemani Anda.

0: Oke, pendengar dimanapun Anda berada ya. Satu atensi yang sudah masuk ya. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Kak Yuli dari Dika di Taliabo request lagu Lis Sugianto, judulnya Telepon Rindu. Salam buat Bang Andi Cakrawinata ya di Jambi. Salam sayang, paling sayang. Selamat bermalam minggu Ibu Utri sekeluarga, Ibu Natalia, Ibu Farida, Cikuria, Jaksel, Kak Ayu, Mas Sohi, Bang Nasrum dan semuanya ya. Tanpa terkecuali, salam sehat walafiat buat Kak Yuli, selamat bertugas. Assalamualaikum, selamat malam ya buat Dika. Oke, selamat malam. Dengan siapa di mana? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Rindu, Ruang Terpadu Rindu.
0: Iya. Oke, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dari Purnomo Sari, di Sulawesi Barat.
0: Oke, selamat bergabung.
1: Iya, itu lagunya tahun berapa, Kak?
0: Tahun 80-an, 90-an ya.
1: Iya, kalau lagunya jangan pisahkan aku, ada enggak?
0: Oke, ada, nanti Yuli coba cari.
1: Biar yang salam, Kakak Yuli.
0: Iya?
1: Biar yang salam ya, ada Ibu Wanusnya, ada Kak Ibu, ada Bunda, Kak Rizya sama, ada Kak Bintang Paranama. Ada Abang Andi, ya ada Abang Andi, ngomong lah.
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Iya, Bang Andi Mbak Yuli di Batam.
0: Oke, selamat bergabung yang ada di Batam.
2: Iya, Bang Andi di Batam ya. Lagunya saya ikutin aja Mbak Yuli ya.
0: Oke, baik.
2: Jangan dipisahkan ya. Salam-salam Mbak Yuli.
0: Boleh.
2: Oke, ada Ibu Farida, ada Pak Widi di Tokyo, mudah-mudahan kita gabung juga di sini. Ada Pak Nasrun, ada siapa lagi, ada Pak Ibu Anusu. Lanjut ya, dilanjut.
1: Ada Pak Ramadan juga, ada siapa lagi ya, sama semuanya ada Sintan, Katara Kacali.
0: Oke. Okay.
1: Kakak Yuli,
0: semoga kesayang. Oke, terima kasih. Selamat bergabung di malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Malam, Kak Lisa, Kak Yuli.
0: Iya.
2: Halo, malam Kak Yuli.
0: Malam.
2: Apa kabar Kak Yuli, sehat?
0: Iya, puji Tuhan sehat ya di malam ini.
2: Orang Taliabu udah gabung, Kak?
0: Udah kirim requestan tadi. Dia udah kirim atensi.
2: Lagu apa dia minta?
0: Telepon Rindu.
2: Rindu, ya. Saya minta lagu ini saja, lagu kemesraan dari ini, dari Iwan Fal.
0: Oke, baik.
2: Halo, Kaster, gabung.
1: Halo, Mbak Yuli.
0: Iya, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, malam. Dengan siapa ini?
1: Ini dapat Veronica.
0: Veronica ya?
1: Estelita, Estelita.
0: Oh, Estelita ya. Yuli jadi ya, ingat.
1: Iya, kalau untuk lagu gabung aja ya dengan Bang Andi.
0: Oke, baik.
2: Salamnya Kak, salamnya dulu Kak.
0: Boleh.
2: Salamnya buat Nona Dika di Taliabu. Salam sehat, salam sayang selalu buat kamu Dika. Semoga baik-baik saja di sana Dika. Kakak di sini sehat juga.
0: Oke.
2: Semua keluarga di sana baik-baik saja Dika. Buat yang Putra Tengah juga. Bang Irwan. Terus Bu Farida. Buat semua saja, buat Kaiser juga, buat Nia di Palembang. Ya, terima kasih. Lanjutlah.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Selamat malam, Ruang Rindu. Iya, halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbaju Rindu, Memori lewat lagu, Bayu.
0: Oke, terima kasih. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Luhut di Tapanuli.
0: Luhut, selamat bergabung.
3: Ya, selamat malam minggu kembali juga di sana. Aku mau dengerin lagunya ini dari Pampers.
0: Pampers, oke. Okay.
3: Kalau ada juga yang judulnya Pelipur Lara.
0: Pelipur Lara, oke. Okay. Oke, okay, ditunggu ya.
3: Salam-salamnya buat Bayu yang bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Bang Bintang Pratama, Bang Putra Tengah, Bang Lei, Pak Freddy, Bu Sri, Farida, Bunda Ima, Putra Jaya, Putra Boven, Putra Monggo, ada juga Bang Rimba, Bang Iwan Dok Semawe Aceh, Ibu Jati, ada juga Bang Ramadan, Bang Tias, terus Ibu Anusi sama Pak Usnusri, dan juga yang sudah ikut ikutan salam buat semuanya, ada Andi di Jambi, ada Purnama Sari Sulbar, ada juga Bang Andi di Batam, dan buat semuanya lah yang mendengarkan selama bermalam minggu, buat Mbak Yuli, terima kasih Mbak Yuli. Nah, malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, okay, baik, terima kasih. Baik ya, sudah ada penelpon, beberapa penelpon tadi. Iya, dan ya kita akan dengarkan dulu lagu ya buat yang lagi mau menelpon, ditunggu lagi yang berikutnya ya. Kita akan dengarkan dulu telepon rindu punyanya Sugiarto.

beberapa tembang manis sudah kita dengarkan bersama ya. Selamat malam untuk Anda yang sudah bersama kami di malam hari ini. Tadi ada beberapa pendengar ya di malam ini yang sudah bergabung ya. Oke, selamat malam saja untuk Anda. Buat yang lagi nikmati kebersamaan di rumah, yang saat ini juga lagi memantau siaran kami ya, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.

Oke, okay, pendengar, malam hari ini kita akan membahas terkait Siti Nurhalisa ya, karena tadi lagu pertama yang kita buka adalah Siti Nurhalisa. Mungkin Anda di malam hari ini yang lagi memantau siaran kami juga mengenal ya atau suka dengan suara dari Siti Nurhalisa, yang nama lengkapnya adalah Siti Nurhalisa binti Tarudin, penyanyi legendaris asal Malaysia yang dikenal luas di Indonesia dan Asia Tenggara. Dan beberapa fakta singkat ya, ini Siti lahir pada 11 Januari 1979 di Pahang, Malaysia. Mulai terkenal setelah memenangkan kompetisi menyanyi bintang HMI pada tahun 1995. Dijuluki Voice of Asia dan Biduan Negara di Malaysia. Telah menjual jutaan album dan menenangkan ratusan penghargaan musik. Lagu-lagu terkenalnya antara lain Cidai, Purnama Merindu, Bukan Cinta Biasa, Aku Cinta Padamu. Ya, kalau Anda di malam hari ini mungkin menyukai salah satu dari lagunya ya, bisa merequest ya, kami yang bertugas akan menanti partisipasi Anda di 0811 4954333 ya. Kita akan mendengarkan lagu-lagu tembang kenangan di malam hari ini ya. Pambers, ada Polipur Lara.

Dengar pukul 22 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur. Selamat bermalam minggu ya. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Dan pendengar, ya belum ada yang bergabung ya. Kami yang bertugas masih menanti partisipasi Anda.

0: Oke, halo, selamat malam Pak Lanios.
1: Iya, selamat malam Mbak. Ini Mbak apa namanya?
0: Iya, malam dengan Pak. Iya.
1: Mbak Septang.
0: Dengan Yuli yang bertugas.
1: Mbak Sep.
0: Yuli.
1: Oh, Mbak Yuli. Iyalah. Ya, Mbak. Ini cuaca di sini cerah hari ini. Di sana cerah juga.
0: Iya, bersahabat di sini.
1: Oh, iyalah. Yang penting aman-aman aja begitu ya. Oke, lagunya dapat.
0: Iya, mau lagu apa ini?
1: Lagu dari ini aja. Miliknya aduh, Ahmad Dhani bisa dari Dewa 19.
0: Judulnya apa ini?
1: Kalau ada itu Kangen.
0: Kangen ya. Oke.
1: Okay. Iya. Mm-hmm, ya, karena boleh. Kangen sama Eri Boven, Pak. Oke, enggak apa.
0: Iya.
1: Oke. Terima itulah salamnya kita rangkul aja lah ya, Mbak ya. Nah, yuk, makasih, selamat malam.
0: Iya, baik. Terima kasih. Selamat bergabung. Oke, pendengar ya, malam hari ini kami yang bertugas ya hadirkan lagu untuk Anda ya, lagu Tembang Kenangan ya, tahun 2000 ke bawah ya. Oke, untuk yang mau bergabung ya, 19 tahun 80-an sampai dengan 2000 akan kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini ya. Oke, semoga Anda terhibur ya dengan lagu-lagu yang akan kami hadirkan di malam hari ini.

0: Kalau tadi adalah Cinta Biasa, bukan Cinta Biasa, adalah salah satu lagu paling terkenal ya dari Siti Nurhalisa. Lagu ini dirilis pada tahun 2003 dalam album Emas dan ditulis oleh Deviko. Iya, pendengar potongan lirik ya, begitu banyak cerita, ada suka, ada duka, cinta yang ingin kutulis bukanlah cinta biasa. Asik. Nah, lagu ini bercerita tentang cinta yang menghadapi perbedaan dan tantangan, namun tetap dipertahankan dengan keyakinan dan kesetiaan. Ya, video musik dan berbagai versi cover lagu ini juga sangat populer di Asia Tenggara. Salah satu cover yang banyak ditonton adalah versi Teresa Fahlevi ya, yang kalau mau dengarkan, mungkin Anda bisa dengarkan ya di YouTube pasti ada ya. Oke. Untuk Anda para pendengar di Ruang Rindu, terima kasih. Lagu Siti Nurhalisa tadi sekaligus menutup jumpa kita untuk edisi malam hari ini pendengar ya. Terima kasih sudah bersama kami dalam acara Ruang Rindu ya. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan tadi dalam acara Ruang Rindu dapat menghibur, menemani Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Ruang Rindu, Ruang Rindu, Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

0: Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIB BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada ya. Berada. Oke, sudah ada penelpon yang masuk ya di acara Musik Keperaduan. Pendengar, kita masuk dalam acara Musik Keperaduan.

0: dalam acara musik keperaduan. Waktunya keperaduan, merintang benar.
1: Oke, halo, selamat malam.
2: Malam, Kak.
1: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana?
2: Andi di Jambi, Kak.
1: Oke, Andi, selamat bergabung.
2: Ya.
1: Selamat bergabung, iya, selamat bergabung.
2: Terima kasih, Kak Yulia.
1: Iya, masih Yulia yang bertugas ini.
2: Oh ya, Dika udah bergabung belum?
1: Ya?
2: Dika udah masuk lagi belum?
1: Belum bergabung.
2: Ya, salam. Lagunya, Kak, ya. Saya minta lagunya ini. Lagunya dari Kangen Band, boleh, Kak?
1: Boleh.
2: Itu 14 hari ku mencarimu. 14 hari mencarimu. Kak, ya.
1: Oke. Okay. Ya.
2: Salam, Kak, ya. Pertama-tama salamnya buat cintaku yang ada di Italiaku. Salam sayang-sayang. Kalau ini pertama kulitor, siap lalu. Semoga bisa berjalan apa. Tadi teman kakak itu bisa berjalan dengan teman dia itu Kak Esther. Siapa kami tadi tempat kebang putra di dalam. Kalau paham ya sayang, semuanya untuk Medika. Buat kebang putra, Bang Rimba, Bang Sias, Bunda Natalia, Bunda Farida, Bang Irwan, Bang Fauzi, buat Kak Yuli, sehat selalu, dimurahkan rezekinya dipandang umurnya, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Lagunya buat kita di saya, Bu, semoga terhibur sayang. Terima kasih, Kak Yuli, selamat malam.
1: Iya, malam. Iya, terima kasih juga. Iya, halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Musik di peraduan, Mbak Yuli.
1: Iya, malam juga.
3: Ya. Apa kabar, Mbak Yuli?
1: Kabarnya baik, ya.
3: Ya, saya mau request lagu Mbak Yuli.
1: Boleh.
3: Halo.
1: Iya, lanjut.
3: Ya, dari Fanny Fabiola, orang ketiga.
1: Oke.
3: Salamnya pertama yang buat Mbak Yuli yang lagi bertugas selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Ibu Igalsi, buat Bang Iwan, buat Kakak Tias, buat Mas Prabu, buat Bang Ramadan, buat Ibu Iga, Bang Ahmad Dewansa, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Sutra, Mbak Biwusi, Bunda Ima, Bang Nasrun, Bang Rimba, buat Tosugusri, buat Lanius. Yang lain jenakulah aja Mbak Yuli dari A sampai Z.
1: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, makasih. Selamat malam, Ibu Wanusu, ya. Oke, halo, selamat malam. Iya, baik, pendengar. Kita akan dengarkan lagi yang sudah di request, ya. Namun, sudah ada penelpon lagi. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, di pengertian.
1: Iya, selamat malam juga.
4: Aku mau dengerin lagunya. Ini juga ada.
1: Lagunya siapa?
4: Dari Yulia.
1: Dari siapa? Lagunya tidak kedengaran baik ini.
4: Dari Yulia.
1: Mm-hmm.
4: Ya. Ini itu Aisyah Ruth.
1: Aisitero, oke.
4: Okay. Aisitero 3.
1: Baik.
4: Ya, bukan Aisitero pertama ya, Aisitero 3. Dari situ dia. Ya, salamnya buat Ibu Anusu, yang dalam balik, buat Mbak Yulinya, yang bertugas, nanti selangnya hati-hati.
1: Mm-mm.
4: Ya, ini lagunya kan?
1: Yuli akan coba cari ya, ditunggu aja.
4: Ya, dari situ dia ya, Aisitero 3.
1: Oke, okay, baik.
4: buat Mbak Yuli nggak bertugas, terima kasih.
1: Iya, kembali. Selamat bergabung ya, terima kasih.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, musik keperaduan masih menemani Anda di malam hari ini ya. Kami yang bertugas masih menanti untuk Anda yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi di malam hari ini, pendengar, untuk Anda di 0811 4954 333. Buat pendengar yang mau gabung ya, mau kirim-kirim salam atau mau merequest lagu, boleh, Yulia akan coba hadirkan untuk Anda, pendengar.

Okay, sudah pukul 23 lebih 49 menit ya pendengar yang lagi santai di malam hari ini ya. Apa kabar buat yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik, semuanya selamat malam ya. Okay, untuk yang lagi ada di sepanjang Kota Tanah Merah ya, selamat malam juga untuk Anda yang lagi nongki, selamat malam ya pendengar yang lagi santai ataupun yang lagi bertugas, selamat beraktivitas pendengar ya. Semoga rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan dapat menghibur, menemani Anda ya. Satu lagu lagi Yuli akan hadirkan untuk Anda sekaligus menutup jumpa kita edisi malam hari ini dalam acara Musik Kepraduan ya, dan saya penyiar Anda Yuli sudah menemani dari pukul 19 tadi ya. Tetap semangat pendengar yang lagi bertugas, yang lagi pada mau beristirahat, jangan lupa memeriksa kembali pintu jendela dan juga barang-barang yang mungkin masih ada di luar ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pendengar, ingat kejahatan bukan karena ada kesempatan ya, tetapi kejahatan bukan karena ada pelaku ya, tetapi biasanya juga itu karena ada kesempatan. Jadi yang mungkin masih ada di luar, diperiksa kembali, dibawa masuk ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pendengar, terima kasih dan selamat malam.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Bovendigul, dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Radio Republik Indonesia, Bovendigul, akan kembali di udara esok hari. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila. Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu, ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

Saudara mengudara dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul pagi ini menemani Anda dalam program Bovendigul Pagi. Saudara pendengar, saya Indah Daria, selamat pagi untuk Anda semua pagi hari ini yang mungkin sudah terbangun ya. Di hari ini hari Minggu 31 Mei 2026. Selamat hari Minggu pendengar setia Prosatu RRI Bovendigul dimanapun Anda berada, khususnya umat Kristiani. Hari ini akan melaksanakan ibadah Minggu. Pagi ini sudah mendengar mengawali jumpa kita, kami hadirkan tembang-tembang rohani. Hingga nanti pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, akan kami hadirkan juga siraman rohani pagi ini atau mutiara pagi ya, menemani beragam aktivitas Anda dan juga mungkin Anda pagi hari ini ya, yang memang lagi beristirahat di rumah. Di pagi ini siraman rohani nanti akan dibawakan oleh Pastor Raymond yang juga memang dengan topik Tritunggal Maha Kudus, kehadiran Allah di tengah gereja dan juga umat beriman. Tepat pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, saudara, kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pagi hari ini kita dengarkan terlebih dahulu ya, lagu-lagu

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
2: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
3: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
4: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
3: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
4: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Saudara, pukul 5 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur ya, kami cukupkan lagu-lagu rohani pagi ini. Kita dengarkan terlebih dahulu renungan pagi yang dibawakan oleh Pastor Raymond Evasak. Tri Tunggal Maha Kudus, kehadiran Allah di tengah gereja dan juga umat beriman. Selengkapnya saudara pendengar ya, hadir di ruang dengar Anda.

pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di dalam renungan siraman rohani Katolik hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Dan pada kesempatan ini bersama dengan saya, Pastor Egmont Fasak MSC. Mari sebelum kita mendengar renungan, kita mengawali semuanya dengan doa pembuka. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang kekal, Engkau telah membangkitkan kerinduan dalam hati kami akan Dikau. Tuntunlah kami untuk memuji dan memuliakan namamu dengan mendengarkan sabdamu dan menerima Putramu Yesus Kristus dalam persatuan Roh Kudus. Semoga sabdamu menggema dalam hati kami, sehingga kami mampu mewartakan cinta kasihmu bagi dunia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bacaan pertama, pembacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu Musa bangun pagi-pagi, dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia membawa kedua loh batu di tangannya. Maka turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa. Dan Musa pun menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Segera Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah serta berkata, jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milikmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau Tuhan Allah leluhur kami, kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah namamu yang mulia dan kudus, kepadamulah pujian selama segala abad. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau yang mendugai samudra raya, kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di bentangan langit, kepadamulah pujian selama segala abad. Kepadamulah pujian selama segala abad. Bacaan kedua, pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Hendaklah kamu sehati sepikir dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang kini ada, yang dulu ada, dan yang tetap akan ada. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Putra-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Siapa saja yang percaya kepada-Nya, ia tidak akan dihukum. Tetapi siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul yang dikasihi Tuhan, renungan yang akan saya bawakan, saya memberi judul Tritunggal Maha Kudus, Kehadiran Allah di Tengah Gereja dan Umat Beriman. Sejak awal gereja percaya kepada Allah yang satu, namun menyapanya sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Rumusan iman ini ditegaskan dalam konsili-konsili gereja perdana, terutama pada konsili Nisea dan konsili Konstantinopel. Melawan ajaran sesat yang menyangkal keilahian Yesus dan Roh Kudus, gereja menegaskan bahwa Putra sehakikat dengan Bapa dan Roh Kudus adalah Tuhan yang menghidupkan. Dari sinilah lahir syahadat Nicea Konstantinopel yang kita doakan setiap minggu. Dogma Tritunggal bukan hasil spekulasi manusia, melainkan permenungan gereja atas pewahyuan Allah sendiri dalam Yesus Kristus dan karya Roh Kudus dalam kitab suci. Bagi umat Katolik, Tritunggal berarti satu Allah dalam tiga pribadi, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan tiga Allah, tetapi satu Allah yang berelasi dalam kasih sempurna. Tanda salib yang kita buat setiap hari adalah pengakuan iman akan Tritunggal. Saat kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Artinya apa? Artinya sejak awal hidup Kristiani, kita sudah hidup dalam kesatuan dengan dan di bawah perlindungan Tritunggal Maha Kudus. Allah bukan pribadi yang jauh dan sendirian, melainkan persekutuan kasih. Maka ketika kita berdoa, melayani dan mengasihi, kita masuk dalam relasi kasih Allah sendiri. Dalam bacaan pertama dari kitab Keluaran, Allah menyatakan diri kepada Musa sebagai Tuhan yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Di sini kita melihat wajah Allah Bapa yang penuh belas kasih, bukan penghukum yang kejam. Allah ingin tinggal di tengah umat-Nya. Sedangkan dalam bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Santo Paulus menutup suratnya dengan berkata, "Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian." Ini adalah salah satu rumusan Tritunggal paling awal dalam kitab suci. Paulus menegaskan bahwa hidup gereja bersumber dari rahmat Kristus, kasih Bapa, dan persekutuan Roh Kudus. Injil menurut Yohanes menampilkan inti iman kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal. Allah Bapa mengutus Putra bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya. Keselamatan itu menjadi nyata melalui karya Roh Kudus yang menghidupkan iman di hati kita. Tritunggal bukan teori, tetapi karya keselamatan Allah bagi manusia. Hari Raya Tritunggal Maha Kudus yang kita rayakan hari ini mengingatkan gereja bahwa identitasnya adalah persekutuan.
Seperti Allah adalah persekutuan kasih, gereja pun dipanggil menjadi komunitas yang bersatu dalam keberagaman. Dalam dewan paroki dan wilayah rohani atau lingkungan rohani maupun pelayanan sosial lainnya, semangat Tritunggal berarti kerjasama, saling menghargai dan mengutamakan kasih. Tidak ada persaingan ego, tetapi kerjasama yang aktif dan penuh kasih, serta komunikasi yang baik. Setiap perayaan Ekaristi juga merupakan pengalaman Tritunggal. Kita berdoa kepada Bapa melalui Putra dalam Roh Kudus. Maka gereja harus menjadi tanda nyata kehadiran Allah yang hidup dan berkarya di tengah dunia. Dalam hidup kita sehari-hari, iman akan Tritunggal Maha Kudus berarti membangun relasi yang penuh kasih. Di dalam keluarga, suami istri dipanggil mencerminkan kasih yang setia. Orang tua dan anak belajar saling mendengarkan. Di tempat kerja, kita dipanggil membangun kerjasama, bukan saling menjatuhkan. Saat membuat tanda salib, kita diingatkan bahwa kita membawa nama Allah dalam setiap tindakan. Kehadiran Allah Tritunggal nyata ketika kita mengampuni, menolong yang lemah, dan menciptakan damai. Dengan demikian, kita dapat melihat dan mengalami bahwa Allah sungguh hadir di tengah gereja dan dalam hidup kita sebagai umat beriman. Semoga demikian, Tuhan memberkati, Bunda Maria melindungi dan mendoakan kita semua.

iman kami setiap hari. Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu mengerti kehendak-Mu, dan semoga kehendak-Mu-lah yang kami laksanakan dalam cara hidup beriman kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, kehidupan kita, pekerjaan dan rencana-rencana baik kita, dan doa-doa kita semua selalu dan senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini, renungan siraman rohani Katolik Radio Republik Indonesia Bovendigul sudah selesai. Syukur kepada Allah. Salve.

Baik, sudah pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini ya. Demikian tadi siraman rohani yang dibawakan oleh Pastor Raymond. Sudah pendengar ya, menemani suasana pagi hari Anda dengan topik pagi ini yang diangkat saudara ya, terkait Tritunggal Maha Kudus di tengah gereja dan umat beriman. Masih menemani suasana pagi hari Anda, kami hadirkan kembali lagu-lagu rohani pagi ini ya. Di pukul 6:30 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Warta Berita Daerah sepekan ya, selama seminggu. Pukul 7 Warta Berita Sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Kemudian di pukul 8 kami hadirkan informasi cuaca pagi ini atau info cuaca yang disampaikan langsung oleh Prakirawan BMKG Tanah Merah. Dilanjutkan dengan silang ibadah minggu hari ini di hari Minggu 31 Mei, tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Saudara pendengar, masih ditemani dengan hujan begitu deras ya, yang mengguyur Tanah Merah sejak subuh tadi, dan disertai angin juga saudara ya pagi hari ini. Untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan mungkin menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya, hati-hati saudara pendengar ya dalam perjalanan Anda. Kemudian pagi hari ini juga sudah pukul 6 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan lagu-lagu rohani, nanti dilanjutkan setelah warta berita daerah saudara ya. Kami hadirkan teman-teman pilihan menemani suasana kembali pagi hari Anda di hari ini ya, hari Minggu 31 Mei 2026. Untuk Anda pagi hari ini juga yang sudah terbangun di rumah saudara pendengar ya, bisa merasakan begitu derasnya hujan pagi ini, dan juga tentunya begitu adem ya, begitu dingin pagi hari ini ya, cuaca bovendigul. Dan untuk Anda juga pagi ini akan melaksanakan ibadah, semoga nantinya ada ruang untuk Anda, dan mungkin ada sedikit jeda hujannya, dan akhirnya Anda bisa ke tempat ibadah Anda ya, dengan hati-hati di jalan. Dan juga tentunya untuk Anda pagi ini saudara pendengar ya, yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital, selamat pagi untuk Anda semua saudara pendengar ya. Kami menyapa dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Kemudian untuk Anda juga yang ada di pemancar lewat Robco 97,5 FM, selamat pagi saudara pendengar. Bagaimana kondisi cuaca di tempat Anda pagi ini? Di Bovendigul lagi diguyur hujan begitu derasnya di akhir pekan ini.

0: Woi, Mace, kau buang apa di situ?
1: Saya buang sampah toh, Bapak.
0: Di rumah tidak ada tempat sampah, Kak.
1: Ada tempat sampah, Bapak.
0: Iya, kalau begitu tidak usah buang sampah di situ. Itu selokan.
1: Tidak apa-apa toh, buang sampah di selokan sini juga. Kenapa dulu, Bapak?
0: Kau tahu dampak kalau buang sampah sembarangan, apalagi di selokan itu.
1: Saya bisa, tahu, Bapak.
0: Bisa terjadi banjir, Mace.
1: Oh iya, Kak.
0: Iya toh, Mace. Apalagi kalau hujan, terus kalau dia punya air kering, itu bisa menimbulkan banyak lalat dan juga banyak penyakit, Mace. Supaya kau tahu. Dan apalagi di kompleks ini itu, banyak warga dan juga anak-anak kecil. Kalau besok ada yang sakit, siapa mau tanggung jawab? Kau mau tanggung jawab, Kak, Mace?
1: Saya tidak mau tanggung jawab, Bapak.
0: Kalau begitu, kalau tidak mau tanggung jawab, jangan buang sampah sembarangan, Mace. Kau ingat itu?
1: Iya, terima kasih lagi, Bapak, sudah ingatkan saya. Nanti lain kali saya tidak akan buang sampah lagi di sini.
2: Ciptakan lingkungan yang asri dengan membuang sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia, Bovendigul.
3: Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Sudah mendengar Pro 1 dari Bovendigul, Kanal Informasi dan Inspirasi. Anda masih mendengarkan Bovendigul Pagi. Di pagi ini masih ada saya, Indah Daria, menemani suasana pagi hari Anda di akhir pekan Minggu 31 Mei 2026.

Munalatu Mahina pagi hari ini ya, dengan hati mendua. Anda masih mendengarkan Woman Regal pagi, masih ditemani dengan teman-teman pilihan jelang penyampaian warta berita daerah ya. Tepat pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda semua pagi ini, saudara yang baru mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital

Tahukah Anda, Noken Papua telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda pada tanggal 4 Desember 2012 lalu. Noken Papua menjadi salah satu kerajinan khas Papua yang selalu diburu para wisatawan. Yang menarik dari noken ini adalah hanya orang Papua saja yang boleh membuat noken. Para wanita di Papua sejak kecil sudah harus belajar untuk membuat noken karena membuat noken sejak dulu hingga sekarang membuat noken dapat melambangkan kedewasaan si perempuan. Jika perempuan belum bisa membuat noken, dianggap tidak dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah.

Tentu sudah tidak asing di telinga Anda jika Anda mendengar bunyi tersebut. Ia adalah kentongan yang memiliki sejarah panjang yang dimulai dari legenda Laksamana Cheng Ho dari Cina pada tahun 1405 hingga 1433 Masehi. Kentongan awalnya digunakan sebagai alat komunikasi ritual keagamaan dan kemudian dibawa ke Cina, Korea, dan Jepang. Di Indonesia, kentongan digunakan sebagai alat pengumpul massa dan pendamping ronda pada abad ke-19. Dan seiring berjalannya waktu, kentongan berkembang menjadi tradisi yang dilakukan secara rutin, seperti membangunkan orang sahur pada bulan Ramadan. Dan di sejumlah wilayah di Indonesia, kentongan diiringi tabuhan lain sebagai tradisi membangunkan sahur.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.

Sudah mendengar ditemani Endang Estaurina pagi ini dengan Petualang Cinta ya, mengantarkan kita pada pukul 6 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Sekaligus pagi ini saudara kami hadirkan warta berita daerah ya, dan juga merupakan informasi sepekan atau yang dikemas dalam penyampaian warta berita sepekan pagi ini Minggu 31 Mei 2026.

Pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Bovendigul perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Warta Berita sepekan selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya Indah Dari.

0: Saudara, kami awali berita pertama pagi ini. Ketua LMA Muyu menegaskan jika terdapat warganya yang melanggar hukum dapat diselesaikan dengan aturan yang berlaku. Laporan selengkapnya disampaikan reporter kami, ada Yohanes Degoden.
1: Menjaga Kamtipmas di Bovendigul tidak semata menjadi tanggung jawab aparat keamanan, namun peran seluruh masyarakat dan juga tokoh adat, agama, pemuda, perempuan menjadi pion utama dalam menuntaskan setiap persoalan yang ada di Kabupaten Bovendigul. Di tengah peraturan baru saat ini, pihak kepolisian sudah tidak lagi langsung merespon setiap peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat apabila terjadi tindak pidana ringan. Namun saat ini yang dikedepankan adalah Satuan Polisi Pamong Praja bersama LMA. Kemudian jika kasusnya harus diselesaikan secara hukum, maka ranahnya adalah pihak kepolisian. Menyikapi hal ini, Ketua LMA Muyu, Yohanes Keberot, secara tegas di hadapan Polres Dandim 1711 dan Nyon 803 KYK dan Satgas 126 Kalacakti beserta Lembaga Masyarakat Adat dan Ketua Paguyuban menegaskan apabila ada warga dari Muyu melakukan tindakan melanggar hukum, pihaknya meminta agar diselesaikan secara hukum, tidak lagi harus dibawa ke ranah hukum adat. Karena menurutnya apabila melalui hukum adat, ujung-ujungnya akan berbicara tentang denda adat yang berkutat di seputaran uang maupun hewan. Karena itu, jalan tengahnya agar netral, ia tegaskan apabila ada warga Muyu yang melakukan tindakan hukum untuk diselesaikan oleh pihak kepolisian.
2: Untuk Muyu, persoalan yang dilakukan saya tidak selesaikan secara adat penanganan polisi. Karena begini Bapak, bicara adat itu ujungnya uang. Tapi kapan misalnya minta 200 juta, dia tidak akan pernah selesaikan 200 juta. Akhirnya masalah. Terjadi ya pembunuhan. Bukan baku potong lagi, pembunuhan. Sehingga pertemuan pertama di ruang ini, saya pernah bilang untuk Muyu, saya serahkan ke Polres. Untuk saya, untuk suku Muyu. Supaya aman, netral.
1: John Keberot menambahkan sebagai upaya efek jera bagi warganya, tentu aturan hukum harus dilakukan. Sehingga ada pembinaan mental yang baik oleh aparat keamanan. Jika hal ini dibiarkan dan diselesaikan secara adat, tentunya dendam akan selalu ada di tengah masyarakat itu. Yohanes Degoden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sementara itu program Koperasi Merah Putih mendorong pemberdayaan dan ekonomi kampung. Laporan selengkapnya disampaikan reporter kami, Thomas Jamlen.
3: Pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat kampung melalui hadirnya program Koperasi Merah Putih di setiap kampung. Program ini diharapkan mampu mendukung jalannya roda perekonomian masyarakat secara lebih terarah dan berkelanjutan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung DPMK Kabupaten Bovendigul Edison Sokoi mengatakan kehadiran Koperasi Merah Putih bukan hanya berfokus pada kegiatan ekonomi semata tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat kampung. Menurut Edison, program pemberdayaan yang dilakukan nantinya dapat menyentuh berbagai kebutuhan masyarakat seperti upaya pencegahan stunting, pengembangan usaha ekonomi masyarakat hingga peningkatan kesejahteraan warga kampung.
4: Tentu karena ada Koperasi Merah Putih yang nanti akan membackup di setiap kampung. Mungkin lebih fokus itu ke pemberdayaan ya, pemberdayaan jadi mungkin terkait dengan situasi kampung kita ini yang terkait stunting, hal-hal itu menjadi prioritas pemerintah pusat. Sehingga dengan pemberdayaan ini mungkin lebih fokus ke pengembangan ekonomi masyarakat. Masyarakat seperti kelompok-kelompok usaha, di situ pemerintah pusat terlihat mereka serius untuk memperhatikan itu.
3: Edison menjelaskan pemberdayaan masyarakat menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun juga kabupaten karena dinilai mampu meningkatkan kemandirian masyarakat di kampung. Dengan adanya dukungan melalui Koperasi Merah Putih, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif mengembangkan potensi yang dimiliki. Edison menambahkan pemerintah daerah akan terus mendukung pelaksanaan program tersebut agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat kampung yang ada di Kabupaten Bovendigul. Thomas yang lain RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, Barisan Merah Putih diharapkan dapat menjadi wadah pembinaan generasi muda. Laporan selengkapnya disampaikan Imam Komarudin.
5: jadilah teladan dalam sikap,
6: punya timing dan kemampuan yang tepat untuk mengambil keputusan yang tepat untuk membangun negeri ini.
7: Barisan Merah Putih diharapkan menjadi wadah pembinaan generasi muda di daerah. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Bovendigul, Marlinus. Menurut Marlinus, generasi muda perlu dibina agar memiliki karakter kuat, semangat nasionalisme, serta kepedulian sosial yang tinggi. Ia menilai keberadaan organisasi kemasyarakatan sangat dibutuhkan di tengah tantangan kehidupan masyarakat saat ini. Selain menjaga persatuan dan ketertiban, organisasi juga diharapkan aktif membantu masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
5: Terbuka dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Jadilah teladan dalam sikap, tindakan, dan pengabdian.
7: Sementara itu, Ketua Barisan Merah Putih Papua Selatan, Esau Hombore, menegaskan tujuan utama organisasi Barisan Merah Putih memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam bingkai NKRI. Esau mengatakan organisasi tersebut diharapkan mampu mendukung berbagai program prioritas pemerintah daerah, provinsi, hingga program nasional.
6: Anda akan dibesarkan dengan dinamika yang ada. Negara ini sangat membutuhkan sumber daya manusia yang memang berkualitas, tapi sumber daya manusia yang memang punya timing dan kemampuan yang tepat untuk mengambil keputusan yang tepat untuk membangun negeri ini.
7: Menurutnya, Barisan Merah Putih akan melakukan berbagai kajian dan seminar kebangsaan, di mana hasilnya dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan pembangunan. Ia menilai organisasi kemasyarakatan harus mampu menjadi ruang diskusi yang memberikan masukan substantif bagi pembangunan daerah. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara, informasi lainnya, Dinas Pariwisata Bovendigul menggelar seminar pengembangan ekonomi kreatif, siapkan acuan daerah. Laporan disampaikan selengkapnya ada Agustina Yuniarsi.
1: Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul menggelar seminar pemodelan pembinaan dan pengembangan kelompok ekonomi kreatif di Aula Miranti Selasa 26 Mei 2026. Kegiatan ini bertujuan merumuskan strategi sekaligus menyusun acuan pengembangan potensi ekonomi kreatif daerah pada tahun anggaran 2026. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul yang juga Ketua Panitia Kegiatan Darius Deda Sindalalong dalam laporannya menyampaikan bahwa seminar tersebut merupakan bagian dari program kerja Bidang Ekonomi Kreatif tahun 2026. Kegiatan ini mengusung tema pengembangan ekonomi kreatif dengan subtema strategi pembinaan dan pengembangan melalui bidang ekonomi kreatif. Menurut Darius, seminar ini dirancang untuk menghimpun berbagai masukan, saran, dan usulan dari seluruh peserta. Hasil diskusi dan rekomendasi nantinya akan dijadikan acuan dalam penyempurnaan model pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bovendigul.
2: 50 orang yang terdiri dari Dinas Koperasi dan UMKM 4 orang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4 orang, Baperida 4 orang, Dewan Kesenian 4 orang, Asosiasi Kelompok Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif 4 orang, Ketua-ketua Kelompok Sanggar Damai UMKM 15 orang, Pegawai dan Staf Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga sekitar 15 orang.
1: Peserta seminar tercatat sekitar 50 orang yang terdiri dari perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dewan Kesenian, Asosiasi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif, Ketua Sanggar Seni, Pelaku UMKM, serta pegawai dan staf Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarkan oleh Radio Asiki FM. TNI Polri di Bovendigul menggelar patroli gabungan upaya cipta kondisi keamanan pasca pembunuhan terhadap 9 penambang tradisional di wilayah KB, maksud kami di wilayah KW, Pegunungan Bintang. Laporan disampaikan selengkapnya Yohanes Degoden.
3: Setelah digelarnya press release oleh Polres Bovendigul Kodim 1711 bersama Batalion 803 KYK dan Satgas 126 Kalacakti terkait insiden penyerangan oleh kelompok orang tak dikenal yang menyebabkan 11 orang korban itu, kini pihak kepolisian bersama TNI menggelar patroli bersama cipta kondisi aman pasca penyerangan tersebut. Patroli gabungan ini menyusuri wilayah dalam kota Tanah Merah untuk memastikan kepada masyarakat bahwa TNI Polri selalu ada untuk masyarakat, sehingga Dandim 1711 Bovendigul Letkol Infantri Andri Christian mengajak kepada seluruh masyarakat apabila ada isu-isu yang beredar untuk menakut-nakuti masyarakat, masyarakat dapat mengecek langsung kebenaran informasinya kepada pihak keamanan serta tetap bekerja sebagaimana mestinya dengan baik.
4: Mari kita tetap berjalan saja kegiatan

0: secara resmi menutup jalur sungai untuk pengiriman BBM dan sembako ke wilayah tambang dan sekitarnya, sehingga menekan laju pendulangan agar segera turun dari daerah tambang tradisional KW, Distrik Awinbon, Pegunungan Bintang.
1: Utamanya dari Forkopimda, untuk sementara jalur perairan kita tutup rapat. Jadi saya juga, mumpung ada Pak Danyon di sini, dari 126 maupun 803, jadi tidak ada pengiriman-pengiriman BBM dan Bama ke atas. Tutup rapat. Gunanya apa? Harapan kita memang kita paksa agar bisa turun semua.
0: Penutupan sementara jalur sungai ditutup dari berbagai aktivitas masyarakat hingga persoalan di wilayah tambang terselesaikan. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, Distrik Bomakia membangun koordinasi dengan Dinas Sosial demi bantuan bagi lansia atau lanjut usia. Laporan disampaikan kembali reporter kami, ada Thomas Jamlian.
3: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus nanti, pemerintah Distrik Bomakia berupaya menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakatnya. Sekretaris Distrik Bomakia Rudolf Fatlolon mengatakan pihaknya saat ini berencana membangun komunikasi dengan Dinas Sosial agar menjelang Hari Kemerdekaan nanti, masyarakat, khususnya kaum lansia, dapat menerima bingkisan bantuan sosial. Menurut Rudolf, perhatian kepada lansia menjadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah distrik terhadap warga yang membutuhkan dukungan, terutama dalam momentum perayaan Hari Kemerdekaan.
4: Bingkisan yang saya kebetulan kemarin dengar ya, ada diberikan bantuan-bantuan kepada beberapa asrama, okay. Nah, saya hanya berpikir untuk kenapa tidak dilakukan untuk beberapa lansia-lansia yang ada juga di distrik-distrik. Memang kalau kita mau menjangkau semua, pasti tidak mungkin. Tetapi minimal kita mencoba untuk mana yang bisa siap menerima, menjangkau. Nah, supaya, kalau saya hanya berpikir sederhana, supaya mau siapa tahu menjelang 17-an ada yang bisa kita berikan kepada masyarakat, sehingga hanya ingin melihat senyum saja di wajah mereka itu.
3: Rudolf mengakui kondisi geografis dan akses di wilayah distrik Bomakia menjadi tantangan tersendiri dalam penyaluran bantuan kepada seluruh masyarakatnya. Namun demikian, pemerintah distrik tetap berupaya agar bantuan dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan. Upaya tersebut sejalan dengan berbagai program perlindungan sosial yang terus didorong pemerintah bagi kelompok rentang, termasuk lansia yang ada di wilayah Bovendigul terkhusus Bomakia. Thomas Jamlian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, terima kasih Anda masih menyimak warta berita daerah sepekan Bovendigul pagi ini. Bupati Bovendigul mengharapkan terjalin sinergi kuat antara pemerintah kabupaten dan juga pemerintah provinsi dalam menyiapkan sekolah luar biasa atau SLB. Laporan selengkapnya disampaikan Agustina Yuniarsi.
5: Anak penyandang disabilitas dengan kondisi ringan dapat mengikuti pendidikan di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Di Kabupaten Bovendigul terdapat sejumlah anak yang memiliki keterbatasan fisik maupun kemampuan. Mereka juga memiliki semangat dan keinginan besar untuk bersekolah. Karena itu, hak mereka untuk mendapatkan pendidikan wajib dipenuhi demi masa depan mereka dan masa depan bangsa. Demikian ungkapan Bupati Bovendigul Roni Omba. Roni Omba menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah mengambil langkah nyata menghadirkan layanan pendidikan khusus di Bovendigul. Menurutnya, rencana pendirian SLB tersebut menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat yang selama ini menginginkan adanya fasilitas pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
6: Pendaftaran siswa ini, ya, saya berharap juga dari dinas pendidikan kita, kabupaten, bisa saling kolaborasi. Minimal kita punya satu di kabupaten sehingga bisa menampung dan bahkan bisa mendidik, memberikan pendidikan yang layak juga bagi anak-anak kami untuk masa depan negara ini, tapi juga khusus di Kabupaten Bovendigul.
5: Lebih lanjut, Bupati berharap terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah Provinsi Papua Selatan dan pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam menyiapkan seluruh kebutuhan pendirian SLB, mulai dari perekrutan siswa, penyediaan

0: tenaga pendidik hingga pembangunan fasilitas pendukung. Berharap minimal ada satu satuan pendidik khusus di Bovendigul yang benar-benar mampu menampung dan membimbing anak-anak kebutuhan khusus dengan fasilitas yang layak dan tenaga pengajar yang memadai. Bupati menambahkan pemerintah Kabupaten Bovendigul berkomitmen penuh mendukung pelaksanaan pendidikan khusus meskipun program tersebut masih tergolong baru di Bovendigul.
1: Bisa kolaborasi bersama dinas kabupaten maupun mungkin fasilitas nanti, sehingga kegiatan ini saya harap bisa kita upayakan berjalan.
0: Seluruh pihak juga diajak untuk bersama-sama mewujudkan pendidikan yang merata, berkeadilan, sehingga tidak ada anak di Bovendigul yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, berita terakhir dalam penyampaian warta berita daerah sepekan Bovendigul pagi ini. Idul Adha 1447 Hijriah menjadi momen untuk memaknai keikhlasan dan juga semangat berkorban. Laporan disampaikan Imam Komarudin.
3: Nabi Ismail alaihissalam yang berkuat keimanannya.
4: Suasana hikmat menyelimuti pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid At-Taqwa Tanah Merah. Dalam khutbahnya, Ustadz Mahpudin mengajak umat Islam meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyampaikan, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail merupakan contoh nyata tentang kuatnya iman dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga melahirkan jiwa rela berkorban dan mengutamakan musyawarah. Dalam khutbahnya, dirinya mengingatkan jamaah memanfaatkan kesempatan hidup untuk terus berbuat baik selama masih diberi umur dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab manusia tidak pernah mengetahui kapan ajalnya akan datang. Setiap kesempatan yang dimiliki harus digunakan untuk memperbanyak amal ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Umat Islam diajak untuk tidak merasa rugi ketika mengorbankan sebagian harta demi kepentingan agama dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Ustadz Mahpudin menegaskan harta dan kehidupan dunia bersifat sementara, sedangkan amal kebaikan akan menjadi bekal utama ketika manusia menghadap Sang Pencipta. Khutbah Idul Adha tersebut menjadi pengingat bagi umat Islam untuk terus meningkatkan keikhlasan, kepedulian sosial, serta semangat berkorban demi kepentingan umat dan agama. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, demikian penyampaian warta berita daerah pagi ini, produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Warta berita selanjutnya diudarakan pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya saya Indah Dari, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: Tahukah Anda bahwa sarapan pagi sebenarnya dapat membantu meningkatkan kinerja otak? Faktanya, ketika kita tidur, kadar glukosa dalam otak menurun. Sarapan yang mengandung karbohidrat kompleks seperti sereal atau roti gandum dapat membantu mengembalikan kadar glukosa ini, yang mana pada gilirannya dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus saat bekerja atau belajar. Jadi, sarapan bukan hanya tentang energi fisik, tetapi juga penting untuk kinerja mental.
1: Terima kasih sudah mendengarkan dan masih mendengarkan Kamu Pendekul Pagi ya, selepas warta berita daerah sepekan pagi ini ya, produksi Radio Republik Indonesia Kamu Pendekul. Sejumlah informasi tadi Anda bisa kembali membacanya di laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Kami hadirkan selanjutnya saudara sejumlah informasi aktual dan juga menarik lainnya dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selepas itu saudara pendengar, kita masih akan melanjutkan kebersamaan kita dalam program Kamu Pendekul Pagi hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah mendorong sistem perlindungan perdagangan berbasis teknologi. Operasi Desa Merah Putih di beberapa wilayah masih mengalami kendala operasional dan juga lahan. Timor Leste mengusulkan Laut Tiongkok Selatan sebagai zona perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan lahan hibah di Desa Pandai, Kabupaten Bima, untuk membangun sekolah rakyat pertama di Pulau Sumbawa sebagai bagian dari dukungan terhadap program pemerintah pusat. Gubernur Lalu Muhammad Iqbal menyatakan lokasi masih dikaji secara teknis. Namun Desa Pandai tetap menjadi prioritas guna mendorong pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Barat. Presiden Timor Leste Ramos Horta mengusulkan agar Laut Tiongkok Selatan ditetapkan sebagai zona perdamaian yang bebas dari pulau artifisial dan juga pangkalan militer guna meredakan ketegangan di tengah sengketa wilayah antar negara. Ia menilai klaim historis dan legal tidak boleh menghambat upaya membangun kepercayaan. Sementara ASEAN dan Tiongkok terus mendekati kesepakatan final kode tata perilaku di kawasan tersebut. Dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI dan PT Freeport Indonesia menggandeng Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda untuk memberikan pelatihan kepada pelatih dan juga teknik bermain bola bagi anak-anak Papua. PSSI menilai para pemain muda Papua memiliki kemampuan dasar dan pemahaman sepak bola yang baik. Sementara PT Freeport Indonesia menyebut kegiatan ini sebagai bagian dari kemitraan berkelanjutan dengan PSSI untuk memperkuat kualitas pembinaan sepak bola di Papua. Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Saiful Ahmar menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan juga berbasis teknologi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
2: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
1: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
2: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
3: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya. Apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa nggak pakai e-labeling?
2: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Koperasi Merah Putih Desa Wonosari, Kabupaten Bengkalis, Riau masih menunggu persiapan operasional meskipun telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Reza.
4: Koperasi Desa Merah Putih Desa Wonosari, Kabupaten Bengkalis hingga kini masih belum beroperasi meski telah diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama 1061 koperasi desa di seluruh Indonesia beberapa waktu lalu. Saat ini koperasi tersebut masih dalam tahap persiapan sebelum mulai melayani masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan proses yang sedang dilakukan saat ini yakni rekrutmen pengurus koperasi. Selain itu berbagai kebutuhan pendukung operasional juga masih dipersiapkan.
5: Hari ini sebetulnya kita baru memasuki tahap bangunan fisik. Alhamdulillah Bengkalis itu sudah 12 KDKMP ya, 100% dari 155 KDKMP. Bengkalis alhamdulillah sudah 80 KDKMP yang sudah dibangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat masuk bagaimana pengelolaannya. Karena memang hari ini juga masih dilakukan rekrutmen untuk manajer, kemudian pengelola dan pengurus.
4: Sementara itu, Kepala Desa Wonosari Suswanto mengatakan jumlah anggota koperasi saat ini sudah mencapai sekitar 200 orang yang berasal dari masyarakat Desa Wonosari. Menurutnya antusias masyarakat cukup tinggi terhadap keberadaan koperasi tersebut.
6: Sekarang kita masih menyiapkan pengurus koperasi Merah Putih yang masih kita siapkan, dan utama sekarang adalah merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk masyarakat Desa Wonosari, karena menyangkut kopdes ini adalah melayani anggota koperasi Merah Putih. Jadi sekarang fokus pengurus koperasi Merah Putih Desa Wonosari itu adalah mengajak merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk menjadi masyarakat Desa Wonosari untuk menjadi anggota koperasi Merah Putih. Alhamdulillah sekarang laporan sudah di atas 200 masyarakat Desa Wonosari sudah mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi Merah Putih.
4: Suswanto optimis koperasi Desa Merah Putih nantinya mampu membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Ia berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau melalui koperasi tersebut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan gerai koperasi Merah Putih di wilayah Nias Utara, Sumatera Utara masih belum mencapai 50% karena terkendala lahan. Berikut informasinya, Muniali Areva.
7: Lahan ada, tapi letaknya tidak strategis atau luasnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan main.
8: Pembangunan gerai koperasi Merah Putih di Kabupaten Nias Utara terkendala masalah lahan. Dari 113 desa kelurahan, baru 56 gerai yang berhasil dibangun dengan progres bervariasi. Sementara 57 desa lainnya belum bisa merealisasikan program tersebut. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Nestar Ariston Zaluhu menjelaskan, kendala utama terletak pada luas dan lokasi lahan yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan ketentuan, lahan untuk gerai harus memiliki luas minimal 1000 meter kuadrat dan berada di lokasi strategis.
7: Kendala yang paling utama itu sebenarnya penyediaan lahan. Lahan ada, tapi letaknya tidak strategis atau luasnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan main di Koperasi Merah Putih. Saya himbau juga kepada para pengurus desa, kita itu harus memikirkan masa depan, bahwa yang penting gerai dibangun dan untuk kemajuan ekonomi desa itu sendiri.
8: Selain itu, sistem hibah tanpa ganti rugi membuat masyarakat pemilik lahan, terutama yang berada di pinggir jalan, berpikir ulang untuk menyerahkan tanah mereka. Secara ekonomi, tidak adanya kompensasi dinilai kurang menguntungkan bagi pemilik lahan. Untuk itu, pemerintah daerah saat ini terus berupaya mencari solusi agar program dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menanggapi hal tersebut, warga Kecamatan Namalui Siwa, Putri Harifa, menyampaikan bahwa warga sangat mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus hibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi, berat juga bagi warga yang hidup bertani.
9: Saya Putri Harifa, warga Kecamatan Namahalu, Kabupaten Nias Utara. Kami sebenarnya mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus dihibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi, berat juga bagi kami yang hidup dari bertani. Kalau ada skema sewa atau kompensasi kecil, mungkin lebih banyak warga yang mau.
8: Putri berharap ada jalan tengah agar program pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih ini bisa berjalan tanpa merugikan warga. Dari Gunung Stoli, reporter Munir Harefa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Ayu Citra menyampaikan laporan selengkapnya.
10: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtibmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
11: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
10: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
12: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
10: 1 kilo.
12: Jadi itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan dan narkoba.
10: Diketahui razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Sat Brimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan Jawa Timur menegaskan proses pendaftaran SPMB SMP Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan juga verifikasi berlapis. Berikut Wiftahul Umar menyampaikan laporan selengkapnya.
13: Tentunya kami tetap komitmen menjaga sinergitas sehingga kepercayaan masyarakat itu terlaksana dengan baik, Pak.
14: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan proses pendaftaran seleksi penerimaan murid baru SPMB Sekolah Menengah Pertama Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan verifikasi berlapis. Meski regulasi sanksi ketat belum dituangkan secara formal, mekanisme diskualifikasi tetap diberlakukan bagi peserta yang terbukti melakukan manipulasi data. Ketua MKKS Sekolah Menengah Pertama Negeri Bangkalan, Hermanto, yang juga Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bangkalan, menjelaskan, sekolah melalui operator atau PIC berhak melakukan verifikasi atas data partisipasi akademik maupun non-akademik jika ditemukan bukti otentik adanya manipulasi, semisal piagam prestasi yang tidak sesuai fakta, anak tersebut bisa didiskualifikasi dari penerimaan di satuan pendidikan.
13: Tentunya kami tetap komitmen menjaga sinergitas sehingga kepercayaan masyarakat itu terlaksana dengan baik, Pak. Tahun kemarin kita mengutamakan prestasi karena dengan Bapak Menteri kita harus punya komitmen, kita mempunyai rasa keadilan.
14: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Dr. Muhaimin menambahkan, refleksi atas kelemahan tahun lalu menjadi dasar perbaikan tahun ini.
15: Mulai dari awal tahun, kami sudah melakukan refleksi dan evaluasi berkaitan dengan apa kelemahan-kelemahan dari tahun kemarin. Saya sebagai Kepala Bidang langsung bergerak cepat mengumpulkan perwakilan operator, penyedia layanan jasa, pengawas sekolah, dan teknis di bidang pembinaan.
14: Ia menegaskan indikator verifikasi diperketat, otoritas verifikasi ada di sekolah agar lebih objektif dan tidak menumpuk di dinas. Ia berharap SPMB tahun 2026 berjalan lebih transparan, berkeadilan, dan bebas dari praktek titipan maupun manipulasi data.
16: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah Luar Biasa Negeri SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membutuhkan guru tambahan guna mengisi kekurangan guru di sekolah tersebut. Leni Kurniawati menyampaikan laporan selengkapnya.
17: Sesuai aturan sih memang masih kurang ya Pak, tapi kita sudah mengajukan ke Dinas Pendidikan dan sedang diusahakan.
18: Sekolah Luar Biasa Negeri atau SLB Negeri Kabupaten Bekasi mengaku kekurangan jumlah guru. Oleh karena itu, pihak sekolah tengah mengajukan tambahan guru baru kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Menurut Kepala Sekolah SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Kartini menjelaskan kebutuhan guru tambahan atau guru baru mencapai 19 orang. Namun demikian, pihak SLB Negeri Kabupaten Bekasi hanya mengusulkan 10 orang guru baru mengingat keterbatasan jumlah guru SLB di Jawa Barat. Kartini juga berharap usulan tersebut bisa segera direalisasikan sehingga kegiatan belajar dan mengajar di SLB Negeri Kabupaten Bekasi bisa berjalan maksimal.
17: Kalau sesuai aturan sih memang masih kurang ya Pak, tapi kita sudah mengajukan ke Dinas Pendidikan dan sedang diusahakan.
19: Berapa yang dibutuhkan guru tambahan?
17: Kurang lebih kalau di DSO sih 10. Tapi kalau sesuai jumlah siswa sih kurang lebih dari 10 kita butuhnya gitu. Karena memang seluruh SLB di Jawa Barat itu memang kekurangan guru.
18: Sementara itu, Humas SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Abdul Hair menjelaskan bahwa kurangnya jumlah guru menjadi tantangan tersendiri sehingga pihaknya berharap agar jumlah guru bisa ditambah.
20: Dengan begitu besarnya peminat orang tua ya, satu, yang kedua juga SLBN hanya satu-satunya kan di kabupaten, otomatis harapan kita sih bisa melayani sepenuhnya gitu. Karena saya sebagai humas SLBN pun tiap harinya menerima tamu terus untuk pendaftaran gitu kan. Tapi kita kan tidak hanya sebatas ruangan yang disiapkan, tapi tenaga guru juga harus dipersiapkan gitu sih. Nah, kendala yang sekarang itu terlihat adalah tenaga guru.
21: Tenaga guru,
20: guru. Ya. Mungkin kalau kelas kita sudah bisa upayakan ya, kalau gurunya cukup bisa kita bagi-bagi kelasnya gitu kan. Nah, ini yang terkendala sekarang kan tidak bisa menerima guru nol. Jadi memang harus ASN atau P3K. Nah, relokasi itu mungkin belum dapat di SLBN gitu.
18: Sekedar diketahui, SLB Negeri Kabupaten Bekasi memiliki jumlah murid sebanyak 164 orang dan jumlah guru sebanyak 23 orang. Dengan rasio tersebut, SLB Negeri Kabupaten Bekasi membutuhkan tambahan guru baru guna menunjang kegiatan belajar mengajar setiap harinya. Dari Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang, mulai dari akses permodalan, legalitas usaha, hingga kemampuan pemasaran digital. Ima melaporkan selengkapnya.
22: Karena kita juga akan program kami itu pertama menampung hasil UMKM.
23: Pendengar, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang, mulai dari akses permodalan, legalitas usaha, hingga kemampuan pemasaran digital. Pemerintah daerah bersama dengan koperasi desa kini terus mendorong pendampingan agar UMKM dapat naik kelas dan memperluas pasar. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto mengatakan, berdasarkan survei BPS, terdapat sekitar 4,2 juta UMKM di Jawa Tengah dan 99% diantaranya masih berada di kelas mikro. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM masih menjadi penopang utama ekonomi daerah, meski sebagian besar pelaku usaha masih memiliki keterbatasan aset dan juga omset. Ia menjelaskan pihaknya terus melakukan berbagai program pendampingan, mulai dari pengemasan produk, digitalisasi usaha, pengurusan legalitas seperti NIB, PIRT, hingga sertifikasi halal. Selain itu, pelaku UMKM juga didorong memanfaatkan platform digital dan live shopping untuk memperluas pasar penjualan.
1: Terus mengurus PIRT-nya, dan kami sambungkan semua itu seperti ke BPOM, itu juga kita sambungkan supaya produk-produk itu secara legal menjadi potensi unggulan.
23: Selain pendampingan pemasaran, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM agar mampu menghasilkan produk hilir yang memiliki nilai tambah ekonomi lebih tinggi. Berbagai potensi lokal seperti olahan kelapa, ikan, hingga ketela dikembangkan menjadi produk siap jual agar pendapatan pelaku usaha meningkat. Sementara itu, tantangan permodalan juga masih dirasakan oleh pelaku usaha tingkat desa. Ketua Koperasi Merah Putih Pasekaran Kabupaten Batang, Desprianto, mengatakan, hingga kini operasional koperasi masih mengandalkan simpanan pokok dan wajib anggota sebagai modal awal pengembangan usaha. Menurutnya, koperasi masih membutuhkan tambahan modal tunai untuk mendukung distribusi sembako dan produk UMKM lokal agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Meski demikian, pengelola koperasi tetap berhati-hati dalam mengembangkan usaha karena masih menunggu regulasi lebih lanjut terkait pengelolaan koperasi desa.
22: Permodalan yang ada itu sampai saat ini masih dengan kekuatan sendiri.
23: Keberadaan koperasi ini juga diharapkan dapat memperkuat perputaran ekonomi masyarakat desa. Saat ini koperasi tersebut telah mengandeng pelaku UMKM lokal seperti produsen keripik, rempah-rempah hingga usaha kuliner untuk dipasarkan melalui gerai koperasi. Dengan berbagai sinergi antara pendampingan pemerintah daerah, digitalisasi usaha serta penguatan koperasi desa dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing UMKM, sekaligus membuat akses pasar dan permodalan yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil di Jawa Tengah. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian.
1: Seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Berikut beberapa tips yang bisa diterapkan saat musim penghujan tiba yang membawa banjir. Sebelum banjir, siapkan tas siaga bencana atau survival kit. Ini harus berisi barang-barang esensial yang mudah dibawa jika harus evakuasi mendadak. Yang perlu dipersiapkan adalah dokumen penting, fotokopi surat-surat penting, akte lahir, ijazah, sertifikat tanah, dan lain-lain dalam wadah plastik kedap air. Obat-obatan, obat pribadi, P3K dan vitamin. Logistik, air minum kemasan, makanan instan atau kering yang cukup untuk 3 hari, senter, baterai cadangan, dan peluit. Komunikasi, radio bertenaga baterai atau hand crank untuk informasi, dan power bank terisi penuh. Kenali rute evakuasi, tahu tempat pengungsian atau dataran tinggi dekat yang aman, serta rute tercepat untuk mencapainya. Amankan barang berharga, pindahkan barang-barang berharga, peralatan elektronik dan dokumen ke tempat yang lebih tinggi, toloteng atau lantai atas. Matikan sumber listrik utama. Ketahui lokasi saklar utama listrik Anda dan cara mematikannya dengan aman. Saat terjadi banjir, utamakan keselamatan, jangan panik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi begitu diperintahkan atau ketika air mulai naik signifikan. Jangan berjalan di air banjir. Air banjir seringkali keruh dan Anda tidak bisa melihat apa yang ada di bawahnya, seperti lubang, selokan terbuka, atau benda tajam. Selain itu, arus air 15 cm saja sudah bisa menjatuhkan orang dewasa. Jauhi tiang listrik. Air adalah konduktor listrik. Hindari kontak dengan tiang kabel listrik yang jatuh atau peralatan listrik. Segera matikan listrik utama rumah Anda jika aman untuk dilakukan. Ikuti instruksi resmi. Dengarkan terus berita atau radio untuk mendapatkan informasi dan instruksi evakuasi dari pihak berwenang.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Demikian tadi penyampaian warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Saudara pendengar, pukul 7:27 waktu Indonesia Timur, Bovendigul pagi kembali menemani Anda pagi ini. Masih ada saya Indadari ya, tepat pukul 5 pagi tadi sudah mengudara di frekuensi 90,3 dan juga 97,5 FM. Dan juga untuk Anda pagi ini saudara pendengar ya, selamat hari Minggu, masih ditemani dengan cuaca hujan pagi ini ya.

0: Hari Minggu adalah hari yang dinanti oleh banyak orang karena menjadi hari libur dalam sepekan. Hari Minggu selalu dinantikan karena menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga atau sekedar bersantai setelah aktivitas padat selama seminggu. Namun, pernahkah Anda bertanya, mengapa hari Minggu ditetapkan sebagai hari libur? Sejarahnya berawal dari Kekaisaran Romawi kuno pada tahun 321 Masehi. Kaisar Romawi Konstantinus I mengeluarkan keputusan yang menetapkan hari Minggu sebagai hari istirahat resmi bagi seluruh Kekaisaran Romawi. Langkah ini diambil karena hari Minggu dianggap sebagai hari suci dalam agama Kristen yang pada masa itu mulai menjadi agama dominan di wilayah tersebut. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk beribadah dan beristirahat. Penerapan hari libur pada hari Minggu kemudian diteruskan ke wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Romawi, termasuk Belanda. Kebiasaan ini dibawa serta dan hari Minggu pun menjadi hari libur bagi para pekerja di Indonesia sejak saat itu. Tradisi ini terus dipertahankan hingga kini, menjadikan hari Minggu sebagai hari libur nasional yang berlaku di banyak negara termasuk Indonesia.
1: 90,3 dan juga 97,5 FM, Saudara Prosatu RRI Ibu Pendikul, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semua ya. Pagi hari ini yang mungkin baru saja terbangun, dinina bubukan oleh hujan yang mengguyur Ibu Pendikul sejak subuh hari tadi ya. Selamat pagi untuk Anda semua saudara pendengar ya. Kami menyapa dari langsung dari studio Prosatu RRI Ibu Pendikul. Pagi ini saya Indah Dari menemani Anda. Dan nantinya saudara pendengar ya, dijadwalkan hari ini hari Minggu 31 Mei. Nanti akan kita ikuti juga silang ibadah Minggu tepat pukul 9 ya dari Gereja Sion. Dan juga pagi ini saudara pendengar, nanti di pukul 8 saudara pendengar ya, akan kami hadirkan info cuaca. Saat ini kami lagi mencoba menghubungi pihak dari BMKG. Salah satu prakirawan nanti akan menyampaikan seperti apa cuaca ataupun perakiran cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitar. Teman-teman pilihan pagi ini kami hadirkan hingga nanti pukul 8 lagu-lagu rohani kembali mengudara ya di ruang dengar Anda. Ada Not Empty pagi ini dengan Jangan.

0: Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Dimanapun Anda berada pagi hari ini, sudah mendengar ya, khususnya umat Kristiani ya, yang juga akan melaksanakan ibadah minggu. Selamat pagi untuk Anda semua ya. Agak cukup reda pagi hari ini hujannya di Bovendigo. Hati-hati untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan juga, sudah menuju tempat ibadah Anda. Dan pagi hari ini juga, sudah mendengar ya, kami cukupkan tembang-tembang pilihan menemani suasana minggu pagi Anda. Di pagi ini, sudah mendengar ya, kembali kami hadirkan lagu-lagu rohani hingga nanti silang sholat, maksud kami silang ibadah minggu pagi ini ya, dari Gereja Sion Tanah Merah, tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda semua saudara, selamat hari minggu ya. Umur

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di museum nasional atau dibawa saat parade kemenangan di negara asli.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Jackpot. Jackpot. Ayo. Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Saudara pendengar ditemani Justin Bieber pagi hari ini ya, dengan Everything Hallelujah. Selamat pagi untuk Anda semua saudara pendengar ya. Selamat hari Minggu pagi hari ini pukul 8 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur ya. Bapak Digul pagi masih menemani suasana pagi hari Anda dengan lagu-lagu rohani hingga nanti akhir kebersamaan kita di pukul 9 pagi ya. Untuk Anda pagi hari ini saudara yang mungkin baru terbangun, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk Anda semua ya. Mengawali pagi Anda dengan berdoa, kemudian ya segelas air putih di pagi hari ini saudara pendengar ya. Dan juga untuk Anda pagi ini yang ada di pemancar Lele Waroko, selamat pagi untuk Anda semua. Selamat beraktivitas pagi ini saudara pendengar.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Saudara, pukul 8 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur ya. Pagi ini sudah mendengar kami hadirkan info cuaca yang disampaikan langsung oleh Prakirawan Eka dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah.
1: Anda mendengarkan info BMKG.
0: Halo, selamat pagi, Prakirawan Eka. Selamat pagi. Baik pendengar ya, kita masih mencoba terhubung dengan Prakirawan Eka. Selamat pagi, Prakirawan Eka. Halo.
2: Halo, selamat pagi, Kak.
0: Iya, bagaimana perakiran cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pagi ini atau sepanjang hari ini?
2: Oke, selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro 1 RRI Bapak Indigo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Eka Prakirawan Stasiun Meteorologi Tanah Merah dapat hadir dan menemani aktivitas bagi Anda dalam segmen info cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini Minggu 31 Mei 2026. Kita mulai untuk kondisi cuaca pada pagi hari ini diperkirakan berpotensi terjadi hujan lokal atau hujan tidak merata yang dapat terjadi di beberapa lokasi. Selanjutnya pada siang hari nanti cuaca di wilayah Tanah Merah dan sekitarnya diperkirakan akan berawan. Pada malam hari nanti cuaca kembali diperkirakan akan berawan. Sedangkan pada dini hari, cuaca di wilayah Tanah Merah dan sekitarnya diperkirakan berpotensi terjadi hujan lokal. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 68 hingga 97%, arah angin bergerak dari timur hingga selatan, kecepatan angin berkisar antara 0 hingga 20 km per jam. Tidak ada peringatan dini untuk hari ini. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini, semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda.
0: Baik, terima kasih Prakirawan Eka. Selamat pagi, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya pagi ini ya. Tadi sudah mendengar ya, Prakirawan Eka menyampaikan info cuaca pagi ini ataupun sepanjang hari ini untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya, Minggu 31 Mei 2026.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
3: Saudara pendengar 90,3 dan juga 97,5 FM ya, menemani suasana pagi hari Anda di hari ini Minggu, masih dengan lagu-lagu rohani hingga nanti pukul 9 sekaligus akhir kebersamaan kita pagi ini ya. Selamat pagi untuk Anda semua pagi ini, saudara pendengar yang baru mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Bapak Digul pagi menemani Anda tepat pukul 5 pagi tadi sudah mengudara, dan tentunya saudara pendengar ya, beragam segmen juga sudah dilewati pagi ini. Tadi info cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Tanah Merah. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda semua ya, yang hari ini ingin berkegiatan ataupun beraktivitas di luar ruangan.

sudah mendengar tentunya pagi hari ini juga dengan mendengarkan lagu-lagu rohani yang sudah mengudara tepat pukul 5 pagi tadi ya. Tentunya bukan sekedar aktivitas religius, tetapi juga memiliki dampak psikologis dan juga emosional yang besar bagi ataupun untuk hari-hari Anda. Di pagi hari tentunya adalah waktu di mana memang otak masih berada dalam kondisi yang sangat reseptif atau mudah menyerap informasi. Untuk itu sudah pendengar ya, dengan adanya lagu-lagu rohani pagi ini tentunya bisa membawa ketenangan batin, di mana dunia pagi hari seringkali dimulai dengan hiruk-pikuk berita ataupun notifikasi HP yang memicu stres. Kemudian juga lagu rohani pagi ini kemudian bisa mengatur fokus dan juga perspektif Anda, di mana biasanya berisi pengingat di dalam setiap lirik lagu-lagu rohaninya, di mana tentang nilai-nilai luhur, harapan dan juga rasa syukur. Tak ketinggalan lagu-lagu rohani pagi hari ini juga sudah mendengarnya, semoga dapat meningkatkan rasa syukur Anda. Banyak lagu rohani bertemakan ucapan syukur. Secara psikologis mempraktikkan rasa syukur di pagi hari terbukti dapat meningkatkan kebahagiaan yang jangka panjang. Tentunya mendengarkan lagu-lagu ini juga membantu Anda menghargai hal-hal kecil saudara yang Anda miliki sebelum memulai mengeluh ataupun sebelum Anda mengeluh tentang apa yang belum Anda miliki. Kemudian Anda juga bisa membangun harapan dan juga optimisme lewat lagu-lagu rohani yang mengudara pagi ini. Dan tentunya tak ketinggalan sebagai bentuk meditasi dan juga koneksi spiritual. Bagi banyak orang mendengarkan lagu rohani adalah bentuk komunikasi dengan Tuhan. Ini menjadi momen me time di mana spiritual yang mengisi ulang energi batin ataupun spiritual recharge Anda agar memiliki kesabaran dan kasih yang lebih besar dalam berinteraksi dengan orang lain sepanjang hari. Jadi sudah pendengar ya, kurang lebih seperti itu manfaat kita mendengarkan lagu-lagu rohani di pagi hari ini. Sebelum tentunya memulai beragam aktivitas Anda ya. Apalagi pagi ini diawali dengan ibadah minggu umat Kristiani, dan nanti juga kita akan ikuti silang ibadah minggu dari Gereja GKI Sion Tanah Merah ya, tepat pukul 9.

Minggu adalah kegiatan penting dalam gereja untuk membina iman anak-anak sejak dini. Kegiatan ini membantu anak-anak mengenal kasih Tuhan, memahami ajaran Alkitab, dan mengembangkan karakter berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Namun tahukah Anda, sekolah minggu memiliki sejarah yang panjang. Sejarah juga mencatat, sekolah minggu berlandaskan pada anak-anak yang tidak berpendidikan. Terbentuknya sekolah minggu mulanya di Inggris pada akhir abad ke-18 oleh Robert Rikers, seorang wartawan dari Gloucester yang prihatin dengan anak-anak miskin tanpa pendidikan. Mereka setiap harinya bekerja kasar dan hidup liar karena tidak ada sekolah untuk mereka. Karena hari minggu adalah satu-satunya waktu mereka bebas, maka Robert memanfaatkan hari minggu dengan mendirikan sekolah pada hari minggu untuk mengajarkan mereka membaca, menulis, dan mengajarkan nilai-nilai Kristen. Gerakan ini kemudian menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia, sekolah minggu pertama kali didirikan pada tanggal 14 Juni 1855 oleh Pendeta Johann Gottlob Bochner di Minahasa, Sulawesi Utara.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Saudara pendengar, hari ini Minggu 31 Mei 2026 ya, yang juga merupakan peringatan Hari Raya Trisuci Waisak ya, pada hari ini di hari Minggu. Perayaan tahunan tersebut juga dilaksanakan saat purnama bulan Waisak sebagai momentum mengenang tiga peristiwa suci kehidupan Buddha Gautama. Saudara, dilansir dari laman Kementerian Agama, istilah Waisak berasal dari bahasa Sansekerta Vaisaka dan bahasa Pali Vesaka. Kedua istilah tersebut merujuk nama bulan dalam kalender Buddhis yang biasanya jatuh antara April hingga awal Juni. Hari Raya Trisuci Waisak diperingati umat Buddha untuk mengenang tiga peristiwa penting dalam perjalanan Buddha Gautama. Peristiwa tersebut meliputi kelahiran Siddhartha Gautama, pencapaian penerangan sempurna, serta wafatnya Buddha Gautama di Kusinara. Kemudian menjelang perayaan Waisak, umat Buddha juga umumnya melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan dan sosial di lingkungan masyarakat. Diketahui saudara, kegiatan tersebut meliputi membersihkan vihara, berziarah ke makam leluhur, serta membersihkan makam para pahlawan nasional. Diketahui juga pada peringatan Waisak, umat Buddha juga melaksanakan puja tepat ketika bulan purnama mencapai puncak kemunculannya. Selain kegiatan ibadah, berbagai perlombaan serta pertunjukan kesenian turut diselenggarakan untuk memeriahkan suasana perayaan Waisak tahunan. Kemudian saudara pendengar, kisah kehidupan Buddha Gautama mengajarkan pentingnya perjuangan, keteguhan tekad, serta semangat pantang menyerah menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Umat Buddha juga diharapkan mampu menghormati ajaran Buddha melalui pelaksanaan dhamma dalam kehidupan bermasyarakat dan

Untuk itu sudah mendengar ya, selamat Hari Raya Waisak juga untuk umat Buddha. Semoga cahaya Dharma menerangi kehidupan dan juga tentunya membimbing menuju kebahagiaan sejati. Anda masih mendengarkan Bob Ndigol pagi ini, sudah mendengar ya. Tadi informasi juga kami lansir dari portal berita kami ya, rri.co.id. Di hari ini Minggu 31 Mei, sekaligus perayaan Hari Waisak ya.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

8 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur ya. Masih menemani suasana pagi hari Anda di pagi ini. Saudara pendengar ya, berbicara hari Waisak juga yang peringati hari ini ya, tepat Minggu 31 Mei. Di mana hari Waisak menjadi salah satu perayaan penting juga ya. Di mana yang dirayakan oleh umat Buddha di dunia. Pada hari Waisak, umat Buddha biasanya berkumpul di kuil, menyanyikan pujian, serta memberikan persembahan kepada para biksu sebagai bentuk penghormatan. Kemudian sudah mendengar berikut beberapa perayaan tradisi hari Waisak di beberapa negara. Di antaranya ada upacara di Yufuji. Di Tiongkok, hari ini dikenal sebagai Fodan dan dirayakan di kuil-kuil dengan dupa serta persembahan. Salah satu tradisi umatnya adalah upacara Yufuji atau memandikan Buddha dengan menuangkan air wangi ke patung bayi Buddha. Kemudian ada festival Hanamatsuri di Jepang yang juga memiliki tradisi unik dengan fokus pada bunga-bunga teratai serta ritual memandikan patung Buddha menggunakan teh manis. Tradisi tersebut dilakukan dalam acara utama yang disebut dengan Kanbutsu festival Hanamatsuri atau festival bunga. Kemudian di Thailand dengan istilah Visakha Puja, hari Waisak disebut dengan Visakha Puja diperingati dengan mendengarkan ceramah biksu. Umat Buddha juga memberikan persembahan berupa makanan, bunga, dan lilin yang melambangkan ketidakkekalan hidup. Kemudian di Vietnam ada Le Phat Dan, perayaan hari Waisak atau yang sering disebut dengan Le Phat Dan, ditandai dengan parade dan juga lentera. Parade tersebut juga saudara menghiasi jalan-jalan serta kuil yang menjadi pusat kegiatan keagamaan. Kemudian selanjutnya ada hari Waisak di Sri Lanka yang juga berlangsung selama 2 hari dengan penutupan toko minuman keras dan rumah potong hewan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada kematian selama perayaan. Dan yang terakhir di Kamboja saudara, hari Waisak disebut juga dengan Visak Bochya. Hari tersebut juga dirayakan dengan arak-arakan biksu yang membawa bendera Buddhis, bunga, dan juga dupa di jalan-jalan. Jadi itu tadi sudah pendengar ya, beberapa perayaan Waisak di beberapa negara. Ada Vietnam, kemudian ada Sri Lanka, kemudian tadi ada Kamboja, ada Thailand, kemudian juga tadi di Tiongkok ya.

Dimanapun Anda berada pagi ini, saudara, pukul 8 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur ya. Tak terasa kita sudah di penghujung acara. Saya Dedari menemani Anda dalam program Of The Call Pagi. Tepat pukul 5 pagi tadi sudah mengudara menemani Anda semua, saudara. Sekaligus saya pamit dari program Of The Call Pagi, rekan Fana Octavia. Selanjutnya menemani Anda dalam program Of The Call Siang, tepat pukul 9 hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Timur. Sekaligus sudah pendengar ya, saat lagi kami hadirkan, kita ikuti bersama pagi ini ya, silang ibadah minggu dari Gereja GKI Sion Tanah Merah. Selamat pagi untuk Anda semua, selamat hari minggu, dan selamat berakhir pekan. Saya Indah dari pamit, sampai jumpa.